0: Sahabat MQ, pendidikan selalu menjadi isu yang dekat ya dengan kehidupan kita karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Itulah sebabnya setiap perubahan aturan dalam sistem pendidikan ini hampir selalu mengundang perhatian publik juga. Dan saat ini, pemerintah dan DPR, sahabat MQ, tengah membahas rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas yang diharapkan menjadi payung hukum baru bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun di balik harapan tersebut, ini sejumlah pasal dalam draft RUU juga memunculkan beragam tanggapan, mulai dari dukungan hingga kritik yang dinilai penting juga untuk dicermati bersama. Pagi ini dalam segmen Sudut Pandang, sahabat MQ, kami akan coba hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda, mencermati rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Ini menimbang arah baru pendidikan nasional ke depan akan seperti apa. Anda bisa menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan topik yang dibahas, sahabat MQ. Menurut Anda, apa yang menjadi prioritas utama dalam revisi ini? Yang seharusnya kemudian dijadikan prioritas utama menurut Anda dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, menurut Anda apa? Silakan dapat berbagi ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kita juga akan berbincang dengan reporter MQFM untuk lebih lengkap berkenaan dengan topik yang dibahas. Sudah ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Erlan Hanif.
0: Sahabat Siva, tengah hangat jadi perbincangan ya, bahwa pemerintah bersama DPR kali ini tengah membahas rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Dan kita perlu mencermati bersama juga karena kaitan dengan pendidikan ini menyangkut masa depan generasi bangsa juga ke depan, sahabat Siva.
1: Iya, sudah beredar kabar, sahabat MQ, bahkan untuk draft rancangan undang-undangnya sendiri ini juga sudah beredar, yang mana kemudian banyak menuai tanggapan, baik itu dukungan ataupun juga kritik saran yang harapannya ini bisa terus meningkatkan bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia. Salah satu isu yang cukup banyak diperbincangkan ini berkaitan dengan munculnya ketentuan mengenai upaya kesehatan bagi peserta didik, yang mana dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, ini ternyata mencantumkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat ini bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan kepada peserta didik secara terintegrasi dengan kebijakan kesehatan nasional. Dengan hadirnya pasal tersebut atau ketentuan itu, ini disampaikan ada kemungkinan menunjukkan perhatian negara terhadap kesehatan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Akan tetapi, Organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G ini menilai bahwasannya rumusan pasal tersebut masih terlalu umum sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Salah satunya yang kemudian ramai ini berkaitan dengan anggapan bahwasannya pasal itu bisa menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis alias MBG di lingkungan pendidikan. Disampaikan lebih lanjut, sahabat MQ juga sahabat Erlan, bahwasannya organisasi tersebut P2G ini menegaskan yang dipersoalkan ini bukan tujuan program makan bergizinya, melainkan kejelasan terkait dengan norma dalam undang-undang tersebut. Disampaikan juga lebih lanjut, setiap ketentuan yang akan menjadi dasar hukum ini sebaiknya dirumuskan secara lebih spesifik, sahabat MQ. Karena kalau kita lihat bagaimana penyelenggaraan MBG sendiri, ini tentu masih banyak catatan, sahabat Herlan.
0: Iya, betul. Jadi jangan ada kemudian pasal-pasal yang tadi menimbulkan multitafsir ya ketika kemudian diterapkan, sahabat MQ. Dan di sisi lain terdapat juga pandangan yang mendukung keberadaan norma tersebut. Dengan adanya dasar hukum yang lebih kuat, program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik ini dinilai dapat memiliki keberlanjutan yang lebih terjamin. Terlebih, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dan kecukupan gizi ini memiliki hubungan erat dengan kemampuan anak dalam menerima pelajaran serta meningkatkan juga prestasi belajar. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian hingga kini ini jadi bagian dari pembahasan RUU Sisdiknas ini ya, sahabat MQ juga sahabat Siva. Selain persoalan MBG, perhatian juga ini tertuju pada tidak lagi disebutkannya komite sekolah dalam draft terbaru RUU Sisdiknas ini. Selama ini komite sekolah dikenal sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang keberadaannya ini menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dengan orang tua. sekaligus juga memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan yang informasinya ini tidak ada lagi ya sahabat MKI dan juga sahabat Siva di RU terbaru ini.
1: Iya, dengan hilangnya penyebutan komite sekolah disampaikan ini menurut P2G, Dewan Pendidikan hingga Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK sendiri, ini memunculkan pertanyaan baru mengenai bagaimana kemudian ke depannya kalau komite sekolah dan perangkat lainnya ini tidak ada, pelibatan masyarakat nantinya akan dijalankan seperti apa? Karena kalau selama ini sahabat AMK, Anda yang juga memiliki anak-anak usia sekolah, ini keberadaan adanya komite ataupun lembaga-lembaga tersebut menjadi salah satu bentuk kontrol dari masyarakat, khususnya orang tua, publik sahabat AMK terhadap penyelenggaraan pendidikan. Meski demikian, ada pula pandangan bahwa pengaturan mengenai kelembagaan tidak harus seluruhnya dimuat dalam undang-undang dan masih dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana misalnya. Dan perbedaan sudut pandang tersebut ini juga menjadi salah satu materi yang masih terus dibahas dalam proses penyempurnaan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional saat ini, sahabat Herlan.
0: Ya, kita melihat juga selain substansi mengenai penyelenggaraan pendidikan, perhatian publik juga mengarah pada bagaimana RUU Sisdiknas ini mengatur posisi guru dan dosen ya. Jadi hampir semua pihak sepakat bahwa peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan terlepas dari kualitas tenaga pendidik. Namun betul, kualitas tersebut juga berkaitan erat dengan kesejahteraan, kemudian perlindungan profesi, kesempatan mengembangkan kompetensi, hingga kepastian karir yang dimiliki oleh guru maupun dosen, ini juga perlu diperhatikan. P2G menilai draft terbaru RUU Sisdiknas ini belum memberikan jaminan yang cukup kuat terhadap kesejahteraan guru dan dosen. Dan organisasi tersebut mengkhawatirkan sejumlah ketentuan yang sebelumnya diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini menjadi tidak lagi memiliki kepastian apabila hanya diatur melalui peraturan di bawah undang-undang. Dan menurut pihak terkait juga sahabat MK, hak-hak mendasar tenaga pendidik yang seharusnya tetap memperoleh perlindungan yang jelas dalam undang-undang yang sedang dibahas ini agar tidak kemudian mudah berubah mengikuti kebijakan pemerintah yang berganti, sahabat Siva.
1: Ya, dan persoalan kesejahteraan guru memang masih jadi tantangan ya sahabat Herlan, juga sahabat MK di berbagai daerah pelosok Indonesia. Karena saat ini bahkan terdapat juga perbedaan kondisi antara guru yang sudah ASN, kemudian ada juga guru P3K misal sahabat MK, maupun juga guru honorer yang meskipun sama-sama guru, ini perbedaan kondisi pendapatannya itu berbeda, kesejahteraannya juga berbeda. Selain itu, pemerataan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, pengembangan kompetensi, serta kepastian jenjang karir ini masih jadi PR bersama dalam sistem pendidikan nasional. Hal yang sama juga dirasakan tidak hanya guru di tingkat sekolah, tapi juga di perguruan tinggi misal, yakni kalangan dosen sahabat MK yang ternyata dituntut menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat secara bersamaan, yang kalau kita lihat beban kerjanya sahabat MK ini ternyata cukup kewalahan ya dari masyarakat ataupun juga dosen yang kemudian hadir sahabat MK dalam pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan bahwa dengan hadirnya penyusunan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini sejatinya kalau kita lihat tujuannya adalah menyelaraskan berbagai regulasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan ke depannya. Pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga pendidik ini tetap menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Sementara pengaturan yang lebih teknis nantinya bisa dijabarkan melalui regulasi turunan. Perbedaan pandangan mengenai sejauh mana kemudian hak guru, dosen, ini perlu diatur langsung dalam undang-undang yang sedang dirancang ini, sahabat MK, ternyata menjadi salah satu poin bahasan penting juga, agar pendidikan kedepannya ini tidak hanya dituntut menghasilkan murid yang cerdas, yang memiliki pendidikan pengetahuan luar biasa, tapi juga para pendidiknya, sahabat Herlan, ini bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak.
0: Ya, sahabat MK, dan Anda bisa menyampaikan juga pandangan ya berkenaan dengan topik ini. Kalau menurut Anda, hal apa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas ini? Bisa Anda sampaikan atensi pandangannya ke 0811-224-1027 di WhatsApp ataupun langsung yang sedang menyimak di YouTube, Instagram, TikTok, kirimkan ke kolom komentar. Di termin yang kedua, nanti kita akan coba gali informasi terkait topik yang sedang dibahas ini lebih lengkap. Kita akan bersama dengan narasumber kita, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, bersama Pak Ubaid Matraji. Sesaat lagi sahabat MK, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Kita kembali sahabat MK, dan kami masih nantikan juga atensi dari Anda untuk menyampaikan pandangan berkenaan dengan topik yang sedang dibahas, ya, mencermati rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Menurut Anda hal apa yang seharusnya jadi prioritas utama dalam revisi Undang-Undang ini? Silakan bisa Anda sampaikan pandangannya ke 0811-224-1027 atau yang di TikTok bisa juga langsung melalui kolom komentar, ya. Dan di pagi hari ini sahabat MK juga sahabat Siva, kita coba akan berbincang bersama dengan narasumber kita. Kita akan menggali informasi lebih lengkap tentu bersama dengan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Pak Ubaid Matraji, yang alhamdulillah pagi hari ini sudah terhubung, ya, dengan kita. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ubaid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak Ubaid sudah berkenan mengudara di MK. Pagi hari ini sehat, kabarnya baik, ya Pak Ubaid?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva, Pak Ubaid ini izin menggali informasi kaitan dengan topik yang sedang dibahas. Di awal barangkali Pak Ubaid, kita melihat pemerintah menyebut, ya, bahwa RUU Sisdiknas ini yang sedang disusun akan menyatukan berbagai aturan pendidikan jadi lebih sederhana dan relevan. Dari perspektif JPPI, apakah draft yang ada saat ini benar-benar menjawab persoalan mendasar pendidikan di Indonesia atau justru masih lebih banyak mengatur aspek administratifnya, Pak Ubaid? Baik. Pak Ubaid masih dapat terhubung dengan studio, ya? Masih dapat menyimak suara dari studio MK FM? Baik, nampaknya komunikasi kita pagi hari ini sedang kembali coba disambungkan, ya, dengan Pak Ubaid, sahabat MK, untuk kita coba lebih gali informasi pagi hari ini seputar rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, ya sahabat MK, yang tadi di awal sudah ada beberapa hal juga yang kami hadirkan, beberapa catatannya sahabat MK. Baik, Pak Ubaid sudah dapat terhubung dengan studio kembali, ya Pak Ubaid, ya? Baik, kita coba kembali sapa Pak Ubaid, apakah sudah dapat menyimak suara dari studio MK FM? Baik, assalamualaikum Pak Ubaid. Baik sahabat MK, makanya kita masih terkendala komunikasi, ya, dengan Pak Ubaid. Kita coba akan terhubung kembali dengan mencoba menghubungkan kembali komunikasi kita dengan Pak Ubaid. Kami kembali nantikan juga atensi dari Anda. Silakan Anda bisa sampaikan sahabat MK atensinya di pagi hari ini melalui WhatsApp dalam undang-undang Sisdiknas yang sedang pada tahapan rancangan undang-undangnya ini. Menurut Anda hal apa yang menjadi seharusnya jadi prioritas utama dalam revisi undang-undang sistem pendidikan nasional ini? Silakan bisa Anda sampaikan, ya, ke 0811-224-1027. Baik, Pak Ubaid sudah kembali dapat tersambung, ya, ke studio MK FM. Pak Ubaid,

0: Baik sahabat, MK juga sahabat Siva ya, kita masih terkendala komunikasi pagi hari ini bersama dengan Pak Ubed untuk terhubung dan tadi bertanya lebih lengkap juga ya berkenaan dengan topik yang dibahas bahwa undang-undang Sisdiknas ini sahabat MK juga sahabat Siva ya, memang kita melihat ada hal-hal yang bagaimana Sisdiknas ini harapannya bisa mengatur juga berbagai hal ya dalam sistem pendidikan nasional. Sehingga hal-hal yang jadi kendala saat ini yang belum optimalnya kemudian penyelenggarannya ini dapat lebih terfasilitasi dengan adanya payung hukumnya ya sahabat Siva.
1: Ya betul sahabat Herlan, karena ini dorongan yang juga dihadirkan dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini kalau kita ingat ya sahabat Herlan, dulu ada juga wajib belajar 9 tahun, kemudian meningkat 12 tahun, yang pada aturan sekarang ini sudah ditambahkan lagi sahabat MK. DPR mendorong hadirnya kewajib belajar 13 tahun, di mana satu tahunnya ini sahabat MK selain SD, SMP, SMA, satu tahunnya adalah pendidikan anak usia dini. Ini PAUD kemudian satu tahun menjadi dorongan agar setiap masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang merata, sahabat MK. Tadi wajib belajarnya sudah bertambah 13 tahun. Ini yang kemudian juga masih menjadi catatan penting karena 12 tahun yang sebelumnya programnya saja ini ternyata masih banyak atau belum tercapai sejauh 100% sahabat Herlan.
0: Ya, dan kalau kita melihat juga pendidikan dasar hingga menengah ini dalam rancangan terbaru pemerintah dan DPR mendorong agar satu tahun pendidikan anak usia dini atau prasekolah juga jadi bagian dari pendidikan yang wajib diikuti tadi ya. Dan gagasan ini didasarkan pada semakin banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan usia dini ini memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan kognitif, karakter, juga kesiapan anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syafudian ini menjelaskan bahwa penambahan satu tahun wajib belajar ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM sejak usia dini juga. Nah, kita coba akan nanti gali lebih lengkap ya sahabat MK bagaimana kaitan dengan RUU Sisdiknas ini yang sedang dibahas bersama dengan Pak Ubaid Matraji yang alhamdulillah sudah kembali terhubung ya di studio MK FM. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ubaid, sudah kembali dapat terhubung ya, Pak Ubaid?
2: Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Baik, Pak Ubaid. Di awal tadi kita sudah coba hadirkan ya, kalau kita melihat saat ini pemerintah yang menyebut bahwa RUU Sisdiknas ini yang sedang disusun, ini klaimnya bisa menyatukan berbagai aturan pendidikan jadi lebih sederhana dan relevan. Kalau dari perspektif JPPI sendiri, apakah draft yang ada saat ini benar-benar bisa menjawab persoalan mendasar dari pendidikan yang diselenggarakan? Atau justru masih lebih banyak mengatur aspek administratifnya? Ini klaimnya bisa menyatukan berbagai aturan pendidikan jadi lebih sederhana dan relevan. Kalau dari perspektif JPPI sendiri, apakah draft yang ada saat ini benar-benar bisa menjawab persoalan mendasar dari pendidikan yang

0: masih banyak ya pikiran-pikiran yang belum terakomodasi dalam draft rancangan undang-undang yang sekarang sedang digodok oleh DPR dan juga Balek ya gitu.
1: Iya.
0: Mulai dari persoalan guru, kemudian soal komersialisasi pendidikan, kemudian wajib belajar yang dalam draftnya ini sudah 13 tahun, kemudian soal apalagi ya, wewenang ya, wewenang pemerintah pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota juga masih menjadi perdebatan gitu ya. Cuman sampai hari ini kan belum ada official draft yang dirilis oleh DPR gitu ya, sehingga kita yang berada di luar itu tidak bisa menanggapi secara resmi gitu ya. Yang terjadi hanya ada bocoran-bocoran ilegal yang itu memicu kontroversi bahwa ini draft yang versi terakhir gitu. Menurut saya penting bagi DPR atau pemerintah mendorong supaya draft RUU ini secara official dibuka ya ke publik. Mari kita berdiskusi, mari kita susun sistem pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik, lebih berkeadilan untuk semua.
2: Baik. Dan kalau kita lihat ini kan memang jadi rancangan ataupun juga revisi dari undang-undang pendidikan sebelumnya begitu ya Pak Ubed. Kita lihat juga kita punya sebelumnya 12 tahun wajib belajar dan sekarang ditambah 13 tahun begitu. Bahkan juga ini menjadi banyak sorotan karena dalam 12 tahun wajib belajar ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan itu tapi ternyata sudah ditambah. Kalau kita lihat ini hal-hal yang kemudian perlu diperbaiki ke depannya tanpa kemudian terpacu pada draft tersebut, Pak Ubed, kira-kira memang dalam hal apa saja ini? Apakah dari kesejahteraan gurunya atau dari kualitas pendidikan kita sendiri, Pak Ubed?
0: Ya, kalau menurut saya sih Undang-Undang Sisdiknas yang 2003 dijalankan aja kan belum. Terakhir 2025 itu keputusan Mahkamah Konstitusi wajib belajar 9 tahun SD SMP itu kan tanpa dipungut biaya mau di sekolah negeri maupun sekolah swasta, itu undang-undang 2003 sudah dilaksanakan belum ya kan, banyak anak-anak SMP yang nggak bisa sekolah, putus sekolah, guru-guru SMP mutunya, gajinya juga di bawah standar. Jadi perubahan ini masih menimbulkan banyak pertanyaan sehingga penting draft ini dibuka untuk ya kita beri masukan, kita sempurnakan, kita kuatkan sistem pendidikan ini gitu. Yang mengkhawatirkan kan seperti nasib undang-undang sebelumnya gitu kan, tidak ada ruang publik untuk memberikan masukan dan seterusnya, tapi kemudian tiba-tiba langsung disahkan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ya, ya kita mengkhawatirkan itu semua sih.
1: Baik, Pak Ubaid. Kalau dilihat tadi beberapa yang kemudian jadi sorotan publik kaitan dengan poin-poin ini, ada beberapa hal ya. Kalau dilihat dari poin-poin yang jadi sorotan, siapa sebetulnya yang kemudian diuntungkan dan siapa yang masih belum terakomodasi dalam rancangan undang-undang ini, Pak Ubaid?
0: Yang pertama, pendidikan itu kan hak semua anak. Sampai hari ini banyak.

0: ya nggak hanya banyak ya, jutaan ya, banyak banget itu ya. Yang sekolah aja nggak bisa.
1: Ya.
0: Bahkan banyak sekali masih jutaan jumlahnya anak-anak Indonesia yang sejak SD mereka nggak sekolah. Jadi kan kasusnya ada yang SD nggak bisa lanjut, atau SD di tengah jalan dia putus. Bahkan masih jutaan sekolah SD aja belum.
1: Baik.
0: Jadi nggak pernah sekolah sama sekali, jumlahnya jutaan. Ya kan, bagaimana sistem pendidikan nasional kita itu memproteksi ya, kelompok-kelompok rentan atau anak-anak yang selama ini ya sudah, kita sudah merdeka hampir satu abad ya.
1: Ya.
0: Tapi masa anak Indonesia sekolah aja nggak bisa, masih jutaan anak-anak yang belum bisa menikmati bangku sekolah. Nah menurut saya itu dulu nomor satu ya, harus didahulukan. Jadi harus punya perspektif anak yang cukup kuat dan juga perlindungan terhadap anak. Jika tidak ya, ya seperti undang-undang sebelumnya gitu ya, jadi bunyi-bunyian pasal dan ayat tapi nggak bisa dilaksanakan gitu.
2: Iya, baik. Ini memang menjadi PR yang masih cukup panjang untuk diselesaikan, bahkan sejak Undang-Undang Sisdiknas 2003 ini yang sudah berpuluh tahun berlalu. Terakhir barangkali Pak Ubaid, ini karena memang sedang digodok begitu ya proses dari undang-undang atau aturan sistem pendidikan nasional. Terakhir barangkali, karena salah satu yang mencuat juga pendidikan non-formal di Indonesia ini juga banyak hadir, salah satunya pesantren. Apa yang kemudian perlu dikuatkan kembali, apalagi tadi masih ada PR jutaan bahkan tidak menyam pendidikan di sekolah dasar. Apa yang kemudian perlu dihadirkan, penguatan-penguatan seperti apa agar pendidikan di Indonesia ini bisa mencapai tadi ya level yang dicita-citakan begitu Pak Ube?
0: Ya sebenarnya pendidikan nasional itu kan harus mencakup semuanya. Ya formal, ya non formal, ya informal, ya sekolah, ya madrasah, ya pesantren, ya universitas, perguruan tinggi, mahat ali, mestinya itu semua. Tapi yang terjadi hari ini itu kan banyak sekali perlakuan yang berbeda ya, atau diskriminasi antara sekolah dengan madrasah dengan pesantren, antara universitas perguruan tinggi dengan mahat ali gitu ya. Dan mestinya undang-undang yang baru ini bisa menyelesaikan gap-gap ini gitu ya. Nah saya melihat dari beberapa bocoran yang ada itu nggak kelihatan sama sekali. Ada undang-undang pesantren, ya, itu udah 5 tahun yang lalu sudah pernah disahkan, tapi sampai hari ini nggak ada pembiayaan dari APBN maupun APBD itu untuk pesantren, ya, tidak ada. Banyak sekali pengakuan-pengakuan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren itu tidak direkognis oleh negara. Jadi anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren itu masuk data anak tidak sekolah, karena sistem pendidikan pesantren belum direkognis sepenuhnya oleh negara sebagai bagian dari sistem pendidikan, sehingga ada undang-undang pendidikan agama itu ada pesantren terusnya, itu tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional. Nah ketika pesantren tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional, maka juga tidak termasuk hitungan dalam 20% dari APBN dan juga APBD itu untuk pesantren, karena pesantren tidak dianggap dari bagian dari pendidikan nasional ya, atau tidak direkognis, tidak diakui sebagai bagian dari pendidikan nasional. Karena itu banyak anak-anak yang belajar pesantren itu dihitung oleh pemerintah sebagai anak tidak sekolah. Padahal mereka ini sekolah di pesantren, masuk dalam sistem pesantren, dan mereka juga belajar. Mereka didampingi guru, mereka juga didampingi guru. Pendidikan pakai kurikulum, mereka juga punya kurikulum. Ada capaian-capaian yang harus di terlampau oleh murid-murid, mereka juga punya capaian-capaian kurikulum yang harus dicapai oleh semua santri dan seterusnya. Saya pikir puzzle-puzzle ini tuh harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, maka undang-undang ini ya, yang baru ini ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah.
1: Baik. Baik, Pak Ubaid, terima kasih bagi hari ini sudah berbincang. Pak Ubaid sudah menyampaikan informasi manfaat. Lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim kembali. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Pak Ubaid. Mudah-mudahan lancar selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja sahabat MK kita berbincang bersama dengan narasumber kita, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Pak Ubaid Matraji, dia yang menyampaikan beberapa hal ya terkait RUU Sisdiknas ini, sahabat Siva.
2: Ya, ini berkaitan dengan masih banyaknya PR yang menjadi pekerjaan rumah tadi ya, sahabat MK, bahwasannya pendidikan ini memang sejatinya sudah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 45 bahkan untuk semua anak. Yang ternyata kalau faktanya di lapangan disampaikan tadi ya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, masih ada jutaan yang bahkan sejak SD ini belum tuntas, bahkan terhitung belum mengenyam pendidikan, sahabat MK. Maka sebelum menambahkan, ini harapannya catatannya bisa segera diselesaikan terlebih dahulu PR-PR-nya sebelum membuat aturan baru. Yang mana tadi juga pesantren misalnya, sahabat Herlan, sahabat MK, ini masih belum semuanya bisa diterima ijazah pesantrennya, belum berlaku dalam sistem pendidikan nasional. Ini yang kemudian masih menjadi PR, yang draftnya ini masih abu-abu juga ternyata ya, sahabat Herlan, belum diakses
1: ternyata ya, belum official. Ya, mudah-mudahan ada langkah-langkah yang lebih dapat membuka ruang-ruang untuk diskusi bersama dengan masyarakat juga ya, sahabat Siva, sehingga pembahasan dari rancangan undang-undang ini bisa dapat mengakomodir begitu ya permasalahan-permasalahan yang seharusnya ini bisa disolusikan. Terima kasih sahabat Siva, kita juga sudah berada di penghujung segmen ya, dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih juga sahabat MK, Anda yang sudah berbagi atensi juga di WhatsApp MKFM. Ada sahabat Henry Safitri. Kalau sahabat Henry ini menyampaikan atensinya, kalau sebagai masyarakat berharap dibuatnya undang-undang atau adanya revisi ini bukan hanya sekedar menjadi payung hukum atau hanya sebagai payung hukumnya itu untuk beberapa hal saja katanya, tetapi dapat menjadi solusi untuk permasalahan-permasalahan yang saat ini belum terselesaikan. Kalau Ibu Dewi di Cimahi menyampaikan ditingkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidiknya, insya Allah kualitas guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya meningkat, ini juga akan secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi. Ada Ibu Lina, ini menyampaikan kaitan dengan kesehatan masyarakat anak-anak, ini tidak hanya atau lebih baiknya katanya di Kementerian Kesehatan. Jadi yang menurusi kesehatan sebaiknya berkolaborasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Kalau menurut Ibu Lina di Buah Batu ya, terima kasih Ibu Lina sudah menyampaikan atensinya. Ada Ibu Aminah juga di Cipanas Puncak. Ibu Aminah menyampaikan atensinya kaitan dengan menyusun kebijakan yang melibatkan masyarakat dan menjamin kualitas pendidikannya, ini yang jadi prioritas utama. Ada Ibu Utik juga di Yogyakarta, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, ini yang jadi prioritas utama. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga ya. Terima kasih sahabat MK sudah menyimak dan menyampaikan atensi dalam segmen Sudut Pandang kali ini. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam Bincang Ekonomi Syariah. Pagi ini kita akan membahas tema mengelola rezeki dengan prinsip-prinsip yang berkah. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua sahabat MK, karena kaitan dengan pengelolaan rezeki ini jadi satu hal yang, satu keterampilan yang jadi sangat penting ya untuk kita miliki, apalagi prinsip-prinsip syariah yang senantiasa kita kedepankan sahabat MK dalam mengelola keuangan ini jadi hal yang tidak bisa ditawar ya sahabat MK. Sesaat lagi selengkapnya perbincangannya kita nanti akan hadirkan bersama dengan narasumber dosen dan ketua LPPM STAI Darut Tauhid Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH. Sesaat lagi sahabat MK, selepas satu pesan dari MK FM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar, kita sibuk ngejar penilaian manusia tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami ya dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen Bincang Ekonomi Syariah pagi hari ini, dan topik yang akan kita bincangkan adalah mengelola rezeki dengan prinsip yang berkah. Ya, kalau kita melihat ya sahabat MK, seringkali memang ukuran sukses ini kita lihat dari angka ya, berapa besar gaji, berapa banyak aset, atau seberapa tinggi jabatan. Padahal ukuran seorang muslim bukan sekadar berapa yang dimiliki, tetapi bagaimana rezeki itu diperoleh, dikelola, dan dibelanjakan. Karena bisa jadi rezeki yang sedikit tetapi halal, disyukuri dan dimanfaatkan di jalan kebaikan justru lebih bernilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang kemudian kita perlu hadirkan juga upayanya dalam mengelola rezeki dengan prinsip-prinsip keberkahan ini yang mudah-mudahan dapat kita lakukan ya sahabat MK. Dan kita akan coba bincangkan pagi hari ini bersama dengan narasumber kita, Ustaz Asep Dadang Hidayat SHMH. Sebelumnya kami terlebih dahulu undang juga sahabat MK yang sedang menyimak ya, untuk dapat menyampaikan atensi juga. Menurut sahabat MK, kalau berbicara seputar mengelola rezeki dengan prinsip berkah, apa yang paling menentukan keberkahan rezeki ini yang Anda ketahui begitu ya sahabat MK? Menurut Anda sahabat MK, apa yang paling menentukan keberkahan dari rezeki? Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027 melalui SMS atau WhatsApp MKFM ya sahabat MK. Dan kita akan simak perbincangannya bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, tentang bagaimana mengelola rezeki dengan prinsip berkah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabih wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kaanu yaksibun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama mematkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lain yang patut kita sandungkan, kita canggur pada Allah selain daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang ya pada hari ini dengan udara yang cerah, segar, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan nih kepada kita untuk bisa hidup di dunia ini. Para sahabat MK FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilaksanakannya menjadi bagian daripada dakwah kita ya, selaku umat Islam yang punya kewajiban untuk berdakwah. Sahabat MKFM yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita ini, ya kebanyakan orang bahwa kita menilai suatu rezeki itu hanya dinilai dari aspek jumlahnya saja, atau kita hanya menilainya saja bahwa itu yang dianggap sebagai bagian daripada rezeki adalah yang berupa materi, yang terwujud gitu, yang terlihat, yang dapat dihitung gitu ya. Oh, berapa nih uang tabungan saya gitu, berapa nih rumah saya, ada yang lain sebagainya, itu yang kita lihat nih. Berapa nih gajinya nih? Ah, karena itu yang dicari ya, seolah-olah rezeki itu dibatasi dengan materi saja. Tapi kan bagi kita sebagai umat muslim yang percaya bahwa rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya, Allah sudah mendesain segala sesuatunya terkait dengan rezeki kepada semua makhluknya. Ya jangankan kita, kepada kita selaku manusia yang memiliki akal pikiran, yang memiliki kemampuan dan lain sebagainya di Allah lebihkan gitu ciptaannya, semua binatang yang ada, yang terlihat maupun yang terlihat, Allah berikan rezekinya tuh. Jadi ya tidak perlu khawatir kita kehilangan rezeki, kita tidak perlu khawatir kita kekurangan rezeki, atau tidak perlu khawatir kita tidak mendapatkan rezeki. Yang paling penting yang kita harus khawatirkan adalah kita takut kalau seandainya Allah tidak mengizinkan rezekinya sampai kepada kita, gitu. Atau Allah tidak meredoi rezekinya kepada kita. Nah, itu kan sudah selesai itu, karena Allah yang maha mengatur, Allah yang maha menguasai, Allah segalanya, gitu, yang maha menguasai. Kalau seandainya Allah tidak mengizinkan, ya sudah selesai, kita tidak bisa apa-apa, gitu ya. Pun ya tidak bisa, mungkin tidak apa, tidak mungkin bisa memberikan rezeki kepada kita kalau tanpa izinnya Allah. Nah, jadi yang paling kita khawatirkan itu Allah tidak mengizinkan rezekinya sampai kepada kita. Dan yang kita lakukan juga takut rezeki yang sudah sampai kepada kita itu tidak berkah. Itu kan lebih tragis lagi ya kalau tidak berkah. Ya. Jadi karena tadi konsep kita bahwa kebanyakan orang itu konsep apa tuh terkait dengan rezeki itu hanya ada dari sisi materi saja, dimana saja kita sering lupa, gitu. Sering luput daripada hal-hal yang harus kita nikmati, harus kita syukuri, harus kita betul-betul menjadi bagian yang sangat luar biasa kita kepada Allah, gitu ya. Di antaranya hal-hal yang non materi. Ya kalau materi makan terbatas sekali ya kan. Betul. Kita makan terbatas, cuma berapa suap sih gitu kita makan. Apalagi kalau sudah dibatasi juga ya, kita sudah sakit gitu kan. Terbatas sekali. Makan aja di gram gitu ya. Mau menikmati apa gitu dengan rezeki seperti itu. Tapi kita sering melupakan terhadap rezeki yang lain. Apa? Kita sering lupa terhadap kesehatan yang telah Allah beri. Kita lupa Allah menitipkan hidup nih, menitipkan usia sampai saat ini gitu ya. Kita tidak mensyukurinya, ya Allah terima kasih sudah menitipkan usia sampai setahun ini gitu ya, sampai sekian tahun ini. Ya kadang kan kita kalau misalkan pas temu tahun gitu, ada orang ulang tahun gitu ya, dia merasa bangga, merasa bahagia karena sudah usia sekian tahun, padahal dia tidak sadar bahwa jatahnya itu tinggal sedikit lagi gitu. Nah jadi ini yang sering kita lupakan. Kita sering lalai bahwa itu rezeki yang paling penting, itu rezeki yang sehat. Apa tuh? Allah menitipkan usia, apalagi usia yang berkah gitu ya. Usia yang berkah itu kan berarti kan kita terus bisa optimal memanfaatkan usia ini. Kemudian kesehatan. Sehat ya alhamdulillah, kita bisa menikmati segala sesuatunya. Kebayangkan kalau kita tidak sehat ya, jangankan sekujur tubuh kita, mata kita saja yang sedikit saja kena gitu ya. Duh, sudah menjadi masalah gitu ya Kang ya. Gigi kita gitu. Apalagi ya kita udah usia-usia gini, gigi itu sudah mulai alot. Cabut tuh kan. Kekayaan yang kita banyak, yang melimpah, harta yang banyak, yang secara nominalnya jumlahnya besar gitu, kita merasa diri cukup banyak, kaya dan sebagainya, tapi kan tidak bisa menikmati gitu. Makan saja terbatas, pada saat kita gigi sakit saja kita tidak bisa makan gitu. Kalaupun bisa makan juga kita tidak bisa menikmati gitu ya. Ya makanya dengan penuh perjuangan. Jangan kan begitu, jerawat aja nih kayak begini, kita kadang-kadang menjadi masalah ini. Sekujur tubuh ini yang segini besarnya terkalahkan oleh sedikit jerawat gitu ya. Berarti kita tidak berkah gitu ya kalau seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kita juga mendapatkan rezeki berupa ilmu. Ilmu yang kita dapatkan itu kan rezeki yang sangat luar biasa kan. Kita tidak bisa, kalau orang Sunda bilang ya, kalau punya genang boga ilmu mau capek mamawa gitu, mau susah bawa mamawa kemana-mana gitu. Ilmu itu akan terus ada dalam diri kita dan kita mudah mengamalkannya dengan ilmu itu sendiri. Kita bisa sholat, kenapa? Karena kita punya ilmunya sholat. Kita bisa berpuasa dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kenapa? Karena kita punya ilmu. Bayangkan kalau kita tidak punya ilmu, suruh sholat, mau sholat itu seperti apa, mau bagaimana gitu, apa bacaannya, bagaimana gerakannya, karena kita tidak punya ilmu. Nah ini yang jarang kita tidak menikmati dari si ilmu itu. Kita nih bisa berdialog seperti ini, melewat Zoom, melewat apa gitu. Itu kan dengan ilmu, dengan teknologi. Teknologi itu kan kemajuan. Tanpa ilmu tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Tanpa ilmu tidak mungkin kita pun bisa mendapatkan rezeki yang banyak gitu. Misalnya kalau misalkan kita bicara nominalnya gitu ya. Berarti kan dengan ilmu gitu. Kita bisa bekerja, bisa berjualan, bisa apa itu dengan ilmu. Tapi jarang sekali kita mensyukuri atas ilmu yang telah Allah senugerahkan kepada kita. Apalagi ilmunya yang berkah. Ilmu yang berkah itu kan setelah kita memiliki ilmunya, tahu ilmunya, kemudian paham ilmunya, dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Ya, baik mengamalkan untuk diri sendiri maupun mengamalkannya untuk orang lain. Nah, seperti ini ya kita berdialog di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada ilmu yang berkah. Bisa memberikan apa itu kita sharing kepada yang lainnya yang tahu, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu, ya ini sebagai murojaah saja. Kita berbicara rezeki ya, konsep rezeki yang berkah ya. Berkah ini apa ya, ya kira itu pengertian berkah itu kan berkah itu semakin bertambahnya ya kebaikan itu, bertambahnya kebaikan justru. Jadi semakin hari itu semakin bertambah terus kebaikan, baik itu dari rezeki maupun dari yang lain, semakin bertambah kebaikan. Nah, sebelum kita berbicara tentang itu ya, mungkin saya akan menganalogikan dekat. Jadi menganalogikannya begini, mungkin ini akan lebih mudah, mudah-mudahan lebih mudah di ya, dengan analogi. Kerupuk yang mentahnya itu ya, kalau kita lihat dari si fisiknya tidak menarik ya kan ya. Warnanya juga rumit gitu ya. Mungkin ada yang hitam, ada yang gimana, nggak menarik lah gitu ya untuk makannya. Kemudian juga rasanya juga kalau dimakan itu kan tidak enak juga kan. Gitu. Dan ya tidak menarik lah kita untuk mengambil atau merasakan atau mungkin memakannya kerupuk yang masih mentah itu. Tapi kerupuk itu setelah melalui proses digoreng gitu ya, kemudian diberikan sesuatu yang lain, itu akan bertambah nilainya. Yang tadinya sebesar koin misalkan ya kerupuk itu, akhirnya memang itu menjadi besar. Kemudian rasanya pun menjadi enak, warnanya pun menjadi bergairah gitu ya. Dan juga yang tadinya kerupuk babangi itu ya kan warnanya kelabu ya gitu. Setelah digoreng kan menjadi putih bagus gitu ya kan. Warna abunya kemana gitu kan ya. Kok menjadi bisa berubah seperti itu dan menarik. Dan harganya pun kan menjadi berbeda. Nilainya berubah ya. Nah, berkah itu seperti itu kan. Sehingga kalau orang Sunda bilang itu berkah. Kerupuk itu berkah. Berarti berkah gitu. Memiliki nilai bertambah. Yang tadinya sebesar koin menjadi sebesar piring gitu ya. Masih besar seperti itu. Warnanya berubah menjadi enak dipandang, rasanya juga enak, lezat, renyah gitu. Ya nikmat kita, dan kalau misalkan makan tanpa kerupuk ada orang bilang ya seperti apa makan tanpa garam gitu isinya atau apa gitu. Itu berarti kan menjadi keberkahan kan? Ya kita kalau menganalogikan seperti itu. Jadi kita yang tadinya tidak rezeki kita ya, ya kalau rezeki kan seperti itulah, apalagi kalau misalkan kita sebagai pegawai ya, gajian tiap bulan ya segitu-gitu aja gitu ya, kalau kita mengandalkan gajian gitu ya. Tapi kalau misalkan gaji itu kan bisa berkah, bisa tidak berkah. Gaji itu bisa bermanfaat, bisa apa tuh, sebulan itu tercukupi, bahkan akan yang cuma sehari dua hari selesai gitu kan ya. Berarti kan kita lihat dari konsep berkahnya itu sendiri. Nah, artinya kalau misalkan kita berbicara bagaimana sih rezeki yang berkah gitu ya. Kita coba melihat ya, kan banyak orang, tidak sedikit orang gitu, dia itu melimpah ruah gitu rezekinya, banyaklah. Orang Sunda mah bro di pantang, bro di juru, bro di pantong, ngalaya di tengah imah gitu. Itu gitu kan ya, saking banyaknya itu rezeki. Nah, dia juga tidak, bahkan dia tidak bisa menghitungnya lagi, menikmatinya lagi gitu, sekian banyak. Tapi kenapa dengan begitu banyaknya rezeki, begitu banyaknya, begitu melimpahnya rezeki, tapi dia merasa hatinya itu sempit gitu. Aduh, merasa terhimpit gitu hasilnya. Banyak pikiran, banyak ketakutan, was-was, banyak hal yang dia pikirkan. Ya, takut dia rezekinya hilang, takut dia rezekinya berkurang, takut ada yang merampok, takut ada yang menipu. Ah, banyak ketakutan, sempit tuh hatinya itu. Ya. Itu salah satu contoh atau tanda daripada rezeki yang tidak berkah. Banyak pun kita tidak bisa menikmati.
2: Betul.
1: Gitu, ya. Ya, jangankan ya, apalagi kalau misalkan untuk dimakan terbatas sekali kita makannya gitu. Ada salah satu contoh nih, Kang. Saya dulu waktu ada di satu perusahaan ya, dia itu tahun sekitar tahun 90-an gajinya itu udah 2 digit ya, karena dia levelnya sudah tinggi lah ya. 2 digit tahun-tahun begitu kan tinggi banget kan ya. Itu kalau dia itu kalau misalkan habis gajian gitu ya, tanggal-tanggal akhir bulan itu, dia itu dengan teman-temannya itu hampir ya kalau setiap bulan ya hampir sering sekali tuh, 2 bulan sekali ya, hampir tiap bulan dia itu ada satu program, bukan program ya, apa ya dia istilahnya. Jadi kalau misalkan habis gajian itu tidak pulang tuh, dia pergi ke diskotik, pergi ke bar, minum-minum dan sebagainya kan. Itu dia, saya sering ngobrol sama dia bilang kadang-kadang bawa ke rumah itu tinggal ya, untuk orang rumah itu tinggal sisanya itu sedang sedikit sekali kan. Setelah itu dia kebutuhan sehari-harinya itu pinjam sana, pinjam sini. Itu kan sebagai salah satu contoh rezeki walaupun melimpah tapi tidak berkah. Tapi juga tidak sedikit kita melihat kan, orang itu kelihatannya sederhana, bahkan mungkin menurut kita itu ukuran kita itu mungkin ya kekurangan. Tapi dia itu tenang gitu. Dia itu menikmati gitu, dia itu dengan keluarganya bahagia gitu ya, dengan istrinya dia harmonis, dengan anak-anaknya bahagia, bahkan anak-anak itu bisa sekolah terus gitu, sampai sesuai dengan jenjangnya gitu. Di rumahnya juga tidak ada pernah ada cekcok, tidak ada masalah gitu. Bahkan dia bisa membantu yang lain, bisa dia bersedekah lainnya kepada yang lain. Nah itu kan walaupun sedikit tapi rezekinya berarti Allah itu akan menambah-nambah tuh ininya, apa, manfaat daripada itu. Dari mana saja ya, kalau misalkan secara hitung-hitungan, secara nominalnya, dia tidak akan cukup dengan uang seperti itu. Tapi kalau tambah-tambah itu dari mana saja, karena dia memanfaatkan gajinya sebaik-baik. Sehingga itu yang benar bernilai berkah. Gitu kan? Jadi, itu satu ilustrasi ya, bagaimana keberkahan itu bisa kita rasakan. Gitu. Dan mungkin dari sahabat-sahabat MK juga, sampai saat ini juga ada yang merasakan, iya nih, saya itu padahal, kalau misalkan gaji itu lumayan besar nih, saya gaji ke rumah tuh, ke orang rumah ya, istri ke istri ya, gitu. Cukup besar nih. Tapi kenapa masih kurang dan kurang aja gitu? Bahkan ojol masih, ya bukan ojol, masih ada orang-orang yang nagi-nagi terus dikejar-kejar gitu. Nah itu berarti kan sebagai bagian daripada rezekinya tidak berkah gitu kan. Jadi kalau seandainya kita apa tuh, walaupun hati yang tenang ini kan, itu bisa Allah tanamkan kepada orang dari orang yang senantiasa berzikir. Orang-orang yang berzikir, tatma'inul qulub ala dzikir. Jadi Allah akan memberikan ketenangan kepada hatinya orang-orang yang berzikir. Nah, kenapa orang-orang yang ya walaupun misalkan secara materi tadi kita terbatas gitu ya, terbatas, tapi dia bahagia gitu, tenang, senang dan sebagainya gitu ya. Artinya bahwa dia itu memiliki ketenangan ini karena dia senantiasa berzikir. Dengan zikir dengan cara apa? Ya bersyukur. Apapun yang Allah berikan, kenikmatannya senantiasa Allah senantiasa disyukuri. Ya pagi-pagi begitu bangun tidur, dia bersyukur, berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu bagian daripada syukurnya kepada Allah. Itu berarti bagian daripada zikirnya kepada Allah. Mensyukuri kepada Allah bahwa dia itu masih diberikan kenikmatan hidup nih. Masih Allah percaya nih saya masih hidup gitu. Dia syukuri itu, nikmati. Dengan seperti itu pasti insya Allah akan tenang. Kemudian dia akan melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Dia pergi ke kamar mandi dengan niat juga untuk membersihkan diri gitu, membersihkan segala sesuatu dengan tujuan untuk bisa menghadap Allah dalam keadaan sebaik-baiknya gitu. Nah itu kan berzikir dia juga seperti itu. Kemudian pada saat mandi, dia juga mengguyurkan, dia menikmati, ya Allah, terima kasih ya Allah, Allah telah memberikan air ini yang begitu menyejukkan, yang begitu menenangkan gitu. Kita pada saat mandi itu tenang hati kita kan. Ya, kalau misalkan kita memang diniatkan bahwa mandi itu adalah untuk kebaikan, mandi ini adalah untuk ibadah, maka Allah memberikan menenangkan ketenangan itu ya dengan segala sesuatu yang ada dalam di sekitarnya itu. Kita nikmati itu. Kemudian kita sholat dan sebagainya. Maka dengan seperti itu Allah akan terus memberikan ketenangan dalam hatinya. Nah, artinya rezeki itu yang tadi dikatakan bahwa rezeki itu bukan hanya nilainya saja, Pak, jumlahnya saja atau dalam bentuk materi saja, tapi dia bisa menikmati, bisa mensyukuri segala suatu rezeki yang Allah limpahkan pada hari itu. Nah, itu akan Allah berikan ketenangan. Jadi, ya wajar ya Kang ya, kalau misalkan kita nanti asal bersyukur pada Allah, mengingat terus pada Allah apapun yang Allah berikan, sekecil apapun gitu yang Allah berikan, menurut kita ini ukuran kecil tapi menurut Allah bisa jadi besar. Kenapa? Karena tadi bertambah apa itu nilainya. Sekecil apapun yang kita dapat, kita senantiasa mensyukuri. Itu faktor utama adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur berarti kita berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir kepada Allah, Allah janji Allah akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Jadi kita tidak mudah-mudahan ini, kita tidak takut, aduh hari ini makan apa ya, hari ini apakah kita bisa makan, tidak, enggak. Karena kita yakin bahwa Allah itu yang Allah, rezeki itu sudah Allah desain gitu ya, sudah Allah tanam, apa itu sudah Allah atur kepada semua makhluknya. Tapi dalam ini juga kita jangan salah nih, kita sebagai makhluknya itu, bahwa apa, rezeki itu ada dua hal kan. Ada rezeki yang berupa takdir, yaitu rezeki yang takdir itu yang sudah Allah tentukan. Yeah. Itu tidak bisa kita apa ya? Ya tidak ada intervensi kita nih. Seperti apa contohnya? Nih kita sedang menghirup udara oksigen. Ini kan rezeki dari Allah. Kita kan tidak berintervensi di sana ya. Napasnya baik gitu. Kan tidak sedikit orang, maaf ya, orang-orang yang pada saat ini diberikan keterbatasan oleh Allah dengan napas yang terbatas itu, apa istilahnya? Punya penyakit asma misalkan ya.
0: Betul.
1: Atau orang Sunda mah bengek gitu ya. Kan itu luar biasa gitu. Tapi kan kita selama ini bisa bernapas dengan luasa dengan luar. Allah tuh yang berikan rezeki oksigen seperti itu. Allah tuh yang menyaring mana oksigen, mana karbon dioksida, mana unsur-unsur yang lain yang tidak boleh diserap, yang tidak boleh masuk pada tubuh kita. Itu kan kita tidak bisa intervensi. Itu sudah takdirnya dari Allah. Kita diberikan air yang berlimpah, kita diberikan udara yang sekarang, kemudian cahaya matahari yang terus ada setiap hari gitu Kang ya, bergantian siang dan malam, itu rezeki dari Allah yang tidak bisa kita berintervensi seperti itu takdirnya. Dan juga ada rezekinya nih yang dari takdir dari Allah, misalkan kita nih kan seorang bayi yang masih di dalam rahim itu kan dia tidak bisa usaha sendiri. Dia pasti ada Allah tuh yang mengatur, sudah memberikan rezekinya. Melalui mana? Ya melalui plasenta, melalui yang lain. Setelah lahir, sebelum dia bisa mencari rezeki sendiri, Allah tuh yang mengaturnya tuh. Allah yang mendekatkan kepada dianya itu rezekinya melalui ibunya, melalui orang tuanya. Ya mungkin akan sendiri yang sudah punya anak misalkannya, atau saya sendiri anak kan dia sering nyuapin, sering apa. Kan dia tidak ada usaha tuh. Itu takdir tuh dari Allah tuh. Jadi pastikan bahwa rezekinya itu akan sampai kepada setiap makhluknya itu. Gitu ya kayaknya. Tapi ada juga rezeki itu yang harus kita ikhtiarkan, yang kita harus berusaha agar kita mendapatkan rezeki itu. Jadi rezeki itu ada dua nih, ada yang sudah ditakdirkan yang sudah pasti sampai kepada kita, dan juga ada rezeki yang harus diusahakan. Sebagaimana kita pernah mendengar ya kayaknya, ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah gitu ya, hadis itu, hadis burung itu kan ya. Jadi dalam artinya secara ini begini artinya itu, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung diberi rezeki gitu kan. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Artinya burung itu tidak diam saja di dalam sanggar.
0: Ya, betul.
1: Usaha tuh, burung keluar tuh, bergerak gitu di situ. Ya, Jadi ini pun kita sebagai manusia, apalagi kita manusia yang diberikan akal dan pikiran, ya harus bergerak gitu ya, harus berusaha, harus berupaya gitu kan. Nah, untuk menjemput rezeki itu, tapi dengan catatan kita kan konsepnya untuk menjemput rezeki yang berkah nih. Bagaimana kita mendapatkan rezeki itu agar rezeki itu tetap berkah? Berarti dalam prosesnya pun harus baik, prosesnya pun harus sesuai. Seperti tadi nih saya mencontohkan kan, waktu kerupuk itu nih, kerupuk itu agar menjadi bernilai tinggi, agar menjadi nilai bagus, agar menjadi punya value yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, kan harus diproses, harus ada usaha. Usahanya itu sendiri kan harus sesuai prosedur, kan harus digoreng. Kalau digoreng harus dengan minyak, nggak boleh tuh digoreng dengan air misalkan, atau digoreng dengan kan tidak akan bernilai nanti ya kan ya. Coba sekarang apa tuh tadi si kerupuk itu digorengnya pakai air gitu, nggak mungkin. Nah artinya kalau kita misalkan akan mendapatkan keberkahan itu, berarti kita harus menjemputnya pun, harus mengusahakannya pun dengan yang baik, dengan sesuai dengan petunjuk apa, dengan yang Allah kehendaki gitu, dengan yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi tidak seenaknya saja kita mengambil rezeki, menyebut rezeki gitu ya, tanpa melihat dari prosesnya, tanpa melaksanakan prosesnya sesuai dengan perintahnya Allah.

0: Ya, jadi itu dia ya sahabat MK, paparan yang disampaikan oleh pagi hari ini oleh narasumber kita sahabat MK tentang bagaimana mengelola rezeki dengan prinsip yang berkah. Ustadz Asep Dadang Hidayat tadi menyampaikan beberapa hal yang memang kalau kaitan dengan rezeki sendiri, ada rezeki yang sudah ditakdirkan, ada rezeki yang memang perlu diupayakan, dan kemudian mengelolanya dengan prinsip-prinsip yang berkah ini jadi poin sangat krusial ya, karena harta yang Allah titipkan kepada kita ini adalah harta yang perlu dibelanjakan begitu ya sahabat MK, kepada hal-hal yang memang sudah ada ketentuannya sahabat MK. Nah, kalau menurut Anda di pagi hari ini yang sedang menyimak boleh juga menyampaikan atensinya dalam mengelola rezeki dengan prinsip yang berkah, apa yang paling menentukan keberkahan rezeki ini bisa Allah hadirkan? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan sambung nanti perbincangan kita di termin yang kedua bersama dengan narasumber kita. Masih kita akan dibersamai Ustadz Asep Dadang Hidayat. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Mah, kadang sedih ya.
9: Kenapa, Pa?
8: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
9: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
8: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
9: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
8: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
9: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-139.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

0: 19 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita masuki termin terakhir dalam bincang ekonomi syariah kali ini. Masih bersama Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH ya, dosen dan ketua LPPM STI IDT. Pagi hari ini kita sedang membahas seputar rezeki ya, mengelola rezeki dengan prinsip yang berkah. Anda bisa berbagi juga atensinya ke 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling menentukan dari keberkahan rezeki? Silakan bisa dikirimkan ya ke 0811-224-1027. Ya, terima kasih Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar sudah menyampaikan atensi. Kalau menurut Ibu Nenden, hal yang paling menentukan keberkahan rezeki itu adalah kita harus senantiasa pandai bersyukur dan merasa cukup atas segala rezeki yang telah Allah berikan, katanya. Itu yang membuat rezeki kita jadi berkah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nenden ya di Batu Jajar. Ada juga sahabat Padilah di Geger Kalong, ini menyampaikan juga yang menentukan keberkahan rezeki ini hampir serupa juga jawabannya atau berbaginya dengan Ibu Nenden. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur atas segala rezeki, mudah-mudahan itu jadi jalan keberkahan, katanya ya. Terima kasih sahabat Padilah dari Geger Kalong. Kalau menurut Anda, apa yang menentukan keberkahan rezeki itu bisa hadir, sahabat MK? Silakan bagikan ke 0811-224-1027. Dan kita akan menyambung ya, menyimak paparan dari Ustadz Asep di pagi hari ini kaitan dengan bagaimana mengelola rezeki itu dengan prinsip-prinsip keberkahan.
1: Konsep rezeki itu, rezeki itu ya, kita harus yakin nih bahwa rezeki itu sudah ditetapkan, tetapi tetap harus diikhtiarkan. Nah, itu ya kan. Nah, tadi dalam surat Al-A'raf 96 ya, tadi saya dibacakan di depan ya kan ya. Nih, artinya dikit nih, saya mengulasnya. Dan katakan kata Allah, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Nih, kuncinya itu kan ya. Kuncinya itu, seandainya kita beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian kita lihat tadi hadis yang sudah dibacakan juga tadi kan ya, yang dari surat, dari hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lainnya itu. Ada satu korelasinya nih antara yang di atas, antara ayat yang surat Al-A'raf 96 tadi. Bisa dikatakan dalam hadis itu ya, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Nah, artinya kita itu harus bertawakal kepada Allah. Kenapa? Agar Allah memberikan rezekinya. Nah, apa itu tawakal? Apa itu takwa, beriman dan bertakwa? Jadi, kalau kita bertawakal kepada Allah, artinya tawakal itu bukan hanya kita pasrah begitu saja tanpa usaha, tanpa daya, tanpa upaya. Tetapi kita harus ada usaha maksimal disertai keyakinan yang yakin seyakin-yakinnya, keyakinan yang penuh bahwa rezeki datang dari Allah. Berarti tawakal ini penting sekali, bagaimana kita di dalam menjemput rezeki dan juga bagaimana kita memanfaatkan rezeki. Nah, artinya kita harus punya keimanan, akidah. Akidah itu kan keyakinan yang kuat, juga leader gitu. Yakin, saya yakin-yakinnya kepada Allah bahwa rezeki itu adalah datangnya dari Allah. Tetapi tadi dikatakan lagi ya Kang ya, bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi tetap kita harus berikhtiar, harus diikhtiarkan. Itu berarti ya sebagai clue-nya. Nah, bagaimana cara kita mengikhtiarkannya agar kita mendapatkan rezeki yang berkah itu? Ya, jadi berkah dulu ya, kita pahami dulu tentang konsep keberkahan itu sendiri ya. Kemudian Semacam tawakal, kita ikhtiar. Tadi kan ikhtiar itu, tawakal itu dengan ikhtiar ya. Apa itu ikhtiar? Berarti ikhtiar itu kita berusaha, kita bergerak, tidak hanya diam saja. Karena level kita itu bukan level diam datang rezeki gitu ya, bukan. Belum menunggu para jadi dengan diam saja rezeki. Karena Allah sudah mengatur kita, Allah memberikan rezekinya. Karena keyakinannya segitu kuat. Nah, usaha. Berarti kita harus bergerak loh. Sebagaimana tadi burung yang keluar dari sangkarnya mencari makan di pagi hari, kemudian pada saat pulang dia dalam keadaan perut kenyang, mendapatkan hasil usahanya. Berarti pada saat dia keluar mencari pagi hari itu, dia sedang berusaha mencari di mana rezeki saya ini. Burung kan seperti itu. Dan kemudian Allah menggiring tuh pada burung itu, nih rezekinya di sini, di sini, di sini. Setelah itu burung kembali dengan membawa rezekinya dengan usaha dengan perut yang kenyang. Ya, dari yang lapar sudah kenyang dan bahkan bisa memberikan makan kepada anak-anaknya yang ada di sarangnya yang pintar. Berarti pertama tawakal, ya keimanan, kemudian tawakal dan juga ikhtiarnya itu sendiri. Nah, bagaimana sekarang kalau kita betul untuk bisa mendapatkan rezeki yang berkah itu? Ya, sekali lagi ini menekankan kepada para sahabat, MKFM atau siapapun, kita maknai dulu tentang berkah itu sendiri. Kita pahami tentang berkah, yaitu di mana berkah itu ya bermaknanya itu bertambah, berkah itu bermakna berkembang, dan berkah itu bermakna membawa kebaikan yang meluas dan terus menerus berkesinambungan. Berkah itu bukan sekedar banyak, tapi berkah itu bermanfaat dan menenangkan. Nah, agar kita bisa mendapatkan hal-hal seperti itu, ya berarti kita harus mendapatkannya pun sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan yang Allah sudah tentukan, sesuai dengan Rasulullah SAW yang contohkan. Kenapa? Agar bernilai ibadah. Kalau ini semua bernilai ibadah, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Bagaimana agar kita, usaha kita akan bernilai ibadah? Hanya ada dua. Yang pertama, kita bernilai, agar bernilai ibadah, kita harus niat tulus hanya karena Allah. Niat ikhlas hanya karena bernilai ibadah, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Bagaimana agar kita, usaha kita akan bernilai ibadah? Hanya ada dua. Yang pertama, kita bernilai, agar bernilai ibadah, kita

Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat serta para ulama. Karena dalam usaha ini kan kontemporer ya, usaha itu kan akan berkembang terus, tapi kita harus tetap dalam berusaha ini, walaupun dunia ini terus berkembang, tapi dalam berusaha kita tetap memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip sesuai dengan syariah agar bernilai ibadah, agar keberkahan dapat kita capai. Dan jadi pertama untuk mendapatkan rezeki yang berkah, mengelola rezeki yang berkah, pertama kita niat ya Kang ya, tadi sudah disebutkan niat. Jadi niat ini sebagai fondasi, niat ini sebagai suatu landasan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang harus kita dapat harus kita mulai dari ini. Jadi kalau sekarang kita bekerja tanpa niat, bekerja tanpa niat yang benar, maka ya kalau kita bekerja nih, kita sebagai pekerja ya Kang ya, kalau kita tanpa niat bekerja yang benar, bekerja yang baik hanya karena Allah, dan bekerja ini sebagai ibadah, maka kita akan mendapatkan atau menghasilkan kepenatan. Kalau tanpa niat itu, kalau tiap hari yang baik, pasti kita itu akan merasa kerja itu beban, kerja itu penat gitu. Ya, kerja itu sesuatu yang menyusahkan dan sebagainya. Kenapa? Karena niat kita yang maka agar kita berniat apa tuh, agar kita mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kalau kita tidak berniat ya pernah capek, lelah, ribet lain sebagainya gitu. Kita harus pastikan niatnya. Pertama, kalau kita bekerja ataupun kita berusaha mau berjualan apa, coba kita niatkan karena Allah untuk mencari nafkah yang halal untuk menafkahi keluarga. Lama ya, kita niat karena Allah. Jadi niatnya adalah untuk niat karena Allah untuk mencari nafkah atau menjemput nafkah untuk menafkahi keluarga. Artinya mencari nafkah yang halal. Satu itu, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga. Yang kedua, kita berupaya, kita berusaha sekuat tenaga menghindari dari memelas, menghindari dari meminta-minta. Jangan sampai kita itu meminta-minta, jatuh izah kita. Kita ini punya izah, manusia ini punya izah. Jadi jangan sampai nih jatuhkan martabat kita, derajat kita dengan meminta-minta. Kalau tadi sudah kita meminta-minta, saya tidak akan berkah. Maaf. Kalau kita mungkin pernah melihat gitu ya, di jalan-jalan ada aparat, ya ini hanya oknum saja ya, hanya oknum saja, saya tidak mengatakan semuanya, hanya oknum saja. Itu kan di jalan itu dia menghentikan kendaraan, apa kendaraan umum atau kendaraan apa, dia berhentikan bukan untuk menegakkan kedisiplinan atau yang lainnya, tapi dia itu apa ya, ya untuk mendapatkan uang, meminta gitu, minta uang, seperti minta uang gitu ya, minta rezeki dari situ. Itu kan turun izahnya tuh. Waktu itu pernah saya itu diikuti angkot ya, di daerah Banjaran ya. Pas di depan, saya duduk di samping sopir. Kemudian memang ada apa, ada oknum itu, ada oknum yang dia meminta japrem ya. Jatah. Ya Allah, itu aduh saya ngeri banget nih Kang. Jadi pada saat dia memberikannya itu diludahin dulu tuh uangnya itu. Kemudian juga caranya itu, ya Allah, dia mengumpat gitu, mengata-ngatain yang tidak baik. Kalau sudah begitu kan tidak berkah. Kita hindari tuh meminta-minta, jangan meminta. Kemudian bagaimana kita bekerja itu untuk membangun kekuatan, kekuatan diri, kekuatan keluarga, kekuatan umat. Itu. Kemudian bagaimana kita dalam bekerja ini diupayakan untuk

0: untuk membantu sesama manusia dengan harta, membantu sesama manusia. Sekarang nih kita ada saudara-saudara kita yang kena musibah gitu. Ya, coba dalam hati kita ajamkan, mudah-mudahan kita bekerja di sini sebagian daripada harta yang kita dapatkan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang memang sedang membutuhkannya. Betul mindsetnya. Jadi kita coba mengubah mindset yang tadinya aktivitas duniawi menjadi aktivitas ukhrawi dengan ibadah gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya bekerja saja kan hanya capek saja yang kita dapatkan. Ya kita dapat gaji juga, iya, tapi itu berkah juga gajinya gitu ya. Tapi coba kita usahakan mindset kita mengubah dengan menjadi nilai ibadah. Kalau sudah menjadi nilai ibadah, maka berarti tujuan kita adalah ukhrawi. Nah, satu hal lagi, bahwa kita di dalam berupaya, dalam berusaha, dalam berikhtiar mencari rezeki ini, tujuan kita adalah falah. Apa itu falah? Falah itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Yaitu falahnya di dunia dan akhirat. Jadi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan. Berarti kita bekerja itu ya harus bahagia gitu ya. Ya gitu, kalau misalnya kita bahagia bekerja, berarti kita bisa membahagiakan yang lain. Sahabat yang kian ya Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebagai penutup ya, kita dalam mengelola atau dalam berikhtiar mencari rezeki yang berkah, yang pertama niat yang benar, niat hanya karena Allah. Yang kedua mencari rezeki yang halal. Jadi kita tidak boleh tuh mencari rezeki dari hal yang lain. Ya. Dengan riba misalkan, jangan sampai kita terjebak riba. Jadi dua, kita mencari rezeki yang halal, harus selalu yang halal. Yang ketiga, agar kita mendapatkan keberkahan, menjaga kejujuran dan profesionalisme. Kita harus jujur dalam segala hal, dan juga kalau kita sebagai pengusaha, sebagai pekerja, harus profesional. Kita harus memiliki profesionalisme sesuai dengan amanah yang kita dapat. Kemudian juga kita harus mampu mengelola keuangan dengan bijak. Ya, dalam artian bahwa kita itu dalam mengelola keuangan itu tidak karena ada gitu ya. Bukan berarti kita memenuhi keinginan, tapi bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan di atas keinginan. Jangan sampai kita punya keinginan yang banyak, tapi kebutuhannya, tapi tidak butuh gitu ya. Dan sekarang kan banyak ya, apalagi sekarang ada kemudahan tuh. Di medsos itu dengan apa ya banyak apa ya yang online itu kan itu mudah banget gitu ya. Betul. Lihat ini semua, lihat ini mau, lihat ini mau gitu, beli check out ya, akhirnya tidak bekah barangnya juga, uang terus keluar gitu ya. Maka kita nggak mampu mengelola keuangan dengan bijak seperti itu. Yang penting juga nanti kita kalau misalkan kita mendapatkan rezeki, Allah mendapatkan, Allah memberikan rezeki kepada kita, kita harus menunaikan zakat, infak, sedekah. Karena zakat adalah pembersih harta dan jiwa kita, sementara infak dan sedekah adalah penarik keberkahan dan dapat mengundang rezeki-rezeki yang belum kita dapatkan dengan infak sedekah itu sendiri. Dan yang selanjutnya kita menjaga harta dari pemborosan, tentunya seperti tadi ya, kita mengelolanya gitu. Kemudian juga yang paling penting juga kita senantiasa bersyukur kepada Allah, ya bersyukur kepada Allah terhadap rezeki apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita membanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih daripada kita, tapi coba lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Kalau seandainya kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita, maka kita insya Allah akan lebih syukur. Tapi kalau misalnya kita melihat, memandang ke atas orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, maka kita akan menjadi kecewa dan kita akan mendapatkan suatu yang apa tuh ketidaktenangan dalam hati. Jadi syukur, ya dalam hal ini syukur hati, syukur dalam lisan, dan juga syukur dalam perbuatan. Dan yang terakhir, senantiasa tawakal dengan terus berikhtiar untuk mengoptimalkan daya upaya yang telah Allah berikan kepada kita. Kita punya kemampuan akal pikiran, kita punya kemampuan kesehatan, kita punya kemampuan badan yang bisa kita laksanakan, maka kita upayakan semaksimal mungkin. Jangan kita bergantung kepada yang lain, tapi kita tidak boleh membebani yang lain, dan kita harus bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi yang lain. Itu Kang, sebagai terakhir, kita harus menguatkan ketauhidan. Tauhid ya adalah keyakinan yang betul-betul kuat hanya mengesakan kepada Allah. Kenapa? Karena dalam konteks rezeki, ya prinsip tauhid ini menjadi dasar bahwa segala bentuk interaksi, segala bentuk transaksi di dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kita memegang suatu prinsip ketauhidan, kita yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah kita akan melaksanakan apapun kegiatan aktivitas kita sesuai dengan yang Allah perintahkan dan sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Insya Allah kita berpikiran ke sana, kita berupaya menuju ke sana untuk mendapatkan pahala di dunia maupun di akhirat. Ini saja Kang, terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, hal yang kurang baik dan sebagainya, itu murni dari kesalahan. Insyaallah dan sahabat MKFM semuanya bisa memaafkan, memakluminya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja kita menyimak ya sahabat MK bagaimana paparan yang sangat lengkap tadi disampaikan oleh Ustaz Asep kaitan dengan bagaimana mengelola rezeki dengan prinsip-prinsip keberkahan sahabat MK. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan ikhtiar kita juga sahabat MK dalam mengelola rezeki yang Allah titipkan sehingga bisa menjadi rezeki yang dapat menghadirkan keberkahan bagi keluarga. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi juga melalui WhatsApp ya di pagi hari ini. Kami sapa ada sahabat Harbas di Bandung. Kalau sahabat Harbas menyampaikan yang paling menentukan keberkahan rezeki itu adalah diperolehnya dengan cara yang halal katanya ya. Terima kasih sahabat Harbas. Ada Ibu Rusmiati di Cipatu Garut. Kalau Ibu Rusmiati menyampaikan rajin sedekah dan menunaikan zakat serta menggunakan rezeki untuk kebaikan dan kemaslahatan, ini yang bisa mengundang keberkahan rezeki katanya. Terima kasih Ibu Rusmiati. Ada juga sahabat Ai Nurjanah dari Jatayu. Kalau sahabat Ai ini menyampaikan yang dirasakan menurut sahabat Ayi adalah agar rezekinya berkah, yaitu senantiasa menjauhi segala yang dilarang oleh Allah seperti sekuat mungkin menjauhi riba. Wah, Masya Allah, betul ya. Ini jadi satu hal yang kemudian jadi pengingat juga untuk kita semua. Terima kasih sahabat Ayi. Ada Ibu Parilah di GBA 3. Rezeki yang berkah itu rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal, digunakannya untuk keperluan yang manfaat, dan kita bersyukur dengan menerima rezeki yang kita peroleh. Itu dari Ibu Parilah. Terima kasih Ibu Parilah. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah menyampaikan atensinya kaitan dengan yang paling menentukan keberkahan rezeki adalah rezekinya harus dengan cara yang halal diperolehnya dan pandai bersyukur serta merasa qanaah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ai ya. Ibu Ai Aminah ya, sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini dari Cipanas Puncak. Terima kasih sahabat MK untuk seluruhnya yang sudah menyampaikan atensi di pagi hari ini. Ada sahabat kita juga yang sudah menyampaikan atensi kembali, Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar ya. Terima kasih, jadi harus senantiasa bersyukur, pandai bersyukur dan merasa cukup. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kita sudah berada di penghujung segmen dalam Bincang Ekonomi Syariah kali ini. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam segmen MKpedia. Waktunya kembali kita akan perbarui informasi-informasi yang menarik, juga fakta-fakta unik sahabat MK ke ruang dengar Anda sesaat lagi selengkapnya dalam MKpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen MKpedia. Sudah kami siapkan kembali ada 3 pilihan MKpedia hari ini yang dapat dipilih oleh Anda salah satu ya di antara 3 pilihan MKpedianya. Pilihannya nanti langsung dapat Anda kirimkan, disertakan nama, tidak lupa usia juga alamat Anda. Dan kirimkan pilihannya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. MKpedianya yang pertama, kami akan hadirkan sahabat MK tips rutin bersedekah. Ya, bersedekah sahabat MK ini jadi satu amalan yang sangat dianjurkan. Banyak sekali keutamaannya sahabat MK dari kita merutinkan bersedekah. Sehingga mudah-mudahan amalan ini adalah amalan yang istiqomah dapat kita lakukan sahabat MK, yakni rutin untuk bersedekah. Tapi kadangkala kita dihadapkan dengan tantangan ya sahabat MK, kaitan dengan menunaikan sedekah ini. Ada tipsnya yang akan dihadirkan di pilihan MKpedia nomor 1, bagaimana kita bisa rutin bersedekah. Silakan dapat Anda pilih untuk informasi lengkapnya. Kemudian kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Kami akan hadirkan tips juga untuk Anda agar dapat mengetahui aplikasi yang membuat handphone baterainya ini jadi boros sahabat MK. Ya, pernahkah Anda mengalami ketika sudah mengisi penuh ya daya ponsel Anda, tiba-tiba dalam waktu yang relatif tidak lama dan tidak seperti biasanya, kemudian baterainya langsung akan habis lagi sahabat MK. Ya, biasanya ada peringatan gitu ya ketika menunjukkan 20% sahabat MK. Nah, ternyata boleh jadi ada aplikasi-aplikasi yang membuat baterai handphone ini, baterai ponsel Anda jadi lebih boros sahabat MK. Kita perlu mengetahuinya agar kita nanti bisa antisipasi. Silakan yang ingin tahu pilihan atau yang ingin tahu aplikasi apa yang membuat baterai handphone atau ponsel ini jadi lebih boros, informasinya ada di pilihan MKpedia di nomor 2. Dan terakhir sahabat MK, pilihan MKpedianya, kita akan mengetahui ada 3 jenis buah-buahan yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Ya sahabat MK, kalau kita melihat ya saat ini banyak sekali sumber-sumber yang berada di sekitar kita itu menjadi racun ya yang bisa terserap ke dalam tubuh sahabat MK, atau radikal bebas bisa didapatkan mungkin dari makanan yang kita konsumsi atau dari lingkungan yang ada di sekitar kita yang kemudian memaparkan zat tersebut sahabat MK, sehingga kemudian menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, ini perlu kemudian kita detox ya sahabat MK racun-racunnya agar fungsi tubuh, metabolismenya juga tetap dapat optimal. Nah, ternyata ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetox racun dari dalam tubuh. Kira-kira buah apa saja? Anda dapat mengetahuinya dengan memilih pilihan MKpedia di pilihan nomor 3. 3 jenis buah yang bisa membantu mendetox racun dalam tubuh. Silakan Anda bisa pilih 3 pilihan MKpedianya baru saja dihadirkan. Langsung pilih salah satu, pilihannya langsung Anda kirimkan ke 0811-224-1027 di SMS ataupun juga WhatsApp MKFM. Nomor 1 ada tips rutin bersedekah, nomor 2 ada tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros, dan di pilihan ketiga ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027 atau langsung dapat juga Anda memilih ya melalui polling yang sudah kami siapkan di grup sahabat MK. Kami segera menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya. Selepas kita akan jeda sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
13: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

24 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Pagi, dan kita masuki segmen MKpedia, segmen paling terakhir ya, dalam rangkaian program Inspirasi Pagi. Anda bisa memilih 3 pilihan MKpedia, sahabat MK, hari ini, dan 3 pilihan MKpedianya tadi di awal sudah kami tawarkan ya untuk Anda. Jadi waktunya silakan Anda dapat memilih. Sudah banyak juga sahabat MK pagi hari ini yang menyampaikan pilihannya. Dan kami masih nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan pilihan, silakan langsung dapat disampaikan pilihannya ya sahabat MK. Ada 3 pilihan MKpedia kali ini. Yang pertama ada tips rutin bersedekah. Kedua ada tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone boros. Dan pilihan terakhir ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Silakan pilih salah satu sahabat MK, salah satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Dan langsung kirimkan disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Terima kasih sahabat MK yang sudah mengirimkan pilihan MKpedianya melalui WhatsApp. Sudah ada sahabat kita yang menyampaikan pilihan. Dari Cianjur ada Ibu Ai ya, di Cugenang Cianjur, memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 1. Terima kasih Ibu Ai. Ada Ibu Aminah berikutnya dari Cipanas Puncak, memilih pilihan nomor 1 juga. Kemudian Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan nomor 3. Ada Ibu Luki di Bumi Adipura Gede Bage memilih pilihan nomor 3. Kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek, pilihannya nomor 2. Berikutnya kami sapa dari Garut, kali ini di Cibatu, ada Ibu Rusmiati memilih pilihannya di nomor 2 juga. Kemudian ada Pak Yandi di Buah Batu memilih pilihan nomor 1. Berikutnya ada Pak Irfan Sugiri di Halte Selatan, pilihannya nomor 1. Kami sapa juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihannya ini di pilihan nomor 2, ada sahabat Mahadi dari Cimenyan ya, terima kasih sahabat Mahadi. Ada sahabat Harbas di Bandung memilih pilihan MKpedianya nomor 3. Kemudian kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan melalui polling. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek dan Ibu Puja di Cicadas, pilihannya nomor 2 ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan. Kemudian ada Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar memilih pilihan di nomor 3 ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya hari ini. Kami akan coba rekap ya, pilihan mana yang paling banyak dipilih oleh Anda. Hari ini hampir merata ya pilihannya, jadi ketiga-tiganya banyak juga dipilih oleh sahabat MK, dan hanya satu saja yang unggul satu suara dari dua pilihan yang lainnya. Dua pilihan lainnya sama perolehan suaranya sahabat MK, tapi ada yang paling banyak satu suara, yaitu di pilihan MKpedia di nomor 2, sahabat MK. Kita akan mengetahui informasi lengkapnya seputar bagaimana tips mengetahui aplikasi yang membuat handphone jadi boros. Ini dia sahabat MK selengkapnya dalam MKpedia. Sahabat MK, penyebab baterai handphone boros memang beragam. Salah satunya adalah konsumsi daya dari aplikasi di handphone yang digunakan. Dilansir dari salah satu perusahaan cloud yang melakukan analisa pada 100 aplikasi terpopuler untuk mengetahui aplikasi yang membuat baterai handphone menjadi lebih boros. Berikut informasinya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti fungsi aplikasi semacam kamera hingga GPS. Analisa ini lalu dilakukan dengan matriks dan angka untuk mengetahui mengenai total konsumsi daya aplikasi. Berdasarkan analisa yang dilakukan, aplikasi penyebab baterai handphone boros adalah Fitbit, aplikasi kebugaran yang menggunakan 14 dari 16 fungsi latar belakang di handphone. Aplikasi ini menggunakan dukungan kamera, lokasi, mikrofon, hingga Wi-Fi. Selain Fitbit, aplikasi seperti Skype, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Zoom, YouTube, Telegram, hingga LinkedIn juga cenderung membuat baterai handphone menjadi lebih boros daripada ketika tidak menginstalnya. Sahabat MK, demikianlah aplikasi yang membuat baterai handphone menjadi lebih boros.

0: Nah itu dia ya sahabat MK, ada beberapa aplikasi tadi yang membuat daya ponsel ini jadi lebih boros ya. Apakah diantaranya ada tadi sahabat MK, aplikasinya terpasang ya di ponsel Anda? Jika memang Anda bisa lihat ya riwayat penggunaan atau terakhir kali dibukanya kapan, jika sudah sangat lama dan memang tidak terlalu perlu ya aplikasinya, barangkali bisa di uninstall sahabat MK ya. Karena ternyata mengonsumsi daya ponselnya itu cukup besar sehingga membuat jadi boros sahabat MK. Nah demikian informasi yang baru saja dihadirkan, ini nampaknya jadi informasi terakhir yang dapat disampaikan. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak di pagi hari ini, dari awal kebersamaan hingga jelang akhir kebersamaan hari ini. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan atensinya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rab aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali dapat membersamai aktivitas Anda di jelang siang hari ini. Sajian program Ruang Inspirasi hadir kembali membersamai ya sahabat MK hingga jam 10 mendatang dengan perbincangan yang akan dihadirkan di hari ini sahabat MK, hari ke-7 ya, kita sudah masuki di bulan Safar bertepatan dengan hari ke-22 di bulan Juli. Ini masih seputar ilmu muamalah dasar atau bisnis dalam Islam ya, di rubrik hari Rabu sahabat MK untuk ruang inspirasinya. Dan topiknya yang akan dibahas hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa menghadirkan promosi yang berkah di era digital ya, memahami bagaimana endorsement ataupun juga affiliate dalam Islam. Ini akan jadi topiknya sahabat MK. Insyaallah bersama saya Harlan Hanif hingga 1 jam ke depan, mari kita kembali saling berbagi inspirasi juga ya sahabat MK, karena dalam bincang ruang inspirasi kali ini kami juga mengajak sahabat MK untuk berbincang langsung juga. Silakan manfaatkan layanan interaktif di WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Bisa Anda pergunakan ya sahabat MK untuk bisa menyampaikan atensi Anda. Ini seputar topik yang dibahas. Nah sahabat MK bisa bergabung, menyampaikan berbaginya. Pernah tidak sahabat MK ini membeli suatu produk karena melihat orang lain merekomendasikannya di media sosial? Dan apakah setelah barangnya kemudian sampai, hasilnya juga sesuai dengan apa yang dipromosikan? Nah silakan bisa berbagi pengalamannya ya sahabat MK. Sahabat MK bisa berbagi kali ini tadi seputar pernahkah membeli suatu produk karena melihat orang lain merekomendasikannya di media sosial, dan apakah setelah menerima barangnya hasilnya ini sesuai dengan apa yang dipromosikan? Silakan bisa berbagi pengalaman ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Mari menantikan sahabat MK, kita juga akan coba ulas bersama ya bagaimana memahami tadi ada endorsement, affiliate marketing yang istilah-istilah sangat kemudian familiar ya kita ketahui baru-baru ini ya sahabat MK. Jadi dengan cukup biasanya modal yang kemudian ditawarkan adalah untuk menjadi seorang endorsement dan affiliate ini cukup dengan ponsel, media sosial, maka seseorang sudah bisa mempromosikan sebuah produk dan berpeluang memperoleh penghasilan melalui aktivitas mempromosikan produk tersebut, sahabat MK. Namun kemudian muncul pertanyaan penting, apakah semua cara promosi di media digital ini otomatis diperbolehkan juga dalam Islam? Bagaimana jika kita mempromosikan barang yang belum pernah dicoba, atau bagaimana juga ketika kita kemudian mempromosikan sebuah produk begitu ya sahabat MK, dengan kemudian mendapatkan penghasilan di sana dari dunia digital, apakah tetap menjadi rezeki yang halal dan kemudian bisa mengundang keberkahan? Ini akan kita bahas bersama ya sahabat MK dalam ruang inspirasi. Dan kalau kita melihat perkembangan teknologi yang telah membuka banyak pintu rezeki baru ya, kita bisa sebutkan, mungkin dahulu kita mengenal promosi itu dilakukan dari mulut ke mulut atau melalui iklan konvensional ya. Hari ini kita bisa melihat sahabat MK, siapa saja bisa menjadi content creator ya, atau influencer maupun juga afiliator. Nah, namun sebagai seorang muslim tentu kita perlu menghadirkan pertanyaan besar. Kalau demikian, ini sesuai tidak ya dengan hal-hal yang erat kaitannya juga dengan syariat? Karena Islam mengajarkan bahwa kita senantiasa dasari setiap aktivitas muamalah itu, jika hal yang kaitannya dengan keberhasilan dalam usaha tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan juga, tetapi juga dari kejujuran dan keberkahan ya dalam setiap transaksinya. Sehingga
kita perlu sangat berhati-hati, sahabat MK. Nah, kita melihat juga bagaimana tadi sesuai topik yang akan kita bahas di awal ya, sahabat MK. Apa itu kemudian endorsement dan affiliate dalam Islam? Kita akan coba pahami, sahabat MK, pembahasannya. Jadi kalau kita melihat perbedaan di antara kedua istilah ini, sahabat MK, yang sahabat MK tentu sudah banyak dengar juga ya, antara endorsement dan affiliate ini, paling tidak ada beberapa hal yang membedakan di antara keduanya. Kalau endorsement, ini kita bisa sebutkan seseorang yang dibayar untuk mempromosikan sebuah produk, begitu ya. Kemudian imbalannya biasanya bisa berupa uang, bisa berupa produk gratis atau kerjasama tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sahabat MK. Dan besar bayarannya juga tidak bergantung pada jumlah penjualan. Itu yang kemudian kita bisa bedakan dari sisi endorsement ya, sahabat MK. Nah, sementara affiliate ini adalah seseorang yang memperoleh komisi apabila ada pembeli yang bertransaksi melalui tautan atau kode khusus ya, yang dibagikan oleh afiliator, sahabat MK. Jika tidak ada transaksi, maka biasanya juga tidak ada komisi. Jadi sederhananya, sahabat MK, kalau endorsement itu dibayar karena melakukan promosi, kalau affiliate ini dibayar karena berhasil menghasilkan penjualan. Jadi itu, sahabat MK, yang kemudian kita perlu pahami di awal, beda antara endorsement dan juga affiliate.

0: Kita juga akan coba ulas ya sahabat MQ, bagaimana affiliate ini hukumnya ya dalam prinsip-prinsip syariat dalam bermuamalah dalam Islam begitu ya. Apakah affiliate ini kemudian diperbolehkan? Sebagian besar ulama sahabat MQ kalau menghukumi ini secara umum membolehkan ya, selama memenuhi prinsip-prinsip syariat. Komisi Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa affiliate ini dapat dilakukan selama ada beberapa hal yang dapat dipenuhi agar memenuhi syarat dari kehalalan sahabat MQ aktivitas affiliate ini. Yang pertama adalah produk yang dipasarkannya harus halal sahabat MQ. Kemudian tidak mengandung penipuan, tidak juga ada kedustaan dalam promosinya sahabat MQ. Kemudian tidak merugikan pihak lain dan mekanisme komisinya jelas dan juga disepakati. Artinya yang dinilai bukan sekedar profesinya tetapi cara menjalankannya juga sahabat MQ. Jadi harus memenuhi beberapa syarat tadi yang disampaikan oleh Fatwa MUI. Menjelaskan bahwa affiliate ini tadi boleh ya sahabat MQ dengan beberapa syarat tadi. Dan apa saja yang kemudian harus diperhatikan? Yang pertama, jangan kemudian ada kebohongan ya. Jangan mengatakan produk bagus jika sebenarnya belum mengetahui kualitasnya juga. Jadi kalau memang belum pernah menggunakan, kita bisa menyampaikan apa adanya saja sesuai dengan spesifikasi produk yang tertera dalam kemasannya mungkin sahabat MQ ya. Kemudian juga tidak menyembunyikan kekurangannya jika produk tersebut kita ketahui punya kekurangan sahabat MQ. Jadi kita jangan kemudian menyembunyikan kekurangan tersebut. Jadi kalau ada informasi penting mengenai produk, sampaikan dengan jujur. Ini kalau berkaitan dengan kejujuran, Nabi SAW tauladan terbaik kita. Dan jujur ini adalah bagian dari amanah yang harus senantiasa dijaga ya sahabat MQ. Pastikan produknya halal, jadi hindari mempromosikan produk yang jelas-jelas ya dilarang oleh syariat. Kita ketahui bersama ada produk-produk yang mungkin lebih mudahnya juga dibantu saat ini dengan terbubuhkannya ada sertifikat halal ya sahabat MQ. Kemudian juga komisi harus jelas, ini besaran komisi dan mekanismenya harus diketahui sejak awal agar tidak menimbulkan goror ya atau ketidakjelasan. Ini yang dipersyaratkan bahwa aktivitas affiliate ini dihukumi boleh saja tadi oleh Fatwa MUI. Kemudian jangan membuat konten yang mengelabui sahabat MQ atau menipu bahkan. Semisal testimoninya ini tidak nyata ya, atau palsu. Reviewnya juga tidak nyata sahabat MQ. Ada juga mungkin clickbait yang berlebihan atau membuat kesan seolah-olah sudah menggunakan produk padahal belum begitu ya sahabat MQ. Ini juga jangan sampai ada konten-konten yang kemudian mengarah pada pengelabuan ya sahabat MQ. Jadi kita bisa memahami bahwa affiliate bukan sekedar mencari komisi ya semangatnya. Kalau kita melihat dari sudut pandang seorang muslim, orientasinya bukan hanya keuntungan tetapi juga keberkahan, kejujuran, amanah, serta bisa memberikan manfaat kepada orang lain sahabat MQ. Karena setiap informasi yang kita sampaikan akan diminta pertanggungjawabannya juga. Nah, ini di awal sahabat MQ kita sudah mengetahui bedanya antara endorsement dan affiliate, juga beberapa poin tadi sahabat MQ yang kemudian menurut Fatwa MUI aktivitas affiliate ini boleh saja tetapi harus memenuhi prinsip-prinsip syariat. Nah, Anda bisa berbagi pengalaman ya sahabat MQ, karena kami masih nantikan atensi dari Anda pagi hari ini agar bincangnya jadi lebih luas ya sahabat MQ dengan pengalaman yang pernah dialami oleh Anda. Anda bisa berbagi sahabat MQ pengalamannya seputar tema yang dibahas. Pernahkah Anda kemudian membeli produk sahabat MQ ya? Karena melihat ada orang lain atau teman atau mungkin kerabat Anda juga sahabat MQ merekomendasikannya di media sosial. Apakah setelah barangnya kemudian sampai hasilnya sesuai dengan apa yang dipromosikan atau ada sedikit ketidaksesuaian sahabat MQ atau tidak sesuai bahkan? Nah, silakan bisa berbagi pengalaman ya, 0811-224-1027. Dan mungkin bisa ditambahkan juga, kalau membeli barang biasanya Anda paling percaya ini rekomendasinya dari siapa sahabat MQ? apakah dari keluarga atau teman, atau dari konten kreator ya, influencer, atau Anda bisa kemudian lebih percaya ketika ada testimoni pembeli di marketplace ya. Atau biasanya Anda agar semakin percaya cari tahu sendiri ya. Mana sahabat MK, Anda tipe mana diantaranya yang kemudian biasanya percaya dengan rekomendasi ini, rekomendasi sebuah produk? Nah, silakan bisa disampaikan di 0811-224-1027 ya, ke 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung sahabat MK di termin yang kedua untuk menyambung ya pembahasan dalam ruang inspirasi kali ini tentang bagaimana kita memahami ya endorsement dan affiliate dalam Islam, promosi yang kemudian perlu dijaga keberkahannya bahkan di era digital ya saat ini. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda tetap di Ruang Inspirasi.
1: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
11: Q&A seputar Al-Quran.
12: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
11: Tafsir dan tahsin.
13: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
11: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
15: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
14: Kok pas banget sih?
15: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
14: Apa aku gak ikhlas ya?
15: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
16: Assalamualaikum Fit.
14: Waalaikumsalam.
16: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
14: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
16: Loh?
14: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
17: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda.
14: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
17: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP.

0: sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

29 menit lepas dari jam 9, sahabat MK menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, masih dalam ruang inspirasi kali ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini ya, melalui WhatsApp MK FM. Kami masih nantikan sahabat MK yang sedang menyimak, untuk dapat berbagi atensi juga silakan. Seputar topik yang sedang dibahas sahabat MK pagi hari ini, memahami bagaimana endorsement dan affiliate dalam Islam.

berbagi Anda sahabat MK di hari ini. Apakah Anda pernah membeli suatu produk karena melihat orang lain merekomendasikannya di media sosial, dan apakah setelah barangnya sampai ini hasilnya sesuai dengan apa yang dipromosikan? Anda bisa berbagi pengalaman ya sahabat MK, silakan ke 0811-224-1027. Dan kalau membeli barang, biasanya Anda lebih percaya rekomendasi dari siapa sahabat MK? Kirimkan ke 0811-224-1027. Sudah ada sahabat kita Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar ya. Kalau Ibu Nenden, biasanya kalau membeli barang itu lebih percaya rekomendasi dari testimoni di marketplace katanya. Sisanya kemudian mencari tahu sendiri tentang kualitas produknya seperti apa. Itu kalau Ibu Nenden ya di Batu Jajar. Kalau Ibu Rosmiati di Cibatu Garut, rekomendasi dari keluarga atau teman, kemudian cari tahu sendiri sisanya katanya ya, untuk mengetahui kualitas produknya seperti apa. Baik, terima kasih Ibu Rosmiati di Cibatu Garut ya, sudah berbagi juga. Nah, kalau Anda sahabat MK, bagaimana lebih percaya dari siapa ketika ada yang merekomendasikan sebuah produk, semisal sahabat MK, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kita menyambung kembali sahabat MK, mengulas bagaimana tadi affiliate dan endorsement ya, yang di awal tadi sudah kita ketahui perbedaannya, dan dari sisi hukum menurut fatwa MUI ini diperbolehkan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan ya sahabat MK. Nah, kemudian kita menyambung juga bagaimana di hari ini sahabat MK,

0: Anda juga akan mengetahui sahabat MQ ada beberapa syarat yang menurut fatwa MUI ini memperbolehkan kemudian aktivitas affiliate atau endorsement ini kemudian diperbolehkan sahabat MQ. Yang pertama adalah akadnya pertama harus jelas ya, jadi harus ada aturan yang jelas. Kalau misalkan kita menggunakan sebuah platform gitu ya, atau dengan merchant tertentu, ini juga perlu akad yang jelas. Misal bagaimana sistem kerjanya, kemudian kapan komisinya dibayarkan ketika kita sebagai afiliator semisal ya berhasil menjual sebuah produk. Nah, kapan komisinya kemudian dibayarkan begitu ya? Berapa besar komisinya? Biasanya memang kalau kita melihat produk-produk afiliate saat ini sudah langsung tertera ya, berapa persen dari harga jual biasanya. Jadi lebih jelas kalau dari besaran komisi. Kemudian apa hak dan kewajiban masing-masingnya ini perlu jelas juga dalam akad yang dipersyaratkan MUI ya. Ini perlu kemudian dipenuhi dalam affiliate ini sahabat MQ. Kedua, tidak mengandung hal yang dilarang syariat. Tadi ada penipuan, ada riba, ada eksploitasi atau dapat merugikan salah satu pihak, karena dalam bisnis digital pun prinsip keadilan tetap harus dijaga ya sahabat MQ. Produk yang dipromosikannya jelas begitu ya, harus halal, tidak mengandung unsur-unsur yang haram begitu ya sahabat MQ. Jadi jangan sampai kita juga karena ketidaktahuan barangkali ya membantu memasarkan sesuatu yang diharamkan sahabat MQ ya, oleh syariat. Karena promosi juga bagian dari muamalah ya. Jadi kalau barang yang ditawarkannya tidak halal begitu ya, maka keuntungan dari mempromosikannya pun tidak menjadi berkah sahabat MQ. Kemudian caranya juga yang perlu diperhatikan, harus juga dengan cara-cara yang halal ya sahabat MQ. Ini yang mudah-mudahan jangan terlupakan, karena Islam tidak hanya melihat apa yang dijual tetapi bagaimana cara menjualnya juga sahabat MQ. Jadi ada beberapa contoh promosi yang tidak sesuai etika dalam Islam dan prinsip-prinsip syariat, seperti tadi membuat testimoni palsu, mengaku sudah memakai produk padahal belum gitu ya, atau mengedit hasil penggunaan sehingga terlihat lebih berlebihan daripada aslinya, ini juga tidak diperbolehkan. Atau juga menakut-nakuti orang agar membeli, itu juga tidak boleh ya. Menjelekkan produk yang lain tanpa fakta yang jelas, ini juga tidak diperbolehkan. Dan menyembunyikan informasi penting, ini juga tidak diperbolehkan sahabat MQ. Itu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran ya, yang harus senantiasa kita junjung tinggi sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana kalau kemudian belum pernah mencoba produk sahabat MQ? Ini bisa saja terjadi ya, dan bahkan mungkin sering terjadi juga. Semisal review ya, ada permintaan untuk mereview produk padahal produknya ini belum pernah dipakai sahabat MQ. Nah, kalau seperti ini maka kita tidak membuat seolah-olah kita sudah merasakan manfaatnya. Jadi kalau kita kemudian sedang mempromosikan dengan produk yang belum kita gunakan dan belum tahu manfaatnya seperti apa, kita perlu secara jujur juga menyampaikan bahwa kita belum pernah mencoba produknya, tetapi berikut misal ya bisa disampaikan spesifikasi yang diberikan oleh penjualnya. Ini perlu sangat dijaga ya sahabat MQ. Nah, kita perlu berhati-hati juga dengan ketidakjelasan goror ya. Dalam fikih muamalah ada istilah goror, ketidakjelasan yang bisa memunculkan perselisihan. Misalnya komisinya berubah-ubah tanpa pemberitahuan gitu ya. Hari ini tertulis mungkin 10, besok tiba-tiba jadi 3%. Nah, ini jadi perlu sangat diperhatikan juga ya. Atau misalkan penjual sudah terjadi tetapi sistemnya tidak jelas sehingga komisinya mungkin jadi tidak dibayar begitu ya. Ini para ulama menekankan juga pentingnya transparansi ya dalam sistem affiliate seperti ini. Nah, apakah kemudian kalau berbicara tentang goror semuanya kemudian dilarang? Dalam affiliate memang ada risiko ya, misalnya sudah membuat konten tapi belum tentu ada yang beli. Ini juga sebetulnya bab dari ketidakjelasan ya sahabat MQ. Tapi ini adalah risiko yang masih diperwajarkan ya. Dan memang ini juga bagian daripada jual beli ya sahabat MQ. Boleh jadi ada yang beli atau tidak ada yang beli begitu ya. Jadi ini resiko yang wajar. Yang menjadi masalah adalah kalau besar komisinya sendiri tidak jelas atau aturan berubah sepihak tanpa kejelasan. Nah, ini goror yang tidak diperbolehkan, sahabat MQ. Nah, itu beberapa hal ya, sahabat MQ, kaitannya dengan afiliator dan juga endorsement yang tadi kita sudah bahas di awal juga. Kita sudah mengetahui perbedaan di antara keduanya, beberapa hal yang perlu sangat diperhatikan ya, karena terkait juga dengan fatwa MUI yang sudah memberikan rambu-rambu untuk kita ketika akan menjalankan aktivitas endorse ataupun juga affiliate ya, sahabat MQ, sehingga tetap dalam koridor syariah dan tidak kemudian jatuhnya pada hal-hal yang diharamkan ya, sahabat MQ. Nah, kali ini kami nantikan kembali sahabat MQ yang sedang menyimak dapat juga menyampaikan atensinya, berbaginya di pagi hari ini. Silakan sampaikan melalui WhatsApp MQ FM ataupun polling yang sudah kami siapkan juga di grup sahabat MQ untuk menyampaikan pengalamannya juga ya, sahabat MQ. Nah, biasanya Anda paling percaya rekomendasi dari siapa? Apakah dari sosial media orang kemudian menawarkan produk kepada Anda, sahabat MQ, dan pengalamannya mungkin pernah juga membeli satu produk tetapi pas produknya sudah sampai ada ketidaksesuaian. Bisa berbagi juga ya pengalamannya seperti apa, produknya apa, dan seperti apa juga tips-tipsnya dari Anda yang sudah pernah mengalami barangkali ya. Jika ada ketidaksesuaian boleh juga disampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita nanti akan menyambung kembali bincang kita di termin yang terakhir, sahabat MQ, masih dalam ruang inspirasi. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, kami segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh.
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada lagi? Dengan izin
9: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
8: Semua masalah
9: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
8: Juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, dengan ihdinas siratal, dengan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
18: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
19: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, Ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
18: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
20: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: 51 menit lepas dari jam 9. Sahabat MK, kita masuki termin terakhir dalam ruang inspirasi kali ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi pengalamannya ya melalui WhatsApp MK FM di pagi hari ini. Kami masih nantikan Anda juga bisa berbagi pengalaman sahabat MK. Kalau biasanya Anda paling percaya rekomendasi dari siapa kalau mau membeli barang sahabat MK, dan berbagi pengalamannya, apakah pernah Anda kemudian tertarik untuk membeli barang yang dipromosikan di sosial media, dan ketika barangnya sampai, apakah sesuai atau ada ketidaksesuaian, sahabat MK? Silakan bagikan ya ke 0811-224-1027. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kami sapa kembali, ada Ibu Aminah ya dari Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah, lebih percaya rekomendasi dari testimoni di marketplace katanya. Biasanya ada testimoni-testimoni sangat jujur ya, kaitan dengan kekurangan-kekurangan produk katanya ya. Ya betul ya, biasanya dilihat yang bintang satu ini biasanya komennya apa saja. Jadi dari situ kita bisa melihat ya kualitas produk yang ditawarkan itu bagaimana begitu ya. Ibu sahabat yang kita berbagi baru saja, Ibu Aminah ya di Cipanas Puncak. Terima kasih sudah berbagi Ibu Aminah. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi, testimoni pembeli di marketplace dan cari tahu sendiri katanya ya. Jadi ini memang sudah paling aman ya sahabat MK. Kita rasa kalau misalkan ingin membeli produk, kita cari testimoni dari marketplace sehingga bisa tahu kekurangan-kekurangannya apa saja, dan cari tahu sendiri selengkap-lengkapnya begitu ya. Bagaimana spesifikasi produk, kualitas dan sebagainya, itu bisa kita cari tahu sendiri untuk bisa mengetahuinya ya sahabat MK. Nah, terima kasih sudah berbagi juga ya tadi Ibu Aminah dan sahabat Mahadi dari Cemenyan. Kembali lagi ke afiliat ya sahabat MK. Tadi kalau kita sudah membahas beda antara endorse dan afiliat, bagaimana akad-akad yang perlu diperhatikan dalam afiliat, kita juga perlu menghadirkan semangat ya sahabat MK, bahwa dalam kita melakukan promosi, yang dicari bukan hanya komisi ya sahabat MK, tetapi sebagai seorang muslim kita juga perlu mengedepankan keberkahan tadi ya. Jadi kalau kita mereview, membuat orang kemudian mendapatkan produk yang benar-benar manfaat, nah insya Allah mudah-mudahan ya, bukan hanya mendapat komisi tapi juga dapat pahala sahabat MK, karena telah membantu orang lain. Dan sebaliknya, kalau demi uang begitu ya, kita rela menyampaikan hal-hal yang tidak diperbolehkan tadi, bisa jadi komisinya bertambah, tapi nauzubillah berkahnya boleh jadi hilang ya sahabat MK. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa, kalau saat ini tengah menjalankan aktivitas afiliator ya, bisa memilih produknya yang jelas, yang halal pastinya, pelajari produknya sebelum kemudian kita promosikan, jangan melakukan promosi yang berlebih-lebihan begitu ya, melebih-lebihkan manfaat padahal tidak demikian begitu ya. Kemudian juga membangun kepercayaannya dengan kejujuran tadi ya, bukan hanya sekedar mengejar viral misalkan ya. Dan jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk memberi manfaat sahabat MK. Karena kalau kita melihat, modal terbesar seorang afiliator bukan jumlah followers saja ya sahabat MK, tetapi kepercayaan. Jadi sekali seorang merasa tidak dikecewakan begitu ya, mungkin merasa tertipu, nah kepercayaan itu kemudian jadi sulit untuk dikembalikan. Nah sahabat MK juga pasti ada yang sudah berpikir ya, nampaknya mungkin afiliator ini jadi salah satu pilihan untuk saluran menambah pundi-pundi baru ya sahabat MK, untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah sahabat MK, kalau ingin mulai belajar jadi afiliator ini, kemudian jangan hanya membuat konten yang menarik, tapi juga perlu mempelajari bagaimana melakukannya dengan prinsip-prinsip kesyariahannya tadi ya sahabat MK. Dan MKFM ini menghadirkan juga ya kelas gratis belajar membuat TikTok afiliat yang akan diselenggarakan Sabtu ini sahabat MK ya. Hari Sabtu tanggal 25 Juli ini sahabat MK. Jadi 2 hari ke depan ya. Nah, silakan bisa sahabat MQ ikuti juga. Jadi ini kelasnya gratis, sahabat MQ belajar membuat TikTok affiliate yang diselenggarakan Sabtu ini. Ini praktis, cocok untuk pemula dan insya Allah mudah-mudahan menambah wawasan agar peluang digital bisa menjadi jalan rezeki yang halal ya dan berkah. Nah, sahabat MQ, apakah sudah daftar? Boleh absen juga yang sudah daftar, yang belum segera daftar ya sahabat MQ. Silakan langsung hubungi nomor adminnya, silakan dicatat sahabat MQ di 085 795 301370, 085 795 301370. Segera daftar ya sahabat MQ, ini gratis kelasnya, dilaksanakan secara online hari Sabtu ini sahabat MQ, mulai dari Bada Isya ya hingga jam 9 malam ya sahabat MQ. Silahkan diikuti, mudah-mudahan bisa jadi jalan manfaat untuk kita bisa memulai menjadi afiliator yang mudah-mudahan menjadi afiliator yang senantiasa mengusung juga sikap-sikap yang menunjukkan sebagai seorang pengusaha muslim yang dilandaskan dengan kejujuran ya sahabat MQ. Terima kasih sahabat MQ yang sudah berbagi, sudah menyimak di pagi hari ini. Di akhir, mudah-mudahan kita senantiasa dapat mengingat bahwa teknologi akan terus berkembang ya, dan cara mencari rezekinya juga akan terus berubah. Tetapi nilai-nilai Islam tidak pernah berubah, sahabat MQ. Kejujuran tetap kejujuran, amanah tetap amanah, dan keberkahan tetap menjadi tujuan utama setiap kita ya. Dan semoga apapun profesi kita, termasuk tadi content creator, afiliator ya, endorsement, ini jadi jalan ibadah juga dan bisa menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sahabat MQ, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam ruang inspirasi kali ini. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat AMK, alhamdulillah di pagi hari ini banyak kenikmatan yang kita rasakan ya, sahabat AMK. Dan tentunya selain yang kita rasakan hari ini, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salah satu nikmat yang Allah berikan, sahabat AMK, adalah keluarga. Rumah, sahabat AMK, keluarga adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita. Maka dari itu, sahabat AMK, kita perlu mensyukuri nikmat tersebut. Dengan apa, sahabat AMK? Dengan bersama-sama ya, bersama keluarga. Di dalam kebaikan, sahabat AMK saling mengingatkan, saling menguatkan. Sahabat AMK, setiap orang tentu mempunyai rumah keluarga ya, sahabat AMK. Namun tidak setiap rumah otomatis menjadi tempat yang membuat penghuninya bertumbuh. Ada juga, sahabat AMK, rumah yang dipenuhi tawa, doa, dan saling menguatkan. Namun ada pula yang megah secara fisik tetapi terasa sunyi, sahabat AMK, karena minim perhatian, komunikasi, dan kasih sayang. Padahal, sahabat AMK, rumah bukan sekedar bangunan tempat kita pulang. Namun, sahabat AMK, rumah ini adalah madrasah pertama ya, tempat karakter kita dibentuk, akhlak yang ditanamkan, dan cinta kepada Allah mulai dikenalkan. Dan disanalah, sahabat AMK, keluarga kita, anak-anak kita belajar tentang kasih sayang, dan juga orang tua belajar ya tentang kesabaran. Karena seluruh anggota keluarga, sahabat AMK, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun, sahabat AMK, seperti apa suasana rumah yang mampu menumbuhkan iman, akhlak, dan kebahagiaan bagi setiap penghuninya? Bagaimana menghadirkan rumah yang bukan hanya nyaman untuk ditinggali, tetapi juga menjadi tempat setiap anggota keluarga berkembang menuju ridha Allah? Nah, insya Allah, sahabat AMK, jawabannya akan kita dapatkan ya dari sajian ilmu di hari ini yang insya Allah kita simak bersama dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia. Sahabat AMK, kita simak kembali ilmu dari Umi Ike Hikmawati dengan tema Saat Rumah Menjadi Tempat Bertumbuh. Insyaallah dibersamai sahabat siar Asila Gania, insyaallah hingga menjelang zuhur nanti, sahabat AMK, dan Anda pun di hari ini bisa menyampaikan atensi-atensinya ke 0811-224-1027. Tentunya, sahabat AMK, sertakan nama, alamat, dan sharing Anda di hari ini. Ada polling juga yang sudah siap untuk Anda jawab atau pilih ya, sahabat AMK, di hari ini. Menurut sahabat AMK, apa yang paling membuat rumah menjadi tempat bertumbuh bagi keluarga? Apakah komunikasi yang hangat dan saling mendengarkan di nomor 1? Di nomor 2, ibadah dan doa yang dilakukan bersama? Yang ketiga, saling mendukung saat menghadapi masalah? Ataukah yang keempat, sahabat AMK, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga? Silakan untuk atensinya disampaikan. Dan mari kita simak, sahabat AMK, di segmen pertama ya, untuk sajian ilmu Saat Rumah Menjadi Tempat Bertumbuh bersama Umi Ike Hikmawati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. InsyaAllah hari-hari kita hari ini dan ke depan adalah hari-hari yang lebih baik dalam beribadah, lebih baik dalam bersyukur, lebih baik dalam berzikir ya, dan tentunya lebih baik dalam beramal. Nah, berkaitan dengan rumah tempat bertumbuh, kita mungkin kata yang paling eksotik adalah ya, kata yang paling menarik itu adalah bertumbuh gitu. Bertumbuh itu seperti apa sih gitu? Bertumbuh itu artinya kan terus menjadi lebih besar, menjadi lebih baik, menjadi lebih istimewa gitu kan. Artinya kalau bertumbuh itu seperti itu ya, menjadi lebih. Nah, tapi bukan berarti menjadi lebih kering, menjadi lebih menyebalkan, itu bukan bertumbuh itu. Biasanya bertumbuh itu konotasinya positif. Nah, jadi begitu juga ketika rumah menjadi tempat bertumbuh, artinya bertumbuh dalam arti yang positif. Nah, ya jadi dari yang tadinya mungkin kita lahir nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadi bisa punya banyak kecakapan. Dari yang tadinya nggak tahu apa-apa, jadi punya bekal ya, yang mau pengetahuan. Dari yang tadinya lemah ya, jadi apa istilahnya mah, punya kekuatan fisik gitu kan ya. Nah, jadi bertumbuh itu kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Nah, insya Allah rumah tempat bertumbuh ini nggak hanya sekedar baik secara fisik ya, sahabat MK. Jadi rumah tempat bertumbuh tidak hanya berarti bertumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, dan jadi orang tua gitu. Nggak hanya sekedar bertumbuh dari pendidikan SD, SMP, SMA, universitas gitu, ya. Nggak hanya bertumbuh dari tadi yang tadinya pekerjaannya disuapin gitu, jadi nyuapin gitu, nggak seperti itu. Akan tetapi hakikatnya bagaimana nih, kaidahnya di dalam Islam rumah menjadi tempat bertumbuh ya, sebagaimana kembali kita kepada fungsi rumah. Nah, ya, rumah tempat bertumbuh artinya rumah di mana nilai-nilai itu bertumbuh. Nah, ya, terutama ya pondasinya menjadi lebih kuat, tiangnya menjadi lebih kokoh, dinding dan atapnya menjadi lebih tangguh gitu ya. Jendela-jendela dan ventilasi udaranya menjadi lebih baik gitu. Cahayanya menjadi lebih terang benderang, dan tentunya gitu perabotan di dalam rumah tangganya menjadi lebih lengkap ya. Kita mulai nih, rumah menjadi tempat kita bertumbuh. Rumah yang bertumbuh adalah rumah yang memiliki pondasi yang kuat. Bangunan rumah kita di surga itu sama dengan bangunan rumah kita di dunia. Dia harus punya pondasi. Kalau rumah di dunia nggak pakai pondasi, pasti hancur tuh ya, sahabat Asila ya.
0: Iya betul, Umi. Tidak ada pondasi, mudah hancur ya.
1: Nah, langsung hancur. Kalau nggak ada tiang, apalagi langsung roboh bangunannya, gitu kan? Nah, begitu juga kalau rumah ini mau bertumbuh, maka dia harus punya pondasi yang kuat, harus punya tiang yang kokoh. Pondasinya apa? Pondasinya tauhid. Ya, pondasinya adalah nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tidak akan begitu saja seseorang itu mendapatkan balasan dari Allah kecuali dia punya iman. Dalam salah satu ayat yang insya Allah udah pada hafal lah sahabat MK semuanya ya, pemangkanat miskal zaratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh walaupun hanya sebesar biji zarah pasti akan Allah balas. Nah, ini tuh berlaku untuk siapa? Berlaku untuk mereka yang punya iman, karena bagi mereka yang tidak punya iman, Allah telah menjelaskan dalam surat Muhammad ayat yang pertama, bagi mereka yang kafir dan kemudian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, maka adalla a'malahu, maka Allah akan menghapus amal-amal mereka. Nah, amal-amalnya tidak akan jadi apa-apa gitu, tidak akan bertumbuh, tidak akan membuahkan apa-apa. Nah, oleh karena itu pondasi yang pertama adalah pondasi iman ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pertama yang harus dikenalkan di rumah sebelum yang lain-lainnya adalah kalimat syahadat. Ya. Kalimat tentang bagaimana kita beriman kepada Allah dan bagaimana kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang harus pertama kali ditumbuhkan sebelum menumbuhkan yang lainnya gitu ya, sahabat MK. Nah, jadi yang pertama kali harus kita hadirkan sebagai akar pertumbuhan di rumah adalah dua kalimat syahadat. Ya, menyampaikan kepada orang-orang terdekat, orang-orang tercinta ya, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentang semangat untuk meneladani Rasulullah. Jadi menghadirkan figurnya itu bukan siapa-siapa di rumah, tapi figur yang dihadirkan adalah figur Rasul. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana rumah ini bisa bertumbuh? Kan harus punya batang yang kokoh. Kalau batangnya gampang dipatahkan, tanaman itu nggak akan tumbuh. Nah, rumah juga harus punya tiang yang kokoh. Kalau nggak punya tiang yang kokoh, rumahnya pasti gampang rubuh. Apa itu? Maka kita harus punya kebiasaan yang baik, ya. Harus punya komitmen yang baik. Penumbuhan itu adalah apa? Kebiasaan untuk senantiasa memenuhi panggilan, senantiasa memenuhi seruan kebaikan. Apa itu? Sholat, ya. Gitu. Dalam panggilan azan seringkali disebutkan hayya ala falah, hayya ala sholah. Jadi siapapun yang mau sukses, yang mau berhasil, yang mau tumbuh menjadi lebih baik, ya dia harus bersegera memenuhi panggilan kebaikan. Nah, jadi ini poin yang pertama tadi, ya. Poin yang pertama, harus ada nilai yang disampaikan. Yang kedua, harus ada batang yang kokoh yang siap nanti untuk menumbuhkan cabang-cabang daun, ya, menghasilkan bunga dan buah gitu. Itu sholat, ya. Sholat itu nggak hanya sekadar berarti mengerjakan pekerjaan dari takbiratul ihram sampai salam, akan tetapi yang paling esensi adalah berkomitmen untuk bersegera memenuhi panggilan kebaikan. Ya, panggilan kebaikan dari Allah, panggilan kebaikan dari Rasul, panggilan kebaikan dari orang tua, panggilan kebaikan dari saudara, dari tetangga, gitu, ya, dari masyarakat, gitu. Sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, ya, khairukum, ya, sebaik-baik kalian, anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, kenapa? Karena dia selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam memenuhi panggilan kebaikan, ya. Nah, ini poin yang keduanya. Jadi rumah tempat kita bertumbuh adalah rumah di mana nilai-nilai itu ditanamkan dengan kuat, ya. Nilai-nilai ditanamkan dengan kuat, kemudian kebiasaan-kebiasaan, ya, kebiasaan-kebiasaan dilatih. Kalau kebiasaan itu dilatih, ya, dilatih, karena kan yang namanya tumbuh itu bertahap, berproses. Nah, ya, dilatih dengan tekun, dilatih dengan sabar, ya. Tadi ketika kita memenuhi panggilan sholat, berkomitmen untuk memenuhi panggilan kebaikan, itu harus dilatih, ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan, dengan dihadirkan rasa-rasa kesyukuran, ya, Masya Allah, gitu. Karena kita mau sukses, karena kita mau berhasil, oh, berarti kita harus latihan. Nah, ya, latihan harus dilakukan, pembiasaan-pembiasaan. Nah, ini poin yang kedua, ya. Yang ketiga, gitu, rumah tempat kita bertumbuh artinya, gitu, kalau bertumbuh itu harus ada, gitu, ya, harus ada hasilnya yang kelihatan, gitu kan, ya. Kalau misalnya nih kita nanam bibit tanaman, terus kan muncul batang, ya, dari yang tadinya cuma akar nggak kelihatan di dalam tanah, muncul batang kecil, ya, nanti muncul ranting, ada daunnya, gitu, ih, lucu, gitu, ya, tanamannya jadi lucu. Nah, dan harus bertumbuh lagi, gitu, menjadi batang yang lebih tinggi, cabang yang lebih banyak, daun yang lebih rimbun, ya, nanti ada bunga-bunganya. Nah, Masya Allah. Nah, jadi harus bertumbuh, harus ada hasilnya. Nah, hasilnya ini akan bisa kita dapatkan, ya, kalau kita mau sabar, mau banyak menahan, ya. Kita harus punya dinding. Kalau rumah itu kita umpamakan, harus membangun dinding dan atap yang kokoh, yang mampu menahan dari angin, ya, dari apa sekarang, dari hujan, ya, yang lebat, dari terik matahari, gitu. Nah, seperti itu, gitu. Jadi rumah tempat kita bertumbuh adalah di mana kemudian, ya, rumah memiliki daya tahan yang kuat, ya, daya tahan yang kuat, kemampuan untuk bisa apa istilahnya, menyaring, ya, menyaring mana nilai-nilai positif dan mana nilai-nilai negatif, kemampuan untuk bisa memilah mana yang boleh diambil dan mana yang harus ditinggalkan, ya, kemampuan untuk bisa bersikap tegak tegas gitu ya, tegak lurus ya, untuk mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Nah, ini yang menahan gitu. Nah, menahan ini harus dilakukan dengan kesungguhan dan kesabaran. Ya, sungguh-sungguh sabar gitu. Walaupun mungkin orang lain tidak melakukannya gitu. Walaupun kebanyakan tidak menginginkannya, misalnya seperti itu. Nah, tapi kita tetap harus mau menahan. Ya. Nah, jadi harus ditahan hal-hal yang akan memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan. Ya. Contoh misalnya, gitu kan, ya, kalau bayi itu kan harus imunisasi, gitu ya, harus imunisasi, kemudian dikasih vitamin. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan. Di mana ketika kita akan membuat sebuah proses penumbuhan di dalam rumah kita, ya. Jadi anggota keluarganya harus diberikan daya tahan yang kuat. Nah, tentunya untuk ini perlu diberikan bekal, ya, diberikan bekal mana yang hak, mana yang batil, diajarkan nilai-nilai Al-Qur'an, diajarkan nilai-nilai sunnah, diajarkan sirah, ya, cerita-cerita hikmah gitu. Bahkan cerita-cerita Nabi dan para sahabat, ya. Nah, disampaikan nilai-nilai perjuangan, ditumbuhkan nilai-nilai pengorbanan gitu kan. Di apa ya istilahnya mah, dikuatkan tuh jiwa-jiwa yang siap untuk menolong, membantu yang lainnya. Nah, ini proses penumbuhan gitu ya, proses penumbuhan. Proses penumbuhan itu mulai dari fondasinya tadi, nilai-nilai akidah, kemudian mulai dengan ditumbuhkannya batang ya atau tiang, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Nah, kemudian dibangunkannya dinding-dinding yang kokoh. Nah, ya, dinding-dinding yang kokoh, diterangkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang layak untuk diikuti dan mana yang harus ditinggalkan, kan ya. Nah, kemudian tidak cukup untuk itu gitu. Untuk penumbuhan itu gitu perlu juga disertai gitu ya, bagaimana yang nanti akan memberikan dampak terang gitu kan. Jadi kalau ibarat rumah ya, fondasinya udah jadi, kemudian tiangnya udah ada, dinding dan atapnya juga sudah selesai dibuat, gitu kan ya. Nah, maka rumah ini butuh cahaya, gitu kan ya, butuh cahaya. Nah, cahayanya itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an, gitu, nilai-nilai Al-Qur'an yang memang harus dikenalkan, ya, dikenalkan, diajarkan. Bagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ya, Haqqotilawatih. Nah, jadi Al-Qur'an itu harus sampai ke dalam hati, ya, harus sampai ke dalam hati seluruh anggota keluarga kita, ya, dipelajari, dipahami, ditadaburi, gitu, dicoba untuk diamalkan dan punya semangat untuk kemudian mengajarkan kepada yang lainnya. Gitu. Jadi kalau kita punya cahaya, itu bukan mau meredupkan yang lain, gitu kan ya. Kalau kita punya cahaya, ya kita mau menyinari yang lain dan kemudian juga yang lain punya sinar yang kuat sehingga tempat di sekeliling kita itu menjadi lebih terang benderang. Ya, nah mungkin ini gambaran untuk menumbuhkan di sesi awal. Ya, di sesi awal kita menumbuhkan itu nggak hanya sekedar menumbuhkan fisik ya, karena kalau menumbuhkan fisik mah relatif lebih mudah ya, relatif lebih mudah ya. Ah, yang penting ngasih makan gitu. Kemudian menumbuhkan akal, relatif lebih mudah. Yang penting memberikan pendidikan gitu. Nah, tapi yang lebih esensi adalah bagaimana kita tadi ya menumbuhkan sekurang-kurangnya 4 hal ya. menumbuhkan nilai, nilai-nilai akidah, menumbuhkan komitmen, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan baik, menumbuhkan apa tadi, kepahaman untuk konsisten menegakkan yang benar, meninggalkan yang salah, dan selanjutnya yang tadi, ya, yang terakhir gitu, menumbuhkan untuk bersama-sama tuh menjadi pemberi cahaya, artinya menumbuhkan untuk memberikan manfaat kepada yang lain.
0: Rumah tempat bertumbuh, ya sahabat MK, tidak hanya tadi berupa fisik ya, namun lebih jauh dari itu. Tadi yang perlu dikenalkan pertama adalah keimanan ya sahabat MK kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kebiasaan yang baik perlu kita ajarkan ya. Biasakan ada kebiasaan yang baik di rumah, dicontohkan berarti ya sahabat MK dari orang tua. Kemudian juga kita perlu untuk bisa menyaring yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Dan ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak ya sahabat MK. Dan diterangi oleh cahaya, yaitu nilai-nilai Al-Quran yang menumbuhkan kebermanfaatan ya sahabat MK, memberikan manfaat yang luas untuk keluarga juga untuk muslim ya sahabat MK, umat Islam di seluruh dunia insyaallah. Kalau di rumah Anda sendiri sahabat MK, apakah sudah ada proses bertumbuh ini? Agar tadi rumah sahabat MK senantiasa menjadi tempat bertumbuh, tidak hanya secara fisik ya sahabat MK. Silakan bisa di-sharingkan juga, apakah sudah ada nilai-nilai proses bertumbuh yang disampaikan Umi Ike tadi sahabat MK, ataukah belum di keluarga Anda? Atau juga ada tips and trick begitu ya sahabat MK dari Anda, bagaimana cara bertumbuh atau menumbuhkan rumah, menumbuhkan keluarga ya sahabat MG. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan kembali sahabat MG setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan,

0: Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: 102,7 MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita sambung kebersamaan kita di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia. Bersama Umi Ika Hikmawati ya, sahabat MK, kita simak kembali sajian ilmu di hari ini dengan tema Saat Rumah Menjadi Tempat Bertumbuh. Kalau di segmen 1 tadi disampaikan ya sahabat MK, bahwa proses bertumbuh yang perlu dilakukan adalah dengan mengenalkan iman ya sahabat MK. Yang pertama keimanan, yang kedua dengan kebiasaan yang baik, yang ketiga sahabat MK kemampuan untuk menyaring nilai positif dan negatif,

0: Dan yang terakhir ya sahabat AMQ, yaitu nilai-nilai Al-Quran sebagai cahaya. Kalau Anda sendiri sahabat AMQ, ini ketika dirubah, seperti apa ikhtiar yang Anda lakukan agar keluarga menjadi tempat bertumbuh? Silakan bisa disampaikan sharingnya ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing Anda sahabat AMQ pada hari ini. Dan kita simak kembali sahabat AMQ di segmen kedua, saat rumah menjadi tempat bertumbuh.
1: Ya, banyak faktor ya yang mengakibatkan rumah kita kehilangan masa atau kehilangan waktu, kehilangan momentum untuk bisa bertumbuh ya. Nah, ini banyak hal. Yang pertama ya, tadi tuh kan kalau misalnya kita bicara tentang nilai, kita bicara tentang kebiasaan, kemudian kita bicara tentang mengajarkan Al-Quran ya, menghadirkan jiwa-jiwa penuh kasih sayang yang siap berkorban gitu. Kayaknya serius banget nih ya rumah gitu kan ya.
0: Betul.
1: Ya, berat banget gitu ya kehidupan di dalam rumah yang mau bertumbuh. Nah sebetulnya gak gitu juga gitu. Kenapa? Karena Islam ini adalah rahmat ya, Islam itu kasih sayang. Nah jadi semuanya dilakukan dengan nilai-nilai kasih sayang. Semuanya dilakukan dengan apa istilahnya Maya, santai, kemudian menyenangkan gitu. Contoh misalnya ketika kita akan menanamkan nilai itu kan melalui obrolan. Ya Umi sering sampaikan gitu. Ya ngobrol lah gitu. Boleh cerita sambil cerita-cerita, boleh sambil tebak-tebakan gitu. Artinya kita mengajarkan tentang Allah. Nah, gitu. Kemudian juga pembiasaan. Ya bisa kan kalau pembiasaan itu kita sambil main bareng, berkegiatan bersama gitu. Jadi prosesnya itu bukan sebuah proses yang apa istilahnya mah formal seperti di sekolah gitu kan ya. Dan kemudian dirasakan terlalu kaku itu enggak gitu. Kita berinteraksi biasa aja, santai gitu ya. Santai kita lakukan. Nah, kenapa kemudian nilai-nilai itu menjadi tidak bertumbuh gitu? Yang pertama ya karena di rumah itu dijalani seperti rutinitas aja gitu. Jadi ketika ya udahlah yang penting rumah itu berjalan dari pagi sampai pagi lagi, makanan tersedia gitu, rumahnya bersih rapi, anak-anak bisa sekolah ya, jadi yang sifatnya duniawi gitu, yang sifatnya duniawi aja. Nah ini nih gitu yang mengakibatkan rumah kita jadi kurang bertumbuh ya. Nah jadi jangan sampai fokus kita hanya kepada fokus dunia saja. Karena doanya juga doa sapu jagat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita juga pengen akhirat yang baik. Akhirat tempat di mana kita nanti masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Nah, ya jadi tidak hanya fokus kepada nilai-nilai duniawi, tapi juga gitu ya, harus ditumbuhkan nilai-nilai ukhrawi. Nilai-nilai ukhrawi itu apa? Nilai-nilai ukhrawi itu tiga aja yang kita tumbuhkan di dalam rumah biar gampang gitu kan. Yang pertama nilai-nilai iman, yang kedua nilai-nilai amal ya, semangat beramal, dan yang ketiga akhlak yang kesemuanya dilandasi dengan ilmu ya. Nah, jadi ini tiga nilai yang perlu ada atau tiga pupuk yang perlu ada untuk membuat rumah kita bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, tapi gitu kadang kan setiap rumah tuh punya apa ya? Punya pola lah ya, atau punya suasana yang berbeda ya, suasana yang berbeda. Nah, ada rumah yang ceria, ada rumah yang mungkin juga di situ lebih serius gitu kan ya, ada rumah yang dingin kaku gitu. Nah tapi kalau rumah yang sesuai dengan nilai-nilai Quran adalah rumah gitu ya, di situ penuh kehangatan, jadi enggak terlalu serius, enggak terlalu kaku, enggak terlalu hahihi gitu kan ya, yang tawazun, yang pertengahan. Nah gitu, jadi penghalangnya apa? Penghalangnya, penghalang kenapa sih? Kok nilai-nilai iman, nilai-nilai amal, pembiasaan-pembiasaan baik, dan kemudian nilai-nilai akhlak nih susah ditanamkan? Penghalangnya apa? Penghalangnya yang pertama karena bosan. Ah, aku udah ngajarin tapi nggak apa ya, nggak nempel-nempel, ya udahlah terserah. Nah, nih gitu kan, putus asa, bosan, kemudian apa, tidak mau, tidak konsisten, ya nggak konsisten. Nah, ini penghalang. Terus yang kedua, penghalangnya apa? Penghalangnya ya cita-citanya pendek. Ah, yang penting hari ini terjalani dengan baik. Besok ya gimana, besok aja. Nah, itu cita-citanya pendek tuh, gitu. Itu jadi penghalang, gitu kan? Nah, kemudian yang jadi penghalang lagi apa? Yang jadi penghalang itu nggak siap menghadapi tantangan, gitu. Ah, nanti kalau aku melakukan ini, orang jadi tersinggung. Nanti dia merasa terganggu. Udahlah, nggak usah lah. Orang dia juga pastinya udah tahu. Nah, itu juga jadi penghalang, ya. Nah, jadi ketika kita akan menumbuhkan rumah kita menjadi lebih baik, satu, kita harus punya cita-cita yang panjang sampai ke surga. Jangan cuma sekedar satu hari, sebulan, setahun, gitu kan, ya. Jangan cuma itu. Yang kedua, kita nggak boleh bosen, ya. Terus kita lakukan. Nah, walaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, belum sesuai, tapi nggak apa-apa, terus aja kita lakukan, gitu. Karena kan yang merubah keadaan, yang memberikan hidayah itu Allah. Kita hanya berikhtiar. Gitu. Jadi nggak boleh bosan. Yang ketiga, jangan pundung fisabilillah, ya, jangan suka baper. Nah, gitu. Jangan belum apa-apa suuzon, ah nanti takut tersinggung, takut marah dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ketika kita akan melakukan kebaikan, lakukanlah, ya, lakukan kebaikan itu, gitu. Sampaikan kebaikan itu, gitu, walaupun pahit kan, seperti itu, ya. Nah, jadi lakukan aja, gitu. Nanti respon dari orang, ya, kita nanti harus sikapi dengan bijak, ya. Bagaimanapun respon orang lain, ketika direspon dengan baik, jangan sampai membuat kita jadi takabur, ya. Ketika direspon buruk, jangan sampai membuat kita jadi futur. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita sedang melakukan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, tetap bertahan dalam kebaikan itu. Jangan berbalik, gitu ya. Berbalik menjadi sesuatu yang merusak, ya. Kebaikan direspon dengan kebaikan, kita jadi sombong, jadi rusak nanti, ya. Kebaikan direspon tidak baik, kita jadi marah. Nah, jadi rusak juga. Nah, jadi kalau kita sedang melakukan kebaikan, ya konsisten, belajar konsisten, belajar untuk menjadi lebih bijak, belajar untuk menjadi lebih kuat. Sebetulnya anak-anak lebih senang dengan, ya, lebih curcol, senang curcol dengan sesamanya, karena mungkin mereka sepaham, ya, gitu. Satu, apa istilahnya, mas, satu line, gitu kan, satu garis, satu jalur, gitu kan, sehingga tidak menimbulkan perdebatan mungkin kalau sama orang tuanya, karena orang tuanya punya pengalaman, nggak semata-mata karena ilmu, ya, tapi bisa jadi orang tuanya punya pengalaman sehingga kemudian terjadi friksi, ada gesekan. Nah, sehingga anak lebih enak sama teman aja, gitu, padahal kan sama teman belum tentu, ya, dapat input yang lebih baik, input yang lebih positif. Nah, seperti itu. Jadi kepada anak-anak nih, ya, kepada anak-anak nih, kita jangan takut nih untuk kemudian berdiskusi. Karena kalau dalam Islam itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Seru ke jalan Allah itu dengan hikmah, dengan baik, gitu, dengan bijak. Wajadilhum, sampai seperti itu kata Allah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau berjidal, kalau berdebat tuh, jadi gak apa-apa berdebat juga sebetulnya, gitu kan, ya. Tapi ahsan, dengan cara yang paling baik. Nah, jadi jangan takut untuk berdiskusi, bahkan jangan takut untuk mempertahankan pendapat, ya, selama pendapat itu berdasarkan dalil yang memang bisa dipertanggungjawabkan, dunia dan akhirat. Nah, gitu. Jadi harus dibangun juga keberanian anak-anak untuk berdiskusi. Nah, kalau ke media sosial, kami ingin sampaikan untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada. Ya, kenapa? Karena media sosial itu seringkali membuat kita namanya dunia maya ya, bukan dunia nyata gitu tadi ya. Nah, jadi kabur gitu. Ini tuh benar atau benar banget atau salah banget gitu. Itu tidak ada yang menjelaskan. Yang nanti akan menjelaskannya adalah diri kita sendiri. Yang akan mengambil kesimpulannya adalah diri kita sendiri. Nah, itu bahaya. Makanya kalau kita belajar ke media sosial, tetap harus ada guru, harus ada pendampingan. Ya, nggak boleh apa istilahnya mah bertanya ke media sosial kemudian menyimpulkan secara personal gitu. Oh iya, tapi kan di media sosial juga dari sipulan yang memiliki ilmu dan kepahaman dari sipulan misalnya gitu ya. Nah, tetap aja gitu. Ketika kita mengambil kesimpulan, butuh bimbingan dari orang yang tepat ya. Jadi belajar itu tetap butuh guru, tidak hanya guru di media sosial. Kalau dari sisi orang tua, ya orang tua itu jangan gampang menghentikan. Jadi orang tua tuh nggak boleh cepat-cepat ngerem gitu loh. Nih, jadi jadilah pendengar yang baik ya orang tua tuh kan. Jadi anaknya biarin aja anak cerita. Mungkin menurut kita nggak mutu amat gitu ya ceritanya gitu, nggak bermutu, nggak apa. Gak apa-apa, kita dengerin aja gitu. Itu poin penting gitu, menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar yang baik. Terus yang kedua, jangan menjadi hakim. Nah gitu ya. Jadi orang tua tuh jangan langsung menghukumi, ini salah, ini benar, ini yang harusnya begini, gak boleh begini gitu. Tapi coba biar anak-anak nyaman gitu, hadirkan ruang-ruang diskusi, syuro, ruang-ruang musyawarah, ruang-ruang kesepakatan di situ. Nah ya, jadi menjadi pendengar yang baik, kemudian menjadi coach, menjadi guru, menjadi pembimbing yang baik. Kita kan bukan langsung menjadi hakim gitu kan, yang memutuskan perkara gitu. Nah itu orang tua insya Allah anak-anak nyaman dengan orang tuanya.

Ya Masya Allah sahabat AMG, rumah sebagai tempat bertumbuh ya untuk semua anggota keluarganya, bukan hanya untuk orang tuanya saja, tapi untuk anak-anaknya juga ya sahabat AMG. Maka dari orang tua yang mengajarkan ini tidak bosan ya sahabat AMG, atau berputus asa, tetap konsisten mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Memang tidak mudah ya sahabat AMG, ini semua perlu perjuangan, karena ya ini pahalanya besar ya sahabat AMG, tentunya perjuangannya juga tidak main-main dalam mengajarkan anak-anak sahabat AMG pada kebaikan. Orang tua ini perlu konsisten dalam kebaikannya, kemudian juga perlu punya cita-cita yang panjang ya sahabat AMG, itu hingga surganya Allah. Nah di dunia kita hanya tugasnya ya sahabat AMG berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan anaknya nanti akan berubah menjadi baik atau tidak, itu hak prerogatif Allah ya sahabat AMG, itu keputusannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan anak kita A dan B ya, hanya bisa mengarahkan saja. Dan tentunya sahabat AMG siap menghadapi tantangan ya yang hadir ketika kita berjuang, tentunya ini dikuatkan sahabat AMG ya, niat kita, tujuan kita, sahabat AMG bertahan dengan kebaikan. Rumah kita sahabat AMG jangan sampai menjadi tempat yang tadi aktivitasnya hanya itu-itu saja dan bersifat duniawi ya sahabat AMG, namun perlu ada nilai-nilai ukhrawi yang ditumbuhkan di dalam rumah, keimanan, amal baik ya sahabat AMG, akhlak, dan itu berawalnya sahabat AMG dari ilmu. Maka saling mengingatkan dalam kebaikan ya sahabat AMG bersama keluarga, ini adalah cara terbaik saling mengajak ya sahabat AMG. Karena rumah juga menjadi madrasah pertama untuk keluarga, untuk anak-anak ya sahabat AMG. Anak pertama kali belajar di rumah sahabat AMG bagaimana cara berbicara orang tuanya, kemudian bagaimana orang tua menghadapi masalah sahabat AMG, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah seperti apa. Misalnya kebiasaan keluarga ketika azan berkumandang, apakah bersegera sahabat AMG untuk memenuhi panggilan sholat ataukah leha-leha sahabat AMG. Nah ini dicontoh ya oleh anak di rumah. Dan semua itu sahabat AMG menjadi kurikulum kehidupan yang akan terus dibawa hingga anak dewasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sahabat AMG, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah orang tua ini memimpin anak-anak ya sahabat AMG, perlu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan materi ya sahabat AMG, tetapi juga membimbing ruhani dan akhlak keluarganya.

0: Selain itu, sahabat MQ ya, akhlak, ilmu, kemudian amal dan keimanan, komunikasi di dalam keluarga juga perlu diperbaiki jika memang tidak baik, sahabat MQ ya, dan dipertahankan jika komunikasinya sudah baik. Karena seringkali persoalan keluarga bukan hanya karena kurang cinta, tapi kurang komunikasi, sahabat MQ. Dan Al-Quran juga mengajarkan sahabat MQ kepada kita dengan qaulan syadidan ya sahabat MQ, perkataan yang benar begitu, kemudian juga perkataan yang lembut, perkataan yang baik dan perkataan yang mulia. Komunikasi yang baik membuat rumah menjadi tempat aman untuk bercerita. Kalau tadi dihadirkan ya sahabat MQ keberanian untuk anak bisa bercerita kepada orang tuanya, berbicara kepada orang tuanya. Insyaallah sahabat MQ, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda juga yang ingin sharing, kami nantikan sharingnya di hari ini sahabat MQ, berbicara tentang rumah sahabat MQ. Ketika mendengar kata rumah, apa yang terlintas di pikiran dan di hati Anda sahabat MQ? Silahkan dibagikan ya ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat dan tentunya sharing Anda pada hari ini.
1: Sahabat MQ, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Ta'ala berfirman, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 12.00. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

0: Masih bersama kami sahabat MKI di 102,7 MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insyaallah di kebersamaan terakhir sahabat MKI kita simak sajian ilmu dari Umi Ike Hikmawati saat rumah menjadi tempat bertumbuh. Nah ini juga Anda silakan bisa berbagi sahabat MKI. Menurut Anda ketika mendengar kata rumah sahabat MKI, apa yang terbayang atau terlintas di hati dan pikiran Anda sahabat MKI? Atau bisa memilih polling juga yang kami sediakan di hari ini. Apa yang paling membuat rumah menjadi tempat bertumbuh bagi keluarga? Apakah komunikasi yang hangat dan saling mendengarkan? Yang kedua, ibadah dan doa yang dilakukan bersama sahabat MKI? Ataukah saling mendukung saat menghadapi masalah dan meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga di nomor keempat? Alhamdulillah hadir hari ini dari Cimahi, Ibu Dewi sudah berbagi. Menurut Ibu Dewi di Cimahi begitu ya, ketika mendengar kata rumah, hal pertama terlintas satu tempat yang menyejukkan, penuh tawa dan canda, yang menggambarkan kebahagiaan hati dari setiap anggota keluarga yang tinggal di rumah itu, karena ada perasaan aman, nyaman dan menyenangkan, penuh keakraban. Masya Allah, ini keluarga yang bahagia ya, insya Allah Ibu Dewi, dan juga semoga bahagianya tidak hanya di dunia saja, namun hingga akhirat. Untuk Anda juga silahkan disharingkan sahabat AMK, menurut Anda ketika mendengar kata rumah sahabat AMK, apa yang terlintas? Atau juga sharing apa yang ingin Anda ikhtiarkan sahabat AMK untuk rumah Anda, untuk keluarga Anda. Dan di kebersamaan terakhir kita, insya Allah sahabat MK, kita simak kembali di segmen ketiga, yaitu saat rumah menjadi tempat bertumbuh.
1: Rumah tidak hanya sekedar tempat kita beristirahat, tempat kita ngumpul ya, tempat kita main bareng, tempat kita ngobrol bareng, tapi pada hakikatnya rumah menjadi tempat untuk kita tumbuh menjadi lebih baik ya, bersama-sama tentunya ya. Lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam hal iman, lebih baik dalam hal amal, dan lebih baik dalam berakhlak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita juga nanti mendapat surga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak mudah untuk bisa melakukan semua itu ya, tapi insyaallah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita ya. Belajar untuk saling memahami ya, saling menghargai dan saling menyayangi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan Allah terangkan yang salah itu salah, kita semua diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Mohon maaf lahir dan batin sahabat MK, selamat melakukan aktivitas yang lain. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan Allah limpahkan untuk guru kita sahabat AMK Umi Ike Hikmawati yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita, dan kita pun yang mendengarkan sajian ilmu di hari ini semoga bisa mengamalkan dengan baik ya sahabat AMK. Tentu tadi di rumah sahabat MKIA perlu menjadi tempat bertumbuh, tidak hanya secara fisik namun juga lebih dari itu, dari keimanan ya sahabat MKIA, akhlak yang mulia yang menjadikan kita sahabat MKIA bisa memberikan kebermanfaatan yang luas ya untuk umat. Dan di dunia saat ini ya sahabat MKIA, di zaman sekarang tentu ini bukan hal mudah untuk menghadirkan nilai-nilai yang positif juga sahabat AMK, tantangannya ini besar ya. Tantangan rumah masa kini di era digital semakin besar sahabat AMK. Karena biasanya sahabat AMK sibuk dengan layar ya, dengan gadgetnya sahabat AMK, dengan media sosialnya. Oleh karena itu, waktu berkumpul pun semakin sedikit sahabat AMK, meskipun bertemu di rumah, berkumpul di rumah, tapi belum tentu ada interaksi karena tadi sibuk dengan layar. orang tua mungkin hadir ya sahabat MK, atau anak-anak hadir di tengah-tengah kita di rumah, tetapi secara fisik saja, tidak secara emosional. Nah ini kita perlu perbaiki ya sahabat MK, agar memang hadir secara keseluruhan ya sahabat MK, fisik dan emosionalnya juga. Tantangan rumah masa kini juga sahabat MK, anak lebih dekat dengan media sosial daripada keluarga. Tentu ini hal yang sahabat MK perlu kita dekati lagi ya anak-anaknya ya sahabat MK, agar bisa lebih terbuka dengan keluarga, bisa bercerita dengan keluarga. Makan bersama mulai jarang juga sahabat MK, ini tantangan rumah masa kini. Dan percakapan digantikan oleh notifikasi. Mungkin ada pertanyaan dari orang tua atau dari anak ya sahabat MK ketika bertemu, namun teralihkan sahabat MK oleh notifikasi dari layar ya atau dari handphone. Oleh karena itu, sahabat MK, rumah perlu kembali menjadi ruang interaksi, bukan sekadar tempat singgah, bukan hanya tempat istirahat ya sahabat MK dari lelahnya menjalani aktivitas di luar rumah, atau untuk tempat tidur sahabat MK bermalam ya. Ini lebih dari itu, harus menjadi ruang interaksi untuk semua anggota keluarga. Tandanya rumah menjadi tempat bertumbuh sahabat MK ketika setiap anggota keluarga merasa didengar. Tidak hanya menyampaikan saja ya sahabat MK, namun ia merasa didengar juga. Kesalahan yang terjadi di rumah menjadi kesempatan belajar, bukan saling menyalahkan. Karena kita memang manusia ya sahabat MK, sering berbuat salah. Oleh karena itu, kesalahan perlu menjadi kesempatan untuk belajar. Dan doa sahabat MK menjadi bagian dari kebiasaan harian. Ini salah satu tanda rumah menjadi tempat tumbuh, dan konflik diselesaikan dengan musyawarah di dalam keluarga. Orang tua tentu sahabat MK terus belajar menjadi lebih baik, dan anak merasa aman untuk bertanya serta menyampaikan pendapat. Nilai-nilai Islam pun hidup ya sahabat MK dalam keseharian, bukan hanya diajarkan. Ini tanda rumah menjadi tempat bertumbuh. Dan ada juga sahabat MK langkah sederhana yang membangun rumah yang menumbuhkan. Mulai dari hal-hal yang kecil ya sahabat MK, namun konsisten. Salat berjamaah misalnya di rumah ya sahabat MK, untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki wajib keluar rumah ya, atau ke masjid ya sahabat AMK. Kemudian luangkan 15-30 menit setiap hari untuk berbincang tanpa gadget sahabat AMK. Ini sedikit ya, 15-30 menit, namun konsisten ada pembicaraan atau ada perbincangan setiap hari. Biasakan juga makan bersama, karena dari makan bersama juga ini hadir obrolan-obrolan ringan ya sahabat MK yang mendekatkan. Selain itu, perlu juga membaca atau mentadaburi satu ayat Al-Quran bersama keluarga, membiasakan mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong. Ini hal yang masih tidak mudah dilakukan ya sahabat MK oleh orang di sekitar kita, karena terhalang oleh gengsi. Maka ini perlu dibiasakan mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan meminta tolong. Mendoakan juga pasangan dan anak-anak sahabat MK secara langsung, serta menjadi teladan dalam ibadah, akhlak, dan kejujuran. Karena yang dakwah yang paling berpengaruh itu dari teladan ya sahabat MK, bukan hanya dari kata-kata yang kita sampaikan, namun apa yang mata lihat ya sahabat MK dan telinga dengar, itu adalah dakwah yang lebih utama. Kemudian sahabat MK, saya akan sapa Anda kembali yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Kalau mendengar kata rumah, apa yang terlintas di hati dan pikiran Anda? Kalau dari varian di Cianjur, teringat katanya ini ya, berbahagia dengan keluarga, Masya Allah. Kemudian juga ada Ibu Rus di Garut, tempat berteduh, berkumpul dengan keluarga, dan juga tempat ibadah. Semoga dijadikan rumahku surgaku beserta anggota keluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga hadir ya sahabat AMK di rumah kita, yaitu rumahku surgaku ya. Kebahagiaan ada di dalam keluarga, di dunia juga di akhirat. Masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, sahabat AMK, insyaallah kami sediakan ya sahabat AMK 3 murotal yang bisa Anda pilih ya sahabat AMK di hari ini, dan silakan bisa dipilih salah satunya, disampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya pilihan murotal Anda pada hari ini. Untuk yang pertama sahabat AMK, pilihan murotal di nomor 1 ada Quran Surah Al-Mumtahanah. Kemudian di nomor 2 sahabat AMK ada Quran Surah An-Najm. Dan di nomor 3 ada di Quran Surah Muhammad. Nomor 1 sahabat AMK ada Quran Surah Al-Mumtahanah. Di nomor 2 ada Quran Surah An-Najm. Dan di nomor 3 ada Quran Surah Muhammad. Silakan pilih murotalnya, sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya pilihan murotal Anda pada hari ini.
2: Sahabat MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: memasuki menit ke-13 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotal di hari ini. Untuk Anda sahabat MK yang belum menyampaikan pilihan murotalnya, silakan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Pilihannya ada 3 sahabat MK dan silakan bisa dipilih salah satunya ya. Di nomor 1 ada Quran Surah Al-Mumtahanah, di nomor 2 ada Quran Surah An-Najm, dan di nomor 3 ada Quran Surah Muhammad. Di nomor 1 ada Quran Surah Al-Mumtahanah, di nomor 2 ada Quran Surah An-Najm, dan di nomor 3 ada Quran Surah Muhammad. Pilih salah satunya, insya Allah kita simak bersama ya sahabat MK. Untuk murotal di hari ini, di kebersamaan kita ya sahabat MK dalam Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Sandi dari Banjaran sudah hadir menyampaikan atensinya di pilihan nomor 3 yaitu Quran Surah Muhammad. Terima kasih. Dari Banjaran saya ke Cianjur hadir Maidah, pilihannya di nomor yang sama, di nomor 3 Quran Surah Muhammad. Hatur nuhun untuk Maidah. Pak Irfan Sugiri hadir juga dari Halte Selatan, dipilihkan untuk murotalnya di nomor 3 Quran Surah Muhammad. Yaitu ada Ibu Parilah juga dari GBA 3, pilihan murotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Mumtahanah, dipilihkan. Terima kasih. Untuk Anda sahabat MK yang masih ingin memilih murotalnya, silakan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Quran Surah Muhammad sahabat MK ada di nomor 3, Quran Surah An-Najm di nomor 2 ya, dan Quran Surah Al-Mumtahanah di nomor 1. Alhamdulillah hadir dari Cimahi ada Ibu Herwati dengan pilihannya di nomor 3, Quran Surah Muhammad. Hadir juga hari ini Ibu Ida di Padalarang, masih di nomor yang sama, di nomor 3, Quran Surah Muhammad. Terima kasih. Dari Cianjur ada Mamah Ismi, yaitu di nomor 3 juga, Quran Surah Muhammad pilihannya. Dan sahabat Hasan di Majalaya di nomor 3, Quran Surah Muhammad, dipilihkan. Terima kasih. Ibu Neden Hasanah hadir juga dari Batu Jajar dengan pilihan di nomor 1 yaitu Quran Surah Al-Mumtahanah. Dan ada Padani dari Ranca Bali Padalarang, dipilihkan juga untuk murotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Mumtahanah. Terima kasih. Ya sahabat MK, itu dia ya untuk pilihan murotalnya 1, 2, 3 di Quran Surah Al-Mumtahanah, Quran Surah An-Najm, dan Quran Surah Muhammad. Untuk yang terpilih di hari ini sahabat MK, sudah dipilihkan ya oleh Anda terbanyaknya di Quran Surah Muhammad, yaitu Quran Surah di nomor 3. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini, sudah menyampaikan juga pilihan murotalnya. Dan terima kasih sudah menyimak sajian ilmu di hari ini sahabat MK. Semoga sahabat MK kita bisa mengamalkan ya apa yang sudah kita dapatkan. Rumah terbaik bukanlah rumah yang paling besar ya sahabat MK, paling mewah atau paling lengkap fasilitasnya. Rumah terbaik adalah rumah yang membuat setiap penghuninya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin matang akhlaknya, semakin hangat hubungan keluarganya, dan semakin siap menjadi hamba yang bermanfaat. Semoga setiap langkah kita ya sahabat MK dalam membangun rumah tangga menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan doa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MK, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta setiap langkah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Siar Silagania dan kru yang bertugas, sahabat MK pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib. tidak kelihatan oleh mata, percaya kepada malaikat. Itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الهدى والتتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, Yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Satu nasyid sahabat MK dari Safix dengan judulnya Manusia mengawali kebersamaan kita di hari ini. Dan ini juga menjadi sebuah pengingat sahabat MK bahwa sebagai manusia kita memiliki banyak keterbatasan. Banyak yang tidak kita ketahui sahabat MK, banyak yang tidak bisa kita lakukan. Namun sahabat MK, manusia mudah menilai dan ditilai atau dinilai. Mudah kagum pada apa yang tampak tetapi sering lupa melihat apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan di zaman sekarang, sahabat MK, ukuran keberhasilan dan kebahagiaan seringkali ditentukan oleh standar manusia. Entah itu sahabat MK dari siapa yang paling menarik, paling kaya, paling populer, atau paling banyak mendapatkan pengakuan. Tanpa disadari, kita pun ikut terjebak dalam ukuran-ukuran tersebut. Padahal sahabat MK Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara pandang yang berbeda. Beliau tidak memuliakan seseorang karena rupa, keturunan ataupun kedudukannya. Beliau memuliakan siapapun yang memiliki iman, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu sahabat MK yang tergambar begitu indah dalam kisah seorang sahabat yang mungkin tidak banyak dikenal, bahkan pernah dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yaitu Julaibib radhiyallahu anhu. Namun justru Rasulullah sahabat MK memberikan cinta dan penghormatan yang luar biasa kepada Julaibib radhiyallahu anhu. Lantas apa sahabat MK yang membuat Julaibib radhiyallahu anhu begitu istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil agar tidak terjebak dengan standar manusia tetapi lebih mengejar kemuliaan di sisi Allah? Insyaallah kita bahas ya sahabat MK di hari ini dalam program Inspirasi Siang. Dengan segmennya sahabat MK Kisah Teladan Sahabat Nabi di hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026, temanya Saat Standar Manusia Tak Berarti, Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Julaibib radhiyallahu anhu. Bersama sahabat siar Asilagania, insyaallah akan menemani Anda sahabat MK hingga menjelang asar nanti, dan insyaallah kami hadirkan juga nasyid pilihan serta teka-teki cerdas di hari ini. Untuk teka-teki cerdasnya sahabat MK, insya Allah ini mudah sekali ya untuk Anda jawab. Sahabat MK, Julaibib radhiyallahu anhu wafat dengan memperoleh kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Apa sahabat MK sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Silakan disampaikan untuk jawabannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini.

Di era digital seperti sekarang, sahabat MQ, standar manusia seolah semakin tinggi. Penampilan, popularitas, jumlah pengikut di media sosial, jabatan hingga harta sering menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Akibatnya, tidak sedikit orang yang merasa kurang percaya diri, merasa tidak berharga, bahkan kehilangan semangat karena merasa tidak memenuhi standar tersebut. Sahabat MQ, pernahkah Anda merasa diremehkan hanya karena penampilan, latar belakang, atau keadaan yang Anda miliki? Atau pernahkah tanpa sadar kita lebih cepat mengagumi seseorang karena penampilannya, lalu meremehkan orang lain hanya karena tampilan sederhana? Silakan sahabat MQ, Anda juga bisa sharing ya untuk di hari ini dalam program Inspirasi Siang, sahabat AMQ, berkaitan dengan tema di hari ini. Untuk menemani siang hari Anda, sahabat AMQ, kami putarkan satu nasyid dari hari ini dari The Vicar, sahabat AMQ, dengan judulnya Karuniamu. Sebagai pengingat juga ya sahabat AMQ, bahwa banyak kenikmatan yang perlu kita syukuri dalam kehidupan ini.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-40. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan."

dan satu tugas ya sahabat AMG, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang taat sahabat AMG. Namun apakah saat ini kita sudah mengejar ridha Allah sahabat AMG menjadi hamba yang taat itu, atau mungkin sahabat AMG kita hidup masih berlandaskan standar manusia, bukan standar Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sahabat AMG masih menjalani hidup dengan standar manusia, tentu sahabat AMG kita perlu memperbaikinya ya. Kita perlu belajar sahabat AMG dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah hari ini kita bahas juga sahabat AMG, yaitu dengan tema saat standar manusia tak berarti. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Julaibib radhiyallahu anhu. Kami pun mengundang Anda sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya. Silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Mari belajar bersama sahabat MQ di hari ini dengan tema saat standar manusia tak berarti. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Julaibib radhiyallahu anhu. Kisah sahabat Nabi Julaibib, sahabat AMG, adalah salah satu kisah yang sangat mengharukan dan penuh hikmah dalam sejarah Islam. Meskipun Julaibib adalah seorang sahabat yang jarang disebut dalam banyak cerita klasik, tetapi kisah pengorbanannya sangat berarti dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat AMG adalah sosok yang rendah hati, sederhana, namun memiliki hati yang besar dan penuh dengan semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Julaibib sahabat sosok yang rendah hati, sederhana, namun memiliki hati yang besar dan penuh dengan semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.

lapisan hati yang luar biasa. Sebagai seorang sahabat, Julaibib tidak pernah mengeluh tentang kondisinya. Sebaliknya, ia selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan penuh keyakinan. Kisah sahabat Nabi Julaibib mengajarkan kita, sahabat MK, bahwa derajat seseorang bukanlah diukur dari harta atau status sosialnya, melainkan dari ketulusan hati, pengorbanan, dan komitmennya untuk berjuang di jalan Allah. Saat mungkin hari ini, sahabat MK, di zaman ini, di zaman digital ya, standar kita, banyak sahabat MK ditekan oleh standar manusia. Maka mari ya sahabat MK, kita lihat Julaibib yang tadi sahabat MK mengajarkan bahwa derajat bukanlah diukur dari harta, status sosial, ataupun ketenaran ya sahabat MK. Ketika Rasulullah mengetahui tentang Julaibib, beliau melihat sesuatu yang sangat istimewa pada diri sahabat yang satu ini. Walaupun Julaibib bukanlah orang yang memiliki kekayaan atau kedudukan tinggi, beliau memiliki akhlak yang mulia, sahabat MK. Dan juga cintanya yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta agama Islam. Dan ini adalah contoh yang nyata, sahabat MK, bahwa dalam Islam kualitas keimanan dan ketulusan jauh lebih bernilai daripada kekayaan atau ketenaran duniawi. Salah satu kisah sahabat Julaibib yang paling dikenang sahabat MK adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Ketika Rasulullah memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran tersebut, Julaibib sahabat MK adalah salah satu yang ikut berperang dengan penuh semangat. Walaupun dalam kondisi fisik yang terbatas, Julaibib tetap menunjukkan ketangguhan dan keberanian yang luar biasa di medan perang. Pada saat pasukan Muslim menghadapi serangan sengit dari kaum Quraisy, Julaibib berjuang dengan gigih untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Kisah sahabat Julaibib ini, sahabat AMK, menunjukkan bahwa meskipun ia tidak memiliki banyak sumber daya, ia tetap memiliki komitmen yang besar dalam mempertahankan Islam. Sebagai seorang yang tidak terkenal, Julaibib menunjukkan kepada kita bahwa pengorbanan tidak selalu berhubungan dengan kekayaan atau ketenaran. Ketulusan hati sahabat MK dan niat untuk berjuang di jalan Allah adalah hal yang paling penting, mengalahkan kekayaan ya sahabat MK, ketenaran, juga kedudukan. Setelah perang usai, ketika Rasulullah mencari sahabat-sahabatnya yang gugur dalam pertempuran, beliau menemukan Julaibib yang telah syahid di medan perang. Rasulullah sahabat MK sangat terharu ketika mengetahui bahwa sahabatnya ini telah berjuang dengan sepenuh hati. Kisah Julaibib ini juga, sahabat MK, mengajarkan kita tentang arti sejati dari pengorbanan. Bahwa setiap perjuangan yang dilakukan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Meskipun pengorbanan tersebut tidak diketahui oleh orang banyak, atau banyak orang ya sahabat MK yang mengetahui hal tersebut. Setelah Julaibib gugur di medan perang, Rasulullah sahabat MK sangat bersedih dan beliau kemudian berkata, "Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib." Pernyataan ini sahabat MK menunjukkan betapa besar rasa cinta dan penghormatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Julaibib. Meskipun tadi ya sahabat MK, Julaibib bukanlah sosok yang terkenal atau memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, namun beliau spesial sahabat MK di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sahabat MK mengajarkan kepada kita bahwa dalam Islam penghormatan bukanlah berdasarkan status sosial atau kekayaan, tetapi berdasarkan kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah

sangat mencintai Julaibib karena melihat bahwa pengorbanan sahabat ini bentuk kecintaan yang sejati kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lebih mulia sahabat MQ bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain melihat sahabat-sahabatnya berjuang dengan tulus di jalan Allah. Kebesaran seorang muslim ya sahabat MQ tidak terletak pada harta atau kedudukan, melainkan ketulusan niat dan semangat untuk memperjuangkan kebenaran. Dan kisah ini juga memberikan teladan yang sangat berharga bagi generasi muslim masa kini. Dalam dunia yang serba materialistik, sahabat MQ seringkali kita terjebak dalam mengejar status, harta, dan popularitas. Namun melalui kisah Julaibib, kita diajarkan bahwa nilai seorang muslim bukanlah diukur dari apa yang tampak oleh mata manusia atau yang menjadi standar manusia saat ini ya sahabat MQ, tetapi dari ketulusan, keberanian, keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Julaibib sahabat MQ adalah contoh nyata bagi siapapun ya yang mengajarkan kita sahabat MQ, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana atau terpinggirkan, bisa mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki keimanan yang kuat dan berjuang dengan sepenuh hati. Kisah dari Julaibib ini menginspirasi kita sahabat MQ untuk senantiasa berjuang di jalan Allah dengan penuh ketulusan, tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Anda sendiri sahabat AMK, di era modern yang rentan memicu kecemasan dan rasa insecure atau tidak percaya diri ya sahabat AMK, apa langkah yang paling penting bagi kita untuk membangun nilai diri yang sejati? Apakah yang pertama sahabat AMK, berhenti membandingkan penampilan dan pencapaian diri dengan orang lain di media sosial? Atau yang kedua sahabat MQ, mengasihi dan menghargai sesama tanpa memandang fisik maupun status sosial ekonomi? Yang ketiga, mengasah potensi serta integritas diri untuk memberi kebermanfaatan bagi sekitar? Atau yang keempat sahabat MQ, lebih fokus mencari ridho sang pencipta daripada sibuk mengejar validasi atau pujian manusia? Dan yang terakhir, tetap percaya diri dan berani berkontribusi meski memiliki keterbatasan kondisi. Silakan sahabat MQ bisa disampaikan ya pilihan pollingnya ke 0811-224-1027. Dan Anda juga bisa menjawab teka-teki cerdas di hari ini. Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat MQ, wafat dengan memperoleh kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sahabat MQ, apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini.

0: Sobat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
8: Energi luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat AMK, kenikmatan dunia hanya sementara ya. Sahabat AMK, dunia akan binasa. Dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita, sahabat AMK, hidup di dunia ini dengan standar dunia, standar manusia, sahabat AMK, maka itu akan hilang ya, sahabat AMK. Tidak akan kekal dan justru itu membawa kesengsaraan. Jika kita ingin bahagia, sahabat AMK, tentu di dunia dan di akhirat, maka sahabat AMK yang harus kita jadikan standar adalah standar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari standar manusia. Nah, pertanyaannya, sahabat AMK, apakah saat ini penilaian yang kita cari penilaian dari Allah atau justru sahabat AMK dari manusia? Karena di zaman ini, sahabat AMK ya, hampir segala sesuatu bisa dinilai hanya dalam hitungan detik. Cukup melihat foto profil, cara berpakaian, jenis kendaraan, pekerjaan, atau jumlah pengikut di media sosial, sahabat AMK. Seringkali kita langsung menarik kesimpulan tentang seseorang. Padahal, belum tentu apa yang nampak mencerminkan ya, sahabat AMK, siapa dirinya di hadapan Allah SWT. Bahkan tanpa sadar, kita pun terkadang ikut terjebak dalam standar-standar tersebut. Kita ingin diakui, ingin dipuji, dan dianggap berhasil. Dan ketika tidak mendapatkan pengakuan, kita merasa gagal atau tidak berarti. Kalau tujuannya penilaian manusia, tentu ya sahabat MK ini akan merasa gagal. Namun ketika kita melihat atau sahabat MK standar kita Allah SWT, maka hal-hal yang tadi yang dilihat oleh manusia itu tidak penting ya sahabat MK. Yang terpenting adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita menjalani hari dengan penuh kerinduan kepada Allah SWT, dan bagaimana kita memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Seperti dari kisah yang tadi ya sahabat AMK, kisah sahabat Nabi yaitu Julaibib radhiyallahu anhu. Ya sahabat AMK, tidak terpandang bahkan terpinggirkan ya di mata masyarakat. Ya tidak mempunyai kedudukan yang tinggi sahabat AMK, tidak juga memiliki kekayaan. Namun di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sahabat AMK mempunyai posisi yang mulia. Ya sahabat MK wafat dalam keadaan berjuang di jalan Allah, yaitu ketika perang Uhud. Dari kisah tersebut kita juga mengetahui ya sahabat MK, bahwa standar manusia itu tidak penting. Standar Allah lah yang utama sahabat MK. Untuk apa kita hidup dan bagaimana cara kita menjalaninya? Apakah sudah sesuai dengan syariat yang diajarkan? Atau justru sahabat AMK mencari pembenaran tentang apa yang ingin kita lakukan? Ini menjadi evaluasi kita sendiri ya sahabat AMK. Silahkan kita cek sahabat AMK, hidup kita masing-masing, dan kita perbaiki jika memang kita keliru ya sahabat AMK menjalani kehidupan ini. Dari kisah tersebut, kisah Julaibib sahabat AMK, di hari ini juga hadir pertanyaan yang menjadikan teka-teki cerdas ya sahabat AMK. Pertanyaannya masih sama, tidak berubah. Silahkan siap-siap ya sahabat AMK menjawab teka-teki cerdas di hari ini berkaitan dengan Julaibib radhiyallahu anhu yang wafat sahabat AMK dengan memperoleh kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Dan kali ini saya akan menyapa Anda sahabat AMK yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab dari teka-teki cerdas di hari ini. Ada Ibu Mila di Kiara Condong, izin menjawab katanya, Masya Allah. Jawabannya betul. Barakallah Ibu Mila. Dari Kiara Condong saya bergeser kepada Larang. Jawaban disampaikan oleh sahabat Yudi. Jawabannya 100. Barakallah sahabat Yudi.
Masih di Bandung, saya ke GBA 3, ada Ibu Parilah. Jawabannya betul-betul-betul, barakallah Ibu Parilah. Dan untuk pollingnya dipilih semuanya saja. Terima kasih. Dari Ciwastra hadir juga Ibu Anggi. Jawaban dari Ibu Anggi, saya checklist juga Ibu Anggi, barakallah. Dan untuk pollingnya dipilihkan di nomor 2, nomor 3, serta nomor 4. Salam silaturahmi disampaikan untuk sahabat siar, kru dan operator, serta semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anggi. Dari Ciwastra saya ke Cimahi ada Ibu Dewi. Ibu Dewi jawabannya betul-betul-betul, barakallah. Dan sahabat Mahdi dari Cimenyan hadir juga. Hadi hari ini memilih pollingnya di nomor 2 dan di nomor 4. Serta jawabannya di hari ini disampaikan dengan jawaban yang betul-betul-betul, barakallah. Dari luar Bandung hari ini ada dari Tangerang Ibu Iis, jawaban disampaikan, jawabannya betul-betul-betul, barakallah Ibu Iis. Pertanyaannya masih sama ya sahabat AMK, silahkan yang masih ingin menjawab teka-teki cerdas di hari ini bisa disampaikan. Apa sahabat AMK sebutan untuk orang yang meninggal atau seorang muslim ya yang wafat di jalan Allah? Apa sebutan untuk seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sahabat Dian sudah menyapa hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa disampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Jadi sengketa pertengkaran dan perselisihan. Sahabat Hilman dari Soreang hadir, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Hilman. Kemudian hadir juga hari ini dari Cilegon ya sahabat Iim, masya Allah. Ada juga sahabat Kelana yang sudah menyapa, sahabat Raihan, sahabat Igun juga ada hari ini yang sudah menyampaikan atensinya, jawaban dari teka-teki cerdasnya. Ada sahabat Ia yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini dengan jawaban yang betul-betul-betul, barakallah sahabat Ia. Dan hadir juga Ibu Yanti di Antapani, jawaban sudah disampaikan di hari ini. Untuk Ibu Yanti memilih pollingnya saja ya, masya Allah. Dan doanya disampaikan semoga kita semua sehat dan ada dalam ridho serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti. Dari Jalan Dwi Sartika ada Ibu Nani. Salam silaturahmi disampaikan untuk kru MK yang sedang bertugas. Untuk semua pendengar dimanapun berada, semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jawaban dari teka-teki cerdas juga sudah disampaikan begitu ya. Apa sebutan untuk seorang muslim yang meninggal di jalan Allah? Jawaban dari Ibu Nani adalah husnul khotimah. Jawabannya masih tetap ya Ibu Nani. Kalau husnul khotimah itu akhir yang baik ya untuk husnul khotimah. Nah ini pertanyaannya, apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Mangga boleh dijawab kembali ya Ibu Nani jawaban lainnya. Dari Padalarang hadir juga hari ini, alhamdulillah Ibu Ida, jawaban disampaikan, jawabannya 100 Ibu Ida, barakallah. Salam silaturahminya untuk Teh Asila, kru MKFM dan semuanya. Terima kasih Ibu Ida, selamat bertugas, salam sehat, semoga sehat selalu begitu ya. Dan juga untuk sahabat MK yang sedang menyimak, salam sehat, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ida.
Dari Cileunyi hadir juga Ibu Kiki Maryam. Ibu Kiki Maryam, jawabannya betul. Barakallah. Salam dan doa untuk suami, anak-anak, cucu, keluarga, penyiar, kru, dan semua pendengar MKFM. Semoga semuanya sehat, istiqomah, mendapatkan rezeki yang barokah. Dan semoga semuanya senantiasa selalu ada dalam perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak terlupa juga untuk Ananda Ali, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas akhir skripsinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Kiki Maria. Pak Jun dari Husein hadir juga hari ini, memilih pollingnya di nomor 2, 3, dan nomor 4. Untuk jawabannya katanya fisabilillah. Jawabannya masih kurang tepat ya Pak Ajun. Boleh dicarikan kembali jawaban yang lainnya. Dari Cipanas Puncak hadir juga Ibu Aminah, pilihannya di nomor 1 sampai 4 untuk pollingnya. Dan hadir juga dari Sukabumi, ada sahabat Iwan, jawabannya betul. Pollingnya 1 dan 2. Salamnya untuk sahabat siar dan kru MKFM serta semua pendengar ya, semoga sehat selalu. Semoga aktivitas di hari ini diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Pak Iwan. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi.

kasih dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Untuk Anda yang ingin menjawab teka-teki cerdas di hari ini, silakan masih bisa disampaikan ya, sahabat AMQ. Pertanyaannya, apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Sampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat AMQ, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cegah kriminalitas, perbaikan PJU jadi prioritas. Pengelolaan jalan Ciampelas menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. PRSSNI gelar musda tahun keempat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Perbaikan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses pengadaan dan pemasangan lampu jalan sedang dipersiapkan secara matang dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026. Hal itu disampaikan Farhan menanggapi keluhan masyarakat yang menilai masih minimnya patroli dan banyaknya ruas jalan yang gelap sehingga dinilai rawan terhadap tindak kriminal termasuk aksi begal. Farhan mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memiliki pencahayaan kurang memadai. Menurutnya percepatan penerangan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Bandung karena beberapa ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
1: Kalau gelap saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Makanya saya belum berani mengumumkan bahwa kita punya jika baheula Bandung Caang Baranang atau enggak. Kenapa? Karena secara struktur anggaran kita memang sedang memastikan bahwa pengadaan lampu ini berjalan dengan baik. Agak lama, mohon maaf pisan, memang agak lama. Seharusnya dari triwulan kedua, tapi saya susun ulang. Baru akan ada pelaksanaan mulainya triwulan ketiga dan keempat. Tahun ini pasti harus. Karena apa? Karena ada beberapa yang saya kolaborasikan dengan pemerintah pusat, saya kolaborasikan dengan pemerintah provinsi, Soekarno-Hatta yang isunya paling besar itu kan jalannya nasional. Maka pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat itu sedang berbagi tugas. Titik mana wae cikan, mana lampu yang dihandle ku pusat, mana handle ku kota, mana handle ku provinsi. Itu yang hampura, kita berada negosiasi.
0: Ruas Jalan Ciampelas di Kota Bandung saat ini menjadi jalan milik Provinsi Jawa Barat, sehingga pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses administrasi anggaran dari pemerintah provinsi, karena selama ini perbaikan jalan kerap terbentur masalah kewenangan antara pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jabar. Di sisi lain, peningkatan pengelolaan jalan Ciampelas berimbas terhadap aset teras Ciampelas yang juga ikut dilimpahkan ke Pemprov Jabar, sehingga wacana pembongkaran akan langsung ditangani pemerintah provinsi. Menurut Farhan, wacana pembongkaran teras Ciampelas saat ini perlu meyakinkan aparat penegak hukum untuk proses administrasinya, karena ada syarat yang harus ditempuh agar pembongkaran tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
1: Jalan Ciampelas sudah jadi jalan provinsi sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi. Contohnya perbaikan Setiabudi ya. Setiabudi bagus kan? Tapi berhenti di Borma, karena itulah jalan provinsi. Ke bawahnya, sampai Ciampelas, jalan kota. Sementara anggaran kota belum nyampe ke sana. Kita jadwalnya masih di bawah. Di selatan. Maka untuk mempermudah, Pak Deddy bilang, Pak Kadem, wali kumah lamun pengelolaan diserahkan pada pemerintah provinsi. Teteh, kenapa Pak? Supaya bisa turun duit ainanya, setuju. Saya langsung tanda tangan. Masuk teras Ciampelas. Ya kalau memang pembongkaran mah, kita juga tadinya udah mau bongkar. Tapi kami dari pemerintah Kota Bandung mendapatkan peringatan. Baik dari Korsubda maupun dari Kejaksaan teh, dari BPK terutama, saya mesti meyakin sama mereka bahwa ini tidak menimbulkan kerugian negara. Nah itu yang belum saya ketemu jalannya. Mudah-mudahan Pak Deddy ketemu jalannya.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandung terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah antara lain melalui keikutsertaan pada ajang Youth City Changer 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Youth City Changer merupakan wadah bagi delegasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman

0: menyampaikan aspirasi serta mempresentasikan inovasi yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Bandung, Willy Wiradika, mengatakan kegiatan tersebut dinilai penting bagi generasi muda, sehingga Kota Bandung mengirimkan 2 orang delegasi yang diharapkan mampu mengadopsi berbagai inovasi dari kota lain untuk kemudian diimplementasikan sesuai kebutuhan Kota Bandung.
1: Forumnya ini sangat bagus ya. Youth City Changer ini merupakan suatu wadah bertemunya para pemuda dari berbagai daerah yang kami harapkan pemuda Kota Bandung melalui 2 delegasi ini bisa menyerap informasi, gagasan, ataupun ide yang bisa nanti diimplementasikan, diaplikasikan di Kota Bandung.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menghadapi tantangan media digital, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Bandung menggelar musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Ketua PRSSNI Bandung, Kemal Pasha, mengatakan ajang musda menjadi sarana mendiskusikan berbagai tantangan dan perubahan yang perlu dilakukan oleh pengelola radio siaran, sehingga pihaknya selalu mengundang narasumber menarik untuk sinergi dalam berinovasi. Di sisi lain, Kemal menilai seharusnya radio siaran tidak mati, meski banyak di antaranya yang menghentikan seluruh siaran analognya. Menurutnya saat ini alternatif media banyak bermunculan. Oleh karena itu, radio siaran perlu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform dan kanal sosial media untuk menyajikan konten yang paling dibutuhkan pendengarnya.
3: Sekarang nih media lagi berubah, kita juga harus ada inovasi, harus ada adaptasi. Juga pendengar-pendengar kita juga maunya seperti apa, kita bicarain lah semua di sini. Kita bikin program, kita undang tamu-tamu juga yang menarik nih, yang membantu kita lah yang bisa sinergi dalam berinovasi. Jadi nggak statis gitu Bandung, terus selalu radionya dari dulu sampai sekarang, terus ada pembaruan, ada inovasi. Mungkin sekarang kan alternatif media ini banyak ya. Radio mungkin memang nggak bisa dia hanya di FM ya. Dia kan harus muncul di mana-mana ya. Di sosial media juga, di streaming juga. Hari ini kita bicara streaming nih banyak kebetulan ya. Harus lebih bagus gitu. Mungkin semua radio juga punya app sendiri-sendiri. Terus juga ada berita-berita, ada website.
0: Pengelola radio siaran anggota PRSSNI Jawa Barat disarankan berinovasi memanfaatkan sarana digital streaming selain siaran analog melalui gelombang radio terestrial. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar saat menghadiri Musyawarah Daerah atau Musda Anggota Tahun keempat PRSSNI Bandung, masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya digital streaming perlu dilakukan oleh radio siaran di seluruh Jawa Barat agar memiliki dampak yang besar kepada audiens atau pendengar. Oleh karena itu, Yusuf mengapresiasi radio siaran di Kota Bandung sudah mengikrarkan keinginannya untuk beralih ke era penyiaran yang masa kini secara digital.
4: Kurang lebih 2 tahun lalu, PD Jabar sudah menginikan ke anggota bahwa digital streaming dan sebagainya itu harus kita geluti. Gitu. Karena perkembangan zaman. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya 2, 3, 4, 5, 6 radio di Bandung khususnya. Jadi harus digerakkan oleh seluruh Jawa Barat bahwa Gema itu akan jadi gitu. Kalau separuh-separuh tipis dampaknya kepada audiens atau pendengar gitu loh. Syukur Bandung tadi sudah mengikrarkan keinginannya untuk ini akan anggotanya untuk serempak hijrah ke era penyiaran yang masa kini secara digital dan
0: sebanyak 283 siswa baru di lingkungan SMA Pasundan 2 Bandung mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SMA Pasundan 2 Bandung, Solihin, mengatakan kegiatan MPLS bertujuan memfasilitasi adaptasi siswa baru terhadap lingkungan sekolah, kurikulum, dan warga sekolah, serta menumbuhkan karakter. Kegiatan MPLS diharapkan dapat menciptakan suasana yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi siswa baru, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar.
5: Menurutnya para siswa baru ditanamkan kedisiplinan mulai dari bangun pagi, melaksanakan ibadah, olahraga, sarapan pagi, bermasyarakat, termasuk harus tidur lebih awal pada malam harinya.
6: Kegiatan MPLS ini wajib diikuti oleh seluruh siswa yang masuk Pasundan Bandung yang berjumlah hari ini 283 orang. Itu kan ada amanat dari peraturan, harus melakukan 7 pembiasaan akhir. Dari mulai bangun pagi, kemudian melakukan beribadah, olahraga sehat, sarapan pagi, kemudian bermasyarakat, sampai dengan terakhir tidur lebih cepat gitu kan, memang harus dilakukan itu.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
2: Tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut tangannya langsung oleh Densus 88 anti teror.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ASN Pemkab Bogor jadi tersangka korupsi pembangunan RSUD Parung, viral pungutan SMPN 11 Cirebon, Disdik bantah langgar aturan, Densus 88 amankan pria terduga teroris di Raja Desa Ciamis, Polres Ciamis lakukan backup pengamanan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri mengamankan seorang pria berinisial AR, 43 tahun, di Dusun Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Senin 21 Juli sekitar jam 6 pagi. Dalam operasi itu, Satreskrim Polres Ciamis memberikan bantuan pengamanan atau backup kepada tim Densus 88.
4: Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengatakan proses pengamanan berjalan aman dan kondusif serta yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. AR diketahui merupakan pemilik usaha penggilingan padi. Dari hasil penggeledahan di kediamannya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku, telepon genggam, dan catatan yang diduga terkait penyelidikan. Ditemukan juga hiasan dinding bertuliskan lafaz syahadat dan tulisan Arab serta literatur berjudul Akhir Zaman dan Kunci Surga. Meski demikian, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya lainnya di lokasi. Seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Densus 88.
2: Satreskrim Polres Ciamis ini melakukan backup adanya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dan kemudian dari hasil pemantauan kami di lapangan itu mengamankan seseorang inisial AR. Di lapangan kami belum melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut perkara tersebut ditangani langsung oleh Densus 88 anti teror.
4: AKP Carsono mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, dan segera melapor ke Babinkam Timmas, Babinsa, perangkat desa, atau call center 110 Polri jika menemukan aktivitas mencurigakan.
3: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan tersangka seorang ASN yang pernah menjabat sebagai anggota Pokja dalam pengadaan pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung. Proyek pembangunan rumah sakit itu didanai bantuan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2021.
5: Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 9,1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BAP langsung ditahan di Lapas Pondok Rajek Cibinong selama 20 hari ke depan untuk keperluan proses penyidikan. Tersangka dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6: Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajek. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek pembangunan RSUD Parung, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dalam perkara ini.
3: Ratusan warga Desa Cikadu mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Sukabumi guna menagih janji perbaikan saluran daerah irigasi Citarik atau Somang Cikadu yang sudah 17 tahun tidak berfungsi normal. Akibat saluran mati, sawah produktif berubah menjadi lahan tanda hujan dan sebagian beralih jadi kebun. Warga menyebut ini bukan lagi soal infrastruktur rusak, tapi soal nasib pertanian mereka. Warga meminta kepastian, bukan sekedar janji, agar irigasi segera diperbaiki dan bisa mengaliri sawah kembali.
7: Menurut Ujang, koordinator aksi, mereka ingin irigasi Somang Cikadu mengalir lagi seperti dulu. Menurutnya, dampak kerusakan irigasi tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Air yang dahulu mengalir, kini hilang, sehingga aktivitas mandi, mencuci, hingga kebutuhan sarana ibadah ikut terdampak.
8: Untuk segera melaksanakan realisasi DI Citarik atau Somang Cikadu.
7: Kabid Bina Teknik Dinas PU Kabupaten Sukabumi Wisnu mengakui daerah irigasi Citarik memang menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran rehabilitasi total mencapai 10 miliar rupiah. Irigasi Citarik sudah masuk dalam usulan melalui program pemerintah pusat. Untuk tahun 2026, secara administrasi sudah masuk dalam tahapan yang ditetapkan. Namun pelaksanaan fisiknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
8: Melalui Pak Bupati kita sampaikan usulan ini ke Impres Irigasi Pak Bupati. Di tahun 2026 ini melalui verbalnya Sukuri itu alhamdulillah Pak masuk.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Ketua Pengurus Daerah PR SSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar menegaskan, tantangan terbesar industri radio saat ini bukan lagi mempertahankan frekuensi, melainkan hadir dan relevan di ekosistem digital. Yopi, panggilan akrab Yusuf saat membuka musyawarah anggota keempat PR SSNI Bandung di Bandung, Selasa 21 Juli menyebut, radio kini harus terintegrasi, siaran terestrial, platform online, media sosial, dan data audiens yang bisa diukur. Ia menyebut masa depan radio ada di empat pilar, yakni mengelola audiens, membangun komunitas loyal, menghadirkan konten relevan, dan memiliki data sebagai nilai tambah bagi pengiklan, brand, dan pemerintah.
9: Semangat dan inovasi yang sudah dibangun PRSSNI Bandung ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan arah gerak PRSSNI Jawa Barat. Hari ini tantangan terbesar industri radio bukan lagi soal mempertahankan frekuensi. Tantangan kita adalah bagaimana radio hadir di tengah ekosistem digital. Radio kini harus terintegrasi, ada siaran terestrial, ada platform online, ada media sosial, dan ada data audiens yang bisa diukur dan dikelola.
3: Yopi menambahkan, PR SSNI Jabar dalam 5 tahun terakhir telah membangun platform streaming bersama, infrastruktur data, radio visual, digitalisasi operasional, hingga penguatan marketing sindikasi dan riset. Namun dirinya juga mengakui masih ada kendala seperti mindset broadcast, keterbatasan SDM digital, infrastruktur, investasi, dan budaya berbagi data antar anggota. Sementara PR SSNI Bandung memasuki tahun terakhir masa bakti 2023-2027 dengan fokus utama digitalisasi radio secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah PR SSNI Bandung, M. Kemal Pasha, dalam musyawarah anggota keempat di Bandung. Kemal menjelaskan PR SSNI Bandung menargetkan 100% anggota radio di Bandung segera mengadopsi teknologi streaming. Tahap awal difokuskan pada migrasi audio yang kemudian dikembangkan ke konten audiovisual. Selain teknologi, tantangan terbesar ada pada perubahan model bisnis. Untuk itu, PR SSNI Bandung berkolaborasi dengan platform Olo untuk memberikan wawasan strategi pendapatan di ekosistem digital. Dengan 30 radio anggota, PR SSNI Bandung juga akan menggelar pelatihan pembuatan konten digital agar insan radio bisa bersaing profesional di platform seperti YouTube.
10: Sebagaimana sudah disampaikan juga oleh PD ditugaskan kepada kami bahwa semua anggota di Jawa Barat seharusnya streaming, terutama Bandung harus 100% ya Bang. Radio di Bandung harus bisa siaran streaming. Streaming biasa dulu audio, kalau bisa meningkat menjadi audiovisual gitu ya Bang ya. Untuk sementara streaming dulu. Nah, untuk mencapai ini ada berbagai hal dari masing-masing anggota, tentu ya harus mulai oleh secara teknologi.
3: Viral di media sosial, unggahan soal biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 111 Cirebon yang disorot adalah biaya seragam. Untuk seragam putri disebut Rp1.450.000 dan putra Rp1.330.000. Ada juga biaya kegiatan penunjang siswa yang masih dalam usulan. Pihak sekolah saat dikonfirmasi menyebut biaya belum diputuskan sepihak. Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat komite bersama wali murid atau orang tua siswa.
11: Dinas Pendidikan Kota Cirebon menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dan pengadaan seragam sekolah di Kota Cirebon telah mengacu pada regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Kota Cirebon juga memiliki seragam khas daerah yang digunakan pada hari tertentu sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
1: Untuk di Kota Cirebon, sebetulnya itu sudah mengikuti aturan atau mengikuti tata cara. Itu sudah melalui prosedur yang memang semestinya diterapkan. Seperti ada perbincangan terlebih dahulu dengan orang tua, lalu kemudian kenapa kok seragam tertentu sulit untuk ditempatkan atau didapatkan di luar. Itu karena ada yang namanya seragam khas sekolah. Nah, seragam khas sekolah itu juga ada di dalam peraturan menteri tadi. Bahkan ada satu seragam yang digunakan di setiap hari Kamis di Kota Cirebon, itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
11: Sebelumnya, viral sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di sekolah di Kota Cirebon cukup tinggi.
3: Polisi sudah menyerahkan berkas perkara kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
12: Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam berkas yang diserahkan, tersangka TH dijerat pasal berlapis yaitu tentang penyekapan, penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS.
13: Penyidik Ditreserse PPAPPU Polda Jabar melimpahkan berkas perkara pada jaksa penuntut umum.
12: Secara terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas perkara yang diterima dari penyidik Polda Jabar terdiri atas 3 jilid. Pada tahap pertama ini, penyidik hanya menyerahkan dokumen perkara tanpa disertai barang bukti. Menurutnya, jaksa peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara dalam waktu 7 hari. Namun sesuai ketentuan dalam 3 hari pertama, jaksa harus menentukan sikap awal apakah berkas telah memenuhi syarat formil dan material atau masih perlu dilengkapi.
14: Dari berkas perkara tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 7 hari, tapi dalam waktu 3 hari harus bersikap apakah berkas perkara ini dinyatakan lengkap ataukah berkas perkara akan dinyatakan belum lengkap.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Sahabat MP, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
16: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
17: Tenang, tenang. Semua masalah
16: kok ada lagi
17: dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
16: juga ya.
17: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
16: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
18: Halo, Assalamualaikum, Min.
16: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
18: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
16: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
18: Loh.
15: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
19: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
20: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
21: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
20: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
21: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
20: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
21: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
20: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
21: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
22: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
23: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
24: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
25: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
26: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insyaallah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 20 menit. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
27: MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Kehidupan tentu selalu ada Allah SWT ya sahabat AMK, tempat kita mengadu. Apapun yang kita jalani hari ini sahabat AMK, yang terasa sulit atau yang mudah sahabat AMK, kita bisa menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang telah lalu sahabat MK, biarlah berlalu ya. Kita fokus pada hari ini sahabat MK, apa yang bisa kita ikhtiarkan. Kita buka lembaran baru, memaksimalkan apa yang Allah berikan untuk kita. Memaksimalkan usia ya sahabat MK dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini juga alhamdulillah kita isi dengan kebaikan ya sahabat AMK, dengan belajar dari kisahnya Julaibib di hari ini alhamdulillah. Dan hadir juga pertanyaan di hari ini sahabat AMK, teka-teki cerdas yang masih sama pertanyaannya. Apa sahabat AMK sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah hadir di hari ini sahabat Ahmad Khairi. Jawabannya betul-betul-betul barokallah. Dari Tangerang hadir juga Ibu Iis dengan memilih pollingnya begitu ya di nomor 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih Ibu Iis. Hadir juga dari Cimahi ada Ibu Hani. Jawabannya betul-betul-betul. Barakallah Ibu Hani.

Dan dari Cianjur hadir Umi Zikri, jawaban yang disampaikan betul. Barakallah Umi Zikri. Untuk salam dan doanya disampaikan untuk semuanya dan keluarga juga. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri. Ibu Yanti di Antapani, jawaban disampaikan, apa sebutan bagi seorang muslim yang apa?

wafat di jalan Allah? Jawabannya katanya dari Ibu Yanti, jihad fisabilillah. Namun jawabannya ini masih kurang tepat ya, Ibu Yanti. Kalau jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Nah, kalau wafatnya apa, Ibu Yanti? Dari sore yang hadir juga Pak Edi, jawabannya betul, barakallah. Serta ada Ibu Pujasari di Cicadas, jawabannya saya checklist juga, Ibu Pujasari. Dan salamnya disampaikan untuk sahabat siar, kru MK, pendengar, dan untuk keluarga. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu ada dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Pujasari. Untuk kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini, insya Allah kita buka ya sahabat MK di akhir kebersamaan. Dan insya Allah kita lanjutkan di hari ini kebersamaan dalam segmen Nasyid Pilihan. Kami akan putarkan sahabat MK 5 preview nasyid di hari ini, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan ya, dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Untuk nasyid pertama sahabat MK, nasyidnya hadir di hari ini dari Darwish featuring Faris dengan judulnya Safiyah. Berikut previewnya untuk Anda.

Masih di nomor 1, sahabat MQ, silakan bisa dipilihkan di dari Darwish ya, featuring Faris, sahabat MQ deh, judulnya Safia. Kita lanjutkan ya, sahabat MQ, untuk Nasheed di nomor 2, previewnya kami putarkan untuk Anda.

Nasyidi nomor kedua sahabat MK dunia sementara akhirat selamanya dari Dery Sulaiman, silahkan bisa Anda pilih. Dan di nomor ketiga sahabat MK kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Nah, ini nomor ketiga sahabat MK, antara mata dan hati. Silahkan bisa dipilihkan antara mata dan hati dari Tazaka di nomor ketiga. Yang keempat sahabat MK, kami putarkan kembali nasyidnya dari Edkustik dengan judulnya Sebiru Hari Ini.

Nasyid terakhir sahabat MK di nomor kelima. Nasyidnya dari Takaeda, Hidupku Hanya Untukmu. Silakan bisa Anda pilihkan di nomor kelima. Dan itulah sahabat MK nasyid di hari ini yang bisa Anda pilihkan tiga di antaranya. Ada Sofia, sahabat MK di nomor 1, nasyidnya dari Darush featuring Far East. Kemudian di nomor kedua, Dunia Sementara Akhirat Selamanya dari dari Sulaiman. Dan dari Tazaka di nomor ketiga, Antara Mata dan Hati. Sebiru Hari Ini dari Enkustik di nomor keempat. Dan dari Takaeda di nomor kelima, Hidupku Hanya Untukmu. Silakan pilih nasyidnya, sahabat MK dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan pilihan nasyid Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan menyapa Anda, sahabat MK, setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.

0: Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
3: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
4: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
5: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
6: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kebersamaan di penghujung ya sahabat AMK. Dalam program Inspirasi Siang di hari ini, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, pilihan nasyidnya juga di hari ini. Saya sapa sahabat Hedi dari Sumedang. Salam silaturahmi untuk sahabat AMK semua, untuk yang lagi bertugas, kru MKFM, dan spesial untuk istri tercinta, Masya Allah. Terima kasih sahabat Hedi. Kemudian saya sapa di Tangerang ada Ibu Iis memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Di nomor 3, 4, dan 5 dipilihkan nasyidnya oleh Ibu Kiki Maryam di Cileunyi. Dan di nomor 1, 2, 3 nasyid dipilihkan oleh Pak Irfan Sugiri. Terima kasih.
1: Pada umatnya yang bertakwa.
0: Dari GBA 3 hadir kembali, Ibu Parilah memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dari Cianjur ada Ibu Ai. Hari ini menyampaikan atensinya jawaban dari teka-teki cerdas. Katanya, sebutan untuk orang yang wafat di jalan Allah adalah diterima iman Islamnya. Namun jawabannya masih tetot ya, Mama Ai. Insya Allah kita buka kunci jawabannya sesaat lagi. Bunda Indri dari Dago juga menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini dengan jawaban yang betul-betul-betul, barakallah. Ada Umi Zikri hadir kembali memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian saya sapa Ibu Aminah di Cipanas Cipuncak memilih nasyid di nomor 2, 3, dan 5. Salamnya disampaikan untuk semuanya, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih untuk Ibu Aminah. Ibu Yanti di Antapani hadir dengan pilihan nasyid di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian dari Kiara Condong, Ibu Mila memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Salam silaturahmi untuk penyiar, pendengar. Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Mila. Daripada Larang hadir kembali ada sahabat Yudi memilih nasyid di nomor 3, nomor 1, 3, dan 5. Dan disusul juga oleh sahabat Hedi memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan 4. Salam silaturahminya untuk semua yang lagi bertugas, untuk kru dan untuk semua sahabat MKFM, spesial untuk istri tercinta dan keluarga. Terima kasih sahabat Hedi. Dari Sukabumi hadir juga Pak Iwan, nasyid dipilihkan di nomor 1, 2, dan 4. Hatur nuhun. Saya ke Ciwastra ada Ibu Anggi memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Dan ada sahabat Siti Mardiah dari Ngawi Jatim, Masya Allah, menjawab teka-teki cerdas di hari ini dengan jawaban yang betul-betul-betul, barakallah. Dari hari ini ada dari Bumi Ayu, Jawa Tengah. Ini tidak menyampaikan namanya ya. Dari 0882003 sekian sekian sekian memilih nasyidnya di nomor keempat ya, dari Ed Gustik Sebiru hari ini. Terima kasih. Saya kembali ke Cianjur, ada sahabat Ismail memilih nasyidnya di nomor 3, 4, dan 5. Serta hadir juga Ibu Asmawati dari Desa Sukamulya, Bandung Barat, memilih nasyidnya di nomor 2 dan nomor 4. Terima kasih. Di grup komunitas sahabat AMK hari ini sudah hadir juga yang memilih nasyidnya ada Ibu Juwita, Ibu Pujasari, sahabat Hasan, sahabat Raihan, Ibu Parilah, Bunda Halimah, Ibu Utik, dan sahabat Mahadi sudah memilih nasyidnya di hari ini, alhamdulillah. Dan hadir juga Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar. Terima kasih. Ibu Rus dari Garut hadir juga dengan memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Terima kasih Ibu Rus. Dan hadir juga Ibu Yuni yang menyapa hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga sahabat yang lainnya yang sudah bergabung ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Untuk nasyidnya sudah terpilihkan ya sahabat MG. Terbanyak ada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 2 dari Dery Sulaiman, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dari Tazaka di nomor 2, Antara Mata dan Hati. Dan di nomor 3, Sebiru Hari Ini dari Ed Gustik. Untuk kunci jawaban dari teka-teki cerdas hari ini akan kita buka juga ya sahabat MK. Pertanyaannya berkaitan dengan sahabat Julaibib tadi ya sahabat MK, yang mendapatkan kemuliaan wafat sahabat MK ketika berjuang di jalan Allah. Pertanyaannya, apa sebutan bagi seorang muslim yang wafat di jalan Allah? Jawabannya adalah syahid. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini, sudah membersamai kami dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
11: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Rahim, Yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat. Kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

MG 소레 kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Baik, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, muslimin muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah, sahabat MQ, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MQ pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Sahabat MQ, insyaallah pada sore hari ini saya akan menemani ruang dengar sahabat MQ kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 ya. Pada sore hari ini kita bertilawah insyaallah di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70. Insyaallah pada sore hari ini kita akan menerapkan maqam jiharkah ya. Maqam jiharkah yaitu di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70. Bagi sahabat MQ, selamat bergabung. Bagi yang baru bergabung dan bagi yang sudah bergabung, silahkan sahabat MQ untuk siap-siap dibuka mushafnya, yaitu di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70. Insyaallah pada sore hari ini kita akan bertilawah menerapkan atau mengaplikasikan maqam ziharkah. Sebelum kita masuk ke maqam ziharkah, seperti biasa sahabat MQ, tentunya kita akan memurojaah maqamnya dulu ya. Maqamnya dulu. Kita akan memurojaah maqam ziharkah dengan menggunakan pola tinggi, naik, datar, turun. Tinggi, naik, datar,

Baik ya, kita masuk di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 ya. Untuk isti'adah dan basmalahnya, sahabat MG, kita akan menerapkan yang naik turun.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا تولان.

بهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل

وكفى بالله عليما. Baik, alhamdulillah. Nah itu sahabat Ki penerapan makom jiharka di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 ya. Bagi sahabat Ki yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat Ki untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
6: Loh.
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini sekali lagi kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 ya. Takut nada yang saya bawakan terlalu rendah, tentunya bagi sahabat MK itu bisa memakai nada yang sesuai dengan karakter suaranya, begitu ya. Kalau misalkan tadi menerapkannya auzubillah, nanti takut kerendahan, nah sahabat MK bisa mempraktekkan dengan menaikkan tangga nadanya. Misalkan a'udzubillah, nah itu contohnya. Misalkan mau dinaikkan,

بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, udah ya, untuk menaikkan tangan ada atau menurunkannya, atau misalkan itu ketinggian. Nah, bisa sesuai dengan karakter yang sahabat MQ punya, begitu ya. Karakter suaranya kan biasa suka ada yang tinggi ya, ada yang rendah begitu. Nah, itu bisa menyesuaikan. Nah, kalau itu hanya contoh saja, cuman yang sudah dipakai dengan metode atau pola yang sudah ditentukan, begitu ya. Coba ya, kita praktekkan lagi. Kita naikkan tangganya satu oktav.

وحسن أولئك رفيقا.

0: itu sudah dinaikkan, jadi tidak akan tetap. Jadi alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, tentunya silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sudah ada atensi yang masuk di sore hari ini, yaitu dari Ibu Munawaroh. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh, Puskopat Cilenyi, 68 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum aw

0: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Saudara Allah Ulanim. Ustaz mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskesmas Cilenyi ya, sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu bertilawah di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 dengan menerapkan makom jiharkan insyaallah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskesmas Cilenyi. Baik ya, alhamdulillah. Tilawah di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70. Tilawahnya, tahsinnya cukup bagus. Ada sedikit catatannya tadi di ayat 66 di walau annahum ya, agak ke walau, agak ke o ya. Nah, ketika menemukan huruf lin maka kalau fathah bertemu dengan wa, nah, wa sukun, maka itu dibunyikannya ke u, walau seperti di awal. Nah, namun di yang kedua tadi agak ke o. Walau ya, kalau seperti ya sukun sebelumnya fathah itu juga huruf lin di alaihim ya. Nah, itu ke i. Jadi ada yang ke u, ada yang ke i. Kalau di tengah namanya harfulin, huruf lin, seperti walau anna atau alaihim. Nah, itu walau juga itu harfulin. Yang disebut dengan madlin, yang bagaimana yang disebut madlin itu yang ada posisinya ketika posisinya di akhir ya, di akhir ayat atau kita mau waqaf. Misalkan ada kalimat khair ya, syai, nah itu di posisinya itu secara nama juga madlin karena dipanjangkan. Nah, untuk ukurannya boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Itu ya catatannya di walau annahu. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskesmas Cilenyi, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MG, dan bagi sahabat MG dimanapun berada yang ingin menyampaikan tilawahnya, yang ingin menyampaikan atensinya, silakan bisa menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MGFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamat. Baik, alhamdulillah sahabat MK, selanjutnya setelah Ibu Munawaroh di sini ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Kita simak bersama sahabat MG, ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei.

ولهديناهم صراطا مستقيما

0: Amin. Wahasuna ulaika rafiqo zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Barakallahu fiik. Terima kasih. Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70. Masyaallah, alhamdulillah. Ada sedikit catatannya di setiap gunnah ya. Contoh tadi di sini

0: ya, ditahan dulu karena sesuai dengan jurus gunnah itu ditahan lamma ditahan. Jadi untuk praktik gunnah itu ditahan dulu, tidak cukup hanya sirotum mus ya, ditahan sedikit lagi ya, sedikit lagi. Baik, alhamdulillah barakallahu fiik. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibutu Cipeli. Yang lainnya cukup baik ya. Insyaallah untuk pakomatnya juga power jiharkahnya bagus ya, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Setelah Bunda Halimah, di sini ada Ibu Eja dari Pemulihan. Nah, kita simak bersama sahabat Teki. Ini dia tilawah dari Ibu Eja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang, 58 tahun.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bimbingannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eja dari Pamulihan, masyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 ya. Barakallahu fiik ya. Semangat terus Ibu Eja untuk tilawahnya, ditingkatkan lagi tahsinnya ketika kita bertilawah, karena harus dengan tahsinnya. Nah, maka tahsinnya dipelajari lagi, dibuka lagi agar ketika kita bertilawah lebih tahsin lagi, lebih bertajwid lagi. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MG, bagi sahabat MG yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MG untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MG FM, yaitu di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MG sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MG, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikutnya.

Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-133.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: namun asas kebencian.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MKI, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 dengan menerapkan maqom jiharkah. Masyaallah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MKI, sudah ada beberapa atensi yang masuk lagi di sore hari ini. Di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore spesial makom jiharkah. Tilawah Quran surat An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis

0: وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Shadaqallahul Azim. Dan terus koreksiannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah ya, cukup bagus ya. Sudah bagus. Ibu Ida dari Padalarang barakallahu fi tahsinnya bagus. Bapak Mati juga sudah bagus barakallahu fi. Baik, alhamdulillah sahabat MG, setelah Ibu Ida dari Padalarang, selanjutnya ada Ibu Farilah dari GBA 3. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Farilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore, Al-Quran Makomat dengan Ibu Farilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Ustaz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Padilah dari GBA 3 Warahmatullahi. Terima kasih Ibu Padilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70. Masya Allah, Barakallahu. Baik, alhamdulillah, setelah Ibu Padilah di sini ada Ibu Suwarsih dari Banjalan. Maaf, saya baru gabung, gak tahu lagam apa, langsung kayak aja. Baik ya, kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Suwarsi.
2: Assalamualaikum, saya Bu Suwarsi dari Banjaran, 64 tahun.

0: Mohon koreksinya Ustaz, hatur nuhun, jazakallahu khair.
1: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Suwarsih dari Banjaran. Barakallahu fi. Terima kasih Ibu Suwarsih sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 66 sampai ayat 70 ya. Masya Allah, Alhamdulillah sudah baik tahsinnya dan terus untuk meningkatkan kualitas bacaannya, terus belajar tahsinnya, tajwidnya agar tilawah kita semakin baik. Baik, Alhamdulillah, sahabat MK yang sudah bergabung dan juga yang menyimak di sore hari ini dalam program Yusurasi Quran Maqomat. Sahabat MK, demikian perjumpaan kita, kebersamaan kita pada sore hari ini. Satu jam sudah kita lewati bersama. Terima kasih yang sudah menyimak serta berinteraksi di sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Saya Dedi Hidayat dari Maktis, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Maka kita tutup dengan tasdik sadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat sore sahabat MK. Bagaimana kabarnya Anda di kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, sehat dan juga tentunya berbahagia. Dan juga tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini. Tentunya di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, dan juga bertepatan di tanggal 7 Safar 1448 Hijriah, sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini hadir sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam yang nantinya akan kami hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dan dapat Anda maksimalkan sahabat MK nantinya untuk ikut bergabung serta berinteraksi agar kita bersama memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam. Dan sebelum kami hadirkan previewnya untuk Anda, saya pun tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas di sore hari ini, ada sahabat Linda Padilla. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Linda. Dan juga tentunya semangat karena kita akan hadirkan previewnya kepada sahabat MK agar nanti dapat dipilih ya, 3 di antaranya. Kita akan mulai sahabat Linda dari pilihan berita yang pertama, yang dimana sahabat MK, FPI desak pemerintah pulangkan aktivis Palestina.
1: Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam alias DPP FPI, sahabat MK, mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, yakni terkait deportasi aktivis perjuangan kemerdekaan di Palestina, yakni Syekh Abdul Karim Raid Mikdad, sahabat MK. FPI meminta pemerintah bertanggung jawab atas segera melakukan upaya maksimal agar Syekh Abdul Karim dapat kembali dengan selamat, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, pilihan berita yang pertama yang dapat langsung Anda pilih juga, FPI desak pemerintah pulangkan aktivis Palestina. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, populasi muslim di Spanyol tembus 2,5 juta jiwa.
1: Ya sahabat MK, Spanyol merupakan salah satu pusat peradaban Islam terbesar di dunia selama hampir 8 abad dengan lebih dari 2,5 juta muslim sahabat MK. Peningkatan 69% dalam staf pendidikan agama dan ribuan masjid yang tersebar di seluruh negeri sahabat MK. Nah, Islam bukan lagi fenomena sementara di Spanyol. Umat Islam juga telah menjadi komitmen struktural masyarakat Spanyol yang kontemporer. Realitas baru ini menghadirkan tantangan yang kompleks dan juga membutuhkan keseimbangan antara kebebasan beragama dan juga integrasi sosial dan keamanan nasional, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, populasi muslim di Spanyol tembus 2,5 juta jiwa. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, terungkapnya ratusan pelanggaran Israel terhadap jurnalis Palestina.
1: Ya sahabat MK, Serikat Jurnalis Palestina menyebutkan bahwa peningkatan serangan Israel terhadap jurnalis selama paruh pertama 2026 telah mencatat sekitar 467 pelanggaran yang mencakup pembunuhan, cedera, penangkapan hingga penghalangan liputan dan serangan terhadap kru media, sahabat MK.
0: Ya, dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang ketiga, sahabat MK, yang sudah kami hadirkan previewnya, yang dimana terungkapnya ratusan pelanggaran Israel terhadap jurnalis Palestina. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia dorong penulisan ulang sejarah umat Islam.
1: Lembaga Seni dan Budaya Peradaban Islam alias LSPBI, sahabat MK, dan juga Majelis Ulama Indonesia mendorong adanya penguatan historiografi atau penulisan sejarah umat Islam Indonesia agar lebih utuh dan berimbang, serta berbasis pada sumber-sumber akademik yang kuat, sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga, terpilih juga di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana Majelis Ulama Indonesia dorong penulisan ulang sejarah umat Islam. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Kemenhaj siapkan haji inklusif bagi jamaah disabilitas.
1: Kementerian Haji dan juga Umroh Republik Indonesia, sahabat MK, terus mematangkan adanya penyelenggaraan haji yang inklusif bagi para penyandang disabilitas dan jamaah lanjut usia untuk musim haji 2027. Penguatan tersebut dilakukan, sahabat MK, melalui penyusunan regulasi teknis, peningkatan kompetensi petugas, hingga penyempurnaan standar pelayanan di seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga. Kemenhaj siapkan haji inklusif bagi jamaah disabilitas. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang keenam, sahabat MK, Majelis Ulama Indonesia soroti ketahanan pangan dan tata kelola energi nasional.
1: Majelis Ulama Indonesia alias MUI, sahabat MK, menjadikan penguatan ketahanan pangan serta evaluasi tata kelola energi nasional sebagai salah satu bahasan penting dalam agenda Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8 yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Juli 2026. Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Marsudi Syuhud, sahabat MK, mengatakan agenda ekonomi dan juga pengelolaan sumber daya alam ini akan menjadi porsi penting yang akan dikaji oleh para ulama bersama para pemangku kebijakan.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam yang sudah kami hadirkan, yang dimana Majelis Ulama Indonesia soroti ketahanan pangan dan tata kelola energi nasional. Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung serta juga menyampaikan pilihannya di sore hari ini, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Ataupun juga bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, tentunya juga dapat Anda langsung bergabung ya, dengan caranya memilih polling yang sudah kami hadirkan, dan dapat Anda memilih 3 maksimal di antaranya sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih sahabat MK. Di pilihan berita yang pertama, FPI desak pemerintah pulangkan aktivis Palestina.
1: Pilihan kedua, sahabat MK, populasi muslim di Spanyol tembus 2,5 juta jiwa.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, terungkapnya ratusan pelanggaran Israel terhadap jurnalis Palestina.
1: Adapun sahabat MK, MUI dorong penulisan ulang sejarah umat Islam, dapat Anda pilih pada pilihan nomor keempat.
0: Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Kementerian Haji siapkan haji inklusif bagi jamaah disabilitas.
1: Dan yang terakhir pada pilihan nomor ke-6, sahabat MK, MUI soroti ketahanan pangan dan tata kelola energi nasional.
0: Silakan sahabat MK dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di sore hari ini dengan mengambil gawainya dan juga langsung kirimkan pilihan Anda sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS ya di nomor 0811-224-1027. Nantinya kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini sahabat MK. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. seger, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda sahabat MK untuk menyampaikan pilihan berita dunia Islam di kesempatan kali ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, silakan sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung menyimak di kebersamaan sore hari ini, jangan khawatir karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam pada ruang dengar Anda, sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, FPI desak pemerintah pulangkan aktivis Palestina.
1: Kemudian di pilihan yang kedua, sahabat MK, populasi muslim di Spanyol tembus 2,5 juta jiwa.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, terungkapnya ratusan pelanggaran Israel terhadap jurnalis Palestina.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK, MUI dorong penulisan ulang sejarah umat Islam.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Kementerian Haji siapkan haji inklusif bagi jamaah disabilitas.
1: Dan di pilihan terakhir, MUI soroti ketahanan pangan dan tata kelola energi nasional. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat langsung Anda pilih dan juga sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Ataupun juga Anda ingin bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK, silakan dapat Anda maksimalkan juga dengan memilih 3 di antaranya sahabat MK. Kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini memilih pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama, sudah ada dari Ibu Rus dari Garut yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah mengawali di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Lalu selanjutnya ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang bergabung menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih juga Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah bergabung. Selanjutnya sudah bergabung juga ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Kalau dari Ibu Munawaroh menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan juga disampaikan kalau boleh ingin memilih semuanya nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Namun hanya dapat 3 ya Ibu Munawaroh di kebersamaan sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung Ibu Munawaroh. Selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Ibu Anissa dari Parken yang sudah bergabung juga di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, 3, dan juga nomor 4 nih. Ada tambahan satu pilihan, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Nisa dari Parken yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa, ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang alhamdulillah sudah bergabung juga di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung juga, ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Dewi sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Anggi Nurfahmi, 39 tahun dari Ciwastra, menyampaikan pilihannya di sore hari ini di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, lalu selanjutnya kita kembali sapa, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Hatur Nuhun. Hatur Nuhun kembali Ibu Aminah sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya kita sapa juga sahabat kita dari Padalarang, ada sahabat Yudi yang sudah bergabung juga menyampaikan di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga sahabat Yudi dari Padalarang sudah ikut menyampaikan pilihan beritanya di sore hari ini. Selanjutnya dari Padalarang kita beralih ke Antapani, sahabat MK. Sudah dipilih juga oleh Ibu Yanti yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Bu Yanti dari Antapani. Selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya disampaikan spesial Hari Bakti Adiaksa nih, dari sahabat Mahadi, menyampaikan di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Mahadi. Lalu selanjutnya kita juga sapa ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 di sore hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan juga dilengkapkan nih sahabat Linda menyampaikan salam sehat dan tetap semangat untuk penyiar, kru MKFM dan sahabat MK semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung menyampaikan pilihan dan juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dan doa terbaik juga untuk Ibu Parilah dari GBA 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa. Ada sahabat Deni Rahmat, 29 tahun dari Kebon Gedang, menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang sudah bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar bergabung juga di sore hari ini, memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Elva Umar sudah bergabung di sore hari ini. Lalu kita kembali sapa, sudah ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga sahabat Udin Wahyudin yang senantiasa juga ikut bergabung setiap sorenya memilih pilihan berita dunia Islam. Lalu selanjutnya sudah ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Kalau dari Umi Zikri memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Menyampaikan terima kasih. Terima kasih kembali Umi Zikri sudah bergabung juga menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Lalu kita kembali sapa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Aat Setiawati, 58 tahun dari Gerlong Tengah nih, Masya Allah tetangga MKFM nih nampaknya, menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 2, 4, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Aat Setiawati dari Gerlong Tengah yang sudah bergabung juga di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya tidak lupa juga kami akan menyapa Anda, sahabat MK yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya, di pilihan berita yang pertama sudah ada 11 suara. Di pilihan berita nomor kedua dan ketiga sudah ada 10 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat, 4 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima, 1 suara. Dan terakhir, di pilihan berita nomor yang keenam, ada 2 suara, sahabat MK. Dan baik, kami akan langsung sapa yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung yang bergabung kembali. Lalu juga disusul ada Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Nenek Salman dari Ujung Berung, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Pak Sandi dari Banjaran, lalu juga ada sahabat Padilah yang juga sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Baik, kami juga nampaknya sapa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Enri Safitri yang baru saja bergabung nih, Masya Allah, menyampaikan di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3, dilengkapkan juga juara nih, Masya Allah. Menyampaikan semoga sahabat siar, sahabat Linda, operator, kru MKFM, sahabat MK semua, guru-guru, narasumber MK semuanya selalu dikaruniakan kesehatan, keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semua dengan curahan kasih sayangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih sahabat Andri Safitri sudah bergabung juga dan juga menyampaikan doa terbaik yang tentunya ini mudah-mudahan Allah kabulkan ya di waktu sore, waktu yang tentunya juga berkah tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan baik sahabat MK, kita akan langsung tanyakan saja pilihan berita nomor berapa saja yang akan dihadirkan lengkap informasinya kepada sahabat Linda Padilah di kebersamaan sore hari ini. Dan ya sahabat Linda, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak dipilih oleh sahabat MK?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. Tiga berita terpilih ada di pilihan nomor pertama, yakni tentang FPI, desak pemerintah pulangkan aktivis Palestina. Dilanjut dengan pilihan nomor kedua, populasi muslim di Spanyol tembus 2,5 juta jiwa. Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, pada pilihan nomor ketiga, terungkapnya ratusan pelanggaran Israel terhadap jurnalis Palestina. Berikut berita terpilih ada di pilihan nomor 1, 2, dan 3, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, combo pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Rabu 7 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Front Persaudaraan Islam mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memulangkan aktivis Palestina Syekh Abdul Karim Miqdad setelah mengalami deportasi. Melansir dari laman Ar-Rahmah, FPI menilai kondisi tersebut dapat mengancam keselamatan aktivis Palestina yang selama ini aktif menyuarakan isu kemanusiaan. FPI juga mendorong pemerintah memberikan perlindungan diplomatik yang diperlukan. Dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dinilai harus terus dijaga. Langkah tersebut diharapkan menjadi wujud komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ. Populasi Muslim di Spanyol terus menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai sekitar 2,5 juta jiwa dengan 1.766 masjid yang tersebar di berbagai wilayah. Mengutip dari laman Mina News, perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kehadiran komunitas Muslim dalam kehidupan sosial di Spanyol. Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kebutuhan layanan keagamaan dan pendidikan Islam. Komunitas Muslim terus berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Fenomena tersebut menjadi gambaran bahwa Islam terus berkembang di berbagai belahan dunia. Dan berita terakhir, sahabat MQ, Serikat Jurnalis Palestina mencatat sedikitnya 467 pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap wartawan Palestina sepanjang tahun 2026. Menyadur dari laman Mina News, pelanggaran tersebut meliputi penyerangan, penangkapan hingga pembatasan akses peliputan bagi para jurnalis. Kondisi tersebut dinilai mengancam kebebasan pers dan keselamatan pekerja media di wilayah konflik. Berbagai pihak mendesak agar jurnalis mendapatkan perlindungan sesuai hukum internasional. Kasus tersebut kembali menarik perhatian dunia setelah pentingnya menjaga kebebasan pers di Palestina. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam, edisi Rabu 7 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-110, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada itu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MQ, kami informasikan untuk

0: 27 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita, tentunya dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan lengkap informasinya yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih. Ada di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Di akhir kebersamaan juga kami akan lengkapkan informasi di sore hari ini sahabat MK berkaitan MUI dorong penulisan ulang sejarah umat Islam. Sahabat MK, Lembaga Seni dan Budaya Peradaban Islam atau LSPBI, Majelis Ulama Indonesia mendorong penguatan historiografi atau penulisan sejarah umat Islam Indonesia agar lebih utuh, berimbang, dan berbasis pada sumber-sumber akademik yang kuat. Upaya tersebut, sahabat MK, mengemuka dalam fokus grup discussion FGD, sahabat MK, historiografi sejarah umat Islam yang digelar LSPBI MUI di Pesantren Modern Dar Al-Qalam, Gintung, Banten, sahabat MK.
1: Forum tersebut, sahabat MK, menghadirkan sejumlah sejarawan, akademisi, dan para pemerhati sejarah Islam untuk membahas berbagai aspek perjalanan umat Islam di Indonesia, mulai dari proses masuknya Islam ke Nusantara, peran ulama dalam pembentukan bangsa, hingga kontribusi umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional, sahabat MK. Ketua LSPBI MUI, Dr. Habibur Rahman El Siraji, sahabat MK, menyatakan bahwa sejarah umat Islam Indonesia merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang harus senantiasa dijaga keasliannya.
0: Ya, sahabat Enki, menurutnya juga berbagai fakta sejarah menunjukkan bahwa proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah kultural. Disampaikan sahabat MK oleh pihak terkait, Islam berkembang di Indonesia bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga pendekatan budaya. Karena itu, Islam kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan budaya, kehidupan sosial, hingga politik bangsa Indonesia.
1: Ya sahabat MK, penulis yang akrab disapa dengan nama Kang Abik, sahabat MK, menjelaskan bahwa sejarah mencatat Islam telah hadir di Nusantara secara bertahap sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi melalui jaringan saudagar Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat, sahabat MK. Perkembangan tersebut juga kemudian diperkuat oleh adanya peran para ulama dan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Fasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Ternate, dan juga Tidore, sahabat MK.
0: Ya, pihaknya juga menyoroti kontribusi besar umat Islam dalam perjuangan melawan kolonialisme hingga proses lahirnya Indonesia Merdeka, sahabat MK. Yang dimana MUI adalah milik umat, karena milik umat, MUI harus menjaga keaslian sejarah umat Islam Indonesia. Yang dimana sudah saatnya kita menuliskan sejarah bangsa kita sendiri, sahabat MK.
1: Senada dengan hal tersebut, sahabat MK, Wakil Ketua LSPBI MUI Dr. Tiar Anwar Bakhtiar menilai bahwa umat Islam perlu lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kontribusi besar umat Islam dalam perjalanan bangsa, sahabat MK. Menurutnya juga, historiografi Islam ini tidak boleh berhenti pada pembahasan tokoh atau peristiwa semata, tetapi juga bagaimana harus memperlihatkan bagaimana umat Islam berperan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sahabat MK.
0: Ya, disampaikan sahabat MK oleh pihak terkait, umat ini harus aktif meluruskan sejarah umat Islam Indonesia, yang dimana perlu menunjukkan kepada generasi sekarang bahwa perjuangan bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan kontribusi umat Islam. Dan juga dalam

0: kajian mengenai masuknya Islam ke Nusantara, Tiar menyatakan dukungannya terhadap pandangan yang menyebut Islam telah hadir di wilayah Indonesia sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan Arab.
1: Pihak tersebut, sahabat MQ, merujuk pada bagaimana temuan dan kajian yang menunjukkan adanya jejak awal Islam di kawasan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selain itu, sahabat MQ, dia juga menegaskan bahwa Islam dan budaya lokal Nusantara memiliki hubungan yang harmonis, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Linda, disampaikan juga oleh pihaknya yang dimana Islam tidak datang untuk memberangus budaya Jawa, Sunda, atau budaya lokal lainnya. Islam beradaptasi dan berbaur dengan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip Tauhid. Lalu juga disampaikan lebih lanjutnya, sahabat MQ menyoroti pentingnya agenda keilmuan dalam pembangunan peradaban Islam masa kini tentunya.
1: Disampaikan lebih lanjut juga, sahabat MQ, bahwa penguatan riset, literasi, dan tradisi keilmuan harus menjadi prioritas utama umat Islam di tengah berbagai tantangan zaman. Disampaikan lebih lanjut, pasca runtuhnya kekhalifahan formal, agenda besar umat Islam, sahabat MQ, bukan hanya sekedar politik praktis, tetapi juga bagaimana membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan, riset, dan juga literasi.
0: Ya, sahabat MQ, juga dalam sesi diskusi disampaikan turut menyinggung dinamika politik Islam di Indonesia termasuk relasi antara dakwah dan politik. Menurut pihak terkait, dalam sejarah Islam keduanya tidak dapat dipisahkan, namun orientasi perjuangannya mengalami perubahan dari masa ke masa. Lalu juga disampaikan, pada masa awal politik dijadikan sarana dakwah, tetapi dalam banyak kasus pada era modern justru dakwah yang sering diseret untuk kepentingan politik praktis.
1: Ya, politik tidak boleh diperjuangkan hanya dengan label Islam, sahabat MQ, melainkan harus diisi dengan substansi nilai-nilai Islam. Disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait, mengkritisi adanya fenomena politik berbiaya tinggi yang menurutnya menjadi tantangan serius bagi politisi Muslim pasca reformasi, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat MQ dan juga sahabat Linda, sistem tersebut juga disampaikan seringkali memaksa politisi berkompromi dengan modal finansial yang besar sehingga mengikis idealisme dan integritas. Di sisi lain juga disampaikan adanya menolak pandangan yang memisahkan sejarah Indonesia dari kontribusi Islam. Yang disampaikan sahabat MQ, nasionalisme Indonesia tanpa keterlibatan Islam adalah sesuatu yang mustahil.
1: Ya, disampaikan juga lebih lanjut bahwa Islam merupakan modal sosial terbesar dan perekat utama yang menyatukan keberagaman bangsa sejak masa pergerakan nasional, sahabat MQ. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Sejarah dan juga Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Jajat Burhanuddin, mengingatkan bahwa pentingnya memperluas perspektif dalam penulisan sejarah umat Islam Indonesia, sahabat MQ.
0: Ya, menurutnya historiografi Islam Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada peristiwa politik, tetapi juga perlu mengkaji dinamika peradaban maritim, interaksi global, serta peran berbagai komunitas Muslim dalam membentuk wajah Islam Nusantara. Disampaikan sahabat MQ oleh pihaknya, kita perlu melihat sejarah Islam Indonesia dalam konteks yang lebih luas, termasuk interaksi budaya global, jaringan perdagangan maritim, dan peran komunitas keturunan Arab yang selama berabad-abad menjadi bagian dari perkembangan Islam di Nusantara.
1: Pihak terkait juga menyoroti berbagai temuan arkeologis yang memperkaya pemahaman tentang hubungan awal Nusantara dengan dunia Islam, sahabat MQ, termasuk temuan di Situ Bongal, Sumatera Utara. Temuan tersebut, menurut pihak terkait, memperlihatkan kuatnya jaringan perdagangan maritim Nusantara dengan dunia Islam sejak masa-masa awal Hijriah, sahabat MQ. Dalam paparannya juga menjelaskan bahwa posisi strategis ulama dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Linda, legitimasi ulama juga, sahabat MQ, kata yang disampaikan dibangun melalui pergumulan sosial politik sejak masa awal Islamisasi, era kolonial Belanda, hubungan intelektual dengan Timur Tengah hingga masa pergerakan nasional. Yang disampaikan, sahabat MQ, posisi ulama yang kita lihat hari ini tidak muncul secara tiba-tiba. Itu terbentuknya melalui proses sejarah yang panjang, melalui jaringan keilmuan, perjuangan sosial, dan keterlibatan mereka dalam berbagai fase kehidupan bangsa. Lalu juga disampaikan lebih lanjut, salah satu kekuatan ulama Indonesia adalah kemampuannya menerjemahkan ajaran Islam dengan bahasa konseptual yang tentunya terus berkembang mengikuti perubahan zaman.
1: Ya, pihak terkait juga menyoroti tantangan modernitas yang dihadapi ulama, mulai dari meluasnya pendidikan tinggi sahabat MQ hingga berkembangnya media massa dan munculnya ruang publik digital yang memungkinkan siapa saja berbicara tentang agama. Maka dari itu pihak terkait menyampaikan lebih lanjut, ulama harus terus menjaga otoritas keilmuan dan relevansinya di tengah perubahan sosial yang sangat cepat sahabat MQ. Pada kesempatan tersebut, pihak terkait juga menyampaikan dan mengingatkan pentingnya melanjutkan berbagai proyek penulisan sejarah umat Islam Indonesia yang telah dirilis para sejarawan sebelumnya, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat MQ, itu dia informasi yang melengkapkan di kebersamaan sore hari ini. Ya, tentunya juga ini menarik ya, sahabat MQ, untuk kita simak dan juga tentunya kita tanggapi, sahabat MQ, di mana tentunya inisiatif ini merupakan langkah strategis yang penting, rekonstruksi sejarah dari perspektif lokal ataupun juga umat Islam sangat diperlukan untuk melengkapi atau juga meluruskan bias-bias historiografi yang mungkin ditinggalkan oleh tradisi sejarah kolonial ataupun juga orientalis, sahabat MQ. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah ikut bergabung, ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, dan juga ikut menyimak ya sahabat MQ dari awal hingga akhir kebersamaan, yang tentunya mudah-mudahan kebersamaan sore hari ini sahabat MQ dapat memperbarui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam. Selamat melanjutkan aktivitas kembali sahabat MQ di sore hari ini, dan juga mempersiapkan ibadah sholat maghrib yang sesaat lagi juga akan berkumandang di kota Bandung. Tadi disampaikan sahabat MQ akan berkumandang di jam 17:57 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya sahabat MQ, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: dan sahabat reporter Linda Padilla beserta tim MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
1: Wa anta hillun bihadzal balad.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: Wa walidin wa ma walad.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
0: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
1: Wa lisanan wa
0: syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir.
1: Wa hadainahun najdain.
0: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya.
1: Au it'amun fi yawmin dhi masghabah.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
1: Yatiman dha maqrabah.
0: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: Au miskinan dha matrabah.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: rahimah.
1: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mashamah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
0: Alaihim narum muqsadah.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya bukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita, tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akthiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya, kalau milih dekat dengan Allah ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat, kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

qa'imah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat Anggi, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengan Anda hingga jelang Isya mendatang. Pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Rabu. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Baik sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. صدق الله العظيم. Baik, sahabat MK, itulah tadi tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Sahabat MK, sebelum kita melanjutkan, sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kami akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille.

0: Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktu Voice.
1: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
4: Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Kita akan menyimak sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Di sesi yang pertama ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Berusmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَجَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Rosmiati dari Cicalengka yang telah menyampaikan tawanya bersama kami di malam hari ini. Alhamdulillah di sini sedikit perbaikan, khusus di kata mimma razaqnahum. Nah, di sana huruf qaf, qa, qi, qu itu dikhalqalahkan mimma razaqnahum. Kemudian ada di kata amma kuntum taftarun. Taftarun fa fi fu. Nah, kemudian fa ta di sana juga memiliki sifat hamus. Fa dan fa merupakan dua huruf yang di sini berdekatan memiliki sifat hamus. Taftarun saat pengucapannya. Oke, baik sahabat MQ, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Eyang Alin dari Cimareme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiba. La ya'lamuna nasiban mimma rojaqnahum. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Eyang Alin yang telah menyampaikan tawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Baik sahabat MQ, di sini ada sedikit perbaikan. Ada di kata mimma razaqnahum. Nah, di sana ada huruf zai. Razaqnahum. Zai sendiri, untuk zai makhrajnya atau tempat keluarnya, ujung lidah diletakkan pada dinding gigi seri bawah. Za, zi, zu. Jadi bukan ja, rojako, tapi rozako. Nah, hati-hati terluka dengan huruf jim, seperti itu. Kemudian perbaikan di huruf ain. Amma, bukan amma, tapi amma, seperti itu. Alhamdulillah, sahabat MQ. Jazakumullah khairan kepada Eyang Alin dari Cimareme. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Yuyun dari Bandung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Yuyun di kota Bandung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna basi. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ بَصِيرًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ.
4: Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Yuyun dari Bandung yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 56. Alhamdulillah di sini perlu perbaikan khususnya di setiap ikhfa ya. Nah, di sini kan ada ikhfa. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Selain ikhfa tadi ikhfanya di amma kuntum dan mati ketemu ta maka diikhfakan ku ditahan kuntum. Nah kemudian di sini nasiban mimma razaqnahum nasiban mimma razaqnahum. Nah itu perlu perbaikan di huruf ba-nya. Alhamdulillah. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Kita lanjut dengan Ibu Eti dari Supriyati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Ibu Eti di Majalaya ngiring diajar. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wayaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma rajaqnahum ta'allahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Shadaqallahul adzim. Nuhun koreksina hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Eti Supriyati dari Majalaya yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Baik, sahabat MK, ini ada beberapa yang perlu diperbaiki, yaitu dikata amma kuntum dan mati ketemu ta, maka dia di sana diikhfakan. Kuntum, tidak bisa kuntum tapi kuntum. Nah, kemudian ada dikata wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban. Nah, di sana tanwin ketemu huruf mim digunakan nasiban mimma razaqnahum. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Etis Supriyati dari Majalaya yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di malam hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Demikian sahabat MK, kita sudah menyimak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertelawah bersama kami, Anda dapat sampaikan tawannya Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kami kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
6: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
7: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang soli dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri Anda di Sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Quran. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arca Manik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
8: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
9: Tenang, tenang. Semua masalah
8: kok ada lagi?
9: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
8: Masalah
9: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
8: dan
9: Maha
8: juga ya.
9: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
8: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
10: Halo, Assalamualaikum, Min.
8: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
10: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
10: Loh.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat ke-122.
6: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

Sobat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan

0: Terima kasih sahabat MT, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Ngaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MT, kita akan menyimak sahabat MT yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Di sesi yang kedua ada Ibu Ade dari Ranca Ekek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade dari Ranca Ekek, ikutan belajar mengaji Ustazah. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Ilahi.

0: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mohon dikoreksi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bunda Ratna dari Bandar Endah, yang Ibu Ade dari NCK yang telah menyampaikan selawatnya bersama kami. Baik, sahabat MK, di sini sedikit perbaikan. Ada di kata A'udzu billahi minasy, harusnya menggunakan huruf syin. Sya, shi, syu tadi. Nah, sementara tadi menggunakan huruf sin. Minasy. Nah, tadi yang lebih tepatnya menggunakan huruf syin. Minasyaitonir rajim. Kemudian adapun di ayatnya, nah, tadi di An-Nahl ayat 56. Perlu perbaikan di panjang pendeknya, yang tidak panjang enggak perlu dipanjangin. Kemudian gunahnya juga perlu perbaikan ya. Contoh di amma kuntum taf, amma kuntum taftarun, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ibu Ade dari Cangkai Rancaike yang telah menyampaikan selawatnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Bunda Ratna dari Balai Endah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: يعلمون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Nyuhunkan koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bunda Ratna dari Balai Endah. Masya Allah, suaranya indah sekali ya. Sampai MP di sini, alhamdulillah tadi gunahnya juga bagus, kemudian ikhfa-nya bagus, kutum itu bagus. Namun di sini yang perlu diperbaiki adalah dari segi sifatul huruf, tebal tipisnya. Contoh di amma, bukan amma, tapi ma, ditipiskan. Kenapa? Dia istifal, memiliki sifat namanya istifal. Tawahi la tus'alunna amma, amma, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bunda Ratna dari Balai Endah yang telah menyampaikan lawannya bersama kami. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah bersama Al-Quran. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Entin dari Cianjur.
2: Tus'alunna amma kuntum taftarun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Yahi. Sarung Bentin di Cianjur, umur 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasibam mimma rajaqna. Wima rojak anahum talohil latus alunna amma kuntum tab tarun. Sadaqallahul adim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun Ustaz.
1: Baik, Bu Enti dari Cianjur. Alhamdulillah, kita telah menyimak. Beliau telah menyampaikan tilawahnya malam hari ini, Quran Surah An-Nahl ayat 56, sahabat MK. Alhamdulillah, di sini sedikit perbaikan ada di kata mimma razaqnahum. Nah, huruf zai salah satunya adalah huruf yang posisinya, posisi lidahnya ketika pengucapannya, yaitu ujung lidah ditempelkan pada dinding gigi seri bawah. Za, zi, zu. Nah, tadi Ibu Entin dari Cianjur membacanya rojakonakum, seolah-olah zai ini berubah menjadi huruf jim. Agar tidak tertukar, perlu diketahui makhrajnya atau tempat keluar huruf jim. Sementara huruf jim itu letak keluarnya di tengah-tengah lidah, menempel ke langit-langit atas. Ja, ji, ju, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Entin dari Cianjur. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan membaca Al-Quran, mentadaburi dan menguruskannya. Baik, sahabat MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Nenek Hansa dari Lembang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasibam mimma razaqnahum. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Nenek Hansa dari Lembang yang telah menyampaikan pengumumannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Sabar MG, di sini sedikit perbaikan untuk Nenek Hansa ada di kata mimma razaqnahum, sama ya, huruf zainya perlu diperbaiki. agar tidak tertukar dengan huruf jim, rojako. Tapi di sini yang tepatnya rozako, menggunakan huruf zai, bukan menggunakan huruf jim. Kemudian amma kutum, kutum nun mati ketemu ta, maka hukumnya ikhfa. Kutum taftabun, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Nenek Hansa dari Lembang yang telah menyampaikan selamanya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Baik sahabat MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Budi dari Cibir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Rida dari Cibiru, Maghrib Mengaji. Sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ibu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bu Rida dari Cibiru yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Secara keseluruhan di sini cukup baik bacaannya, hanya saja perlu perbaikan di titik-titik huruf ain ya, khusus di fokus ke huruf ain. Amma perlu penekanan agar makhrajul hurufnya lebih tepat. Jadi untuk makhrajul hurufnya ain ini agar tidak tertukar dengan hamzah a dan a. Di sini amma kuntum taftarun itu menggunakan huruf ain. Makhraj huruf ain atau tempat keluarnya berada di wasatul halqi atau tengah-tengah tenggorokan, sahabat MQ. A, i, u. Sementara huruf a, i, u itu berbeda karena tidak ada penekanan seperti huruf ain ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ibu Rida dari Cibir yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 56. Alhamdulillah, sahabat MQ, nampaknya Bu Rida merupakan peserta terakhir pada malam hari ini. Berkaitan dengan waktu, kita sudah memasuki waktu Isya ya, sahabat MQ. Terima kasih sahabat MQ atas kebersamaannya pada malam hari ini. Demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasli dari Pondok Quran mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-64 At-Taghabun, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan, 18 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rabb, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rabb, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangan.
ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya.

beda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kinki, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ya

0: ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
0: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
0: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
0: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali.
untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malang. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimis sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di kebersamaan malam hari ini? Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di kesempatan kali ini dalam kondisi senantiasa Allah limpahkan kesehatan, tentunya juga segala aktivitas dan juga tentunya kegiatan yang sudah kita jalani di hari ini sahabat MK. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi ibadah dan juga setiap lelahnya menjadi penggugur dosa bagi kita sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di malam hari ini senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda sahabat MK. Di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 dan sudah memasuki di tanggal 8 Safar 1448 Hijriah sahabat MK. Tentunya sahabat MK di kebersamaan malam hari ini kita akan kembali tentunya membekali diri kita dengan sajian ilmu yang insya Allah akan hadir di kebersamaan kali ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Fikih Mawaris. Sahabat MK, tentu ketika kita mendengar kata warisan mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah harta, rumah, tanah ataupun juga pembagian peninggalan seseorang yang telah wafat. Dan tidak sedikit juga sahabat MK yang menganggap pembahasan warisan itu rumit, penuh hitung-hitungan, bahkan baru perlu dipelajari ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Padahal sahabat MK, dalam Islam pembagian harta warisan bukan sekadar persoalan matematika atau urusan keluarga semata. Fikih mawaris merupakan bagian dari syariat Allah yang telah diatur secara rinci dalam Al-Quran sahabat MK. Tentu hal ini membuktikan sahabat MK bahwa ilmu mawaris begitu penting untuk kita pelajari dan juga kita pahami bersama. Namun sayangnya sahabat MK, fenomena yang terjadi saat ini tentunya justru sebaliknya. Masih banyak seseorang keluarga ataupun juga individu ya sahabat MK belum sungguh-sungguh ataupun juga masih abai dalam mempelajari ilmu mawaris. Lantas seperti apa sahabat MK pentingnya kita belajar ilmu mawaris? Mengapa juga mempelajari fikih mawaris ini menjadi sebuah perintah? Siapa saja seharusnya mempelajari ini? Dan apakah ilmu ini hanya penting bagi para ulama, hakim, atau praktisi hukum? Insya Allah di kebersamaan kali ini kita akan mendalami bersama sahabat MK dengan tema yang dihadirkan yaitu perintah mempelajari fikih mawaris, yang insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Suryawan MPD selaku dosen STAI Darut Tauhid. Di malam hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang sedang menyimak di kebersamaan kali ini baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung ataupun juga melalui multi platform kami di media sosial, Anda pun nantinya dapat menyampaikan sahabat MK atensi baik pertanyaan ataupun juga berbaginya di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK. Dan alhamdulillah di kebersamaan malam hari ini juga guru kita sudah langsung membersamai di studio MKFM Bandung. Kita akan langsung sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bahri.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat Ustaz di kebersamaan malam hari ini.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bini'amati tatimus solihah, bisa bersamai lagi dan siaran langsung di studio yang kita cintai.
0: Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali Ustaz bisa bersilaturahim kembali, tentunya juga langsung di studio. Tentunya bersama Ustaz Suryawan, saya juga senang sekali Ustaz bisa bersilaturahim dan kembali belajar berkaitan tentang mawaris ini.
1: Alhamdulillah.
0: Dan baik Ustaz, kita langsung awali saja dan nampaknya juga sahabat MK di malam hari ini sudah bersiap untuk menyimak tema pembahasan yang kita hadirkan yaitu perintah mempelajari fikih mawaris. Sebagai pengantar Ustaz, bisa disapa terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat-sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Radio Inspirasi Keluarga Indonesia 102,7 MKFM, dimanapun sahabat-sahabat MK menyimak siaran radio ini, semoga Allah memberkahi sahabat-sahabat MK, Allah mudahkan urusannya, Allah anugerahi putra-putri yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal, barokah menimpa, dan semoga seandainya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat MK, Kang Bahri, biasa ya, saya kalau mendengar ya siaran MK itu biasanya suka kadang sambil ngetik gitu ya.
0: Insyaallah ya.
1: Kadang saya sambil nyupiran, kadang saya sambil ngejakan gitu ya. Karena terutama ketika mendengarkan nasyid, murattal, tausiah atau inspirasi pagi atau malam, itu rasanya begitu menyejukkan gitu ya. Dan mudah-mudahan siaran kita juga inspirasi malam hari ini terkait dengan Piki Mawaris juga bisa memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat MK, memberikan ziyadatul ilmi dan ziyadatul taqwa, nambah ilmu, nambah ketakwaan ya. Jadi sahabat-sahabat MK, untuk tema malam ini gitu ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kang Bahri, kita mengambil dalam satu kitab ya, kitab Al-Mawaris fi Syari'atil Islam
0: ya,
1: fi Dawil Kitabi wa Sunnah bi Qalam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya. Jadi itu yang jadi rujukan, salah satu rujukan dari pembahasan tentang fikih mawaris ini gitu ya. Saya kadang-kadang juga suka tema apa ya yang sekarang harus saya sampaikan gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau sudah ada kitab yang menjadi rujukan ya, saya tinggal lihat kitabnya saja, saya baca, kemudian saya jelaskan gitu ya. Dan sekarang ini kembali lagi ke tema awal sebenarnya ya, Kang Bari dan sahabat-sahabat MK, karena saya sudah ini tahun yang ketiga kalau nggak salah ya, atau yang kedua atau ketiga lah siaran. Jadi kita coba akan refresh lagi sahabat-sahabat MK tentang fikih mawaris ya. Jadi kita ulangi lagi sahabat-sahabat MK. Fikih mawaris itu ya sahabat-sahabat MK, termasuk di dalam ranah ragam ilmu fikih. Jadi fikih mawaris itu termasuk dalam ragam ilmu fikih. Artinya termasuk dalam khazanah-khazanah ilmu Islam ya. Sama halnya ketika kita belajar ilmu fikih, ada tentang fikih sholat, kemudian fikih zakat, fikih saum, fikih haji, kemudian fikih terkait dengan wudu, kemudian fikih. Jadi ilmu mawaris itu ragamnya termasuk dalam fikih ya. Namun seringkali para ulama memisahkan ya ilmu ini karena memang ada kekhususan ya, ada karakteristik yang memang sedikit berbeda dibanding dengan ilmu-ilmu fikih yang lainnya. Sahabat-sahabat MK, di antaranya Rasulullah SAW gitu ya, memerintahkan kita khusus untuk mempelajari fikih mawaris ini.
0: Ya.
1: Jadi sahabat-sahabat MK, perintah kita belajar ilmu waris itu memang sangat ada, kurang lebih lah ada 5 alasan kenapa kita harus mempelajari fikih mawaris ini.
0: Baik.
1: Ya. Jadi kurang lebih nih sepengetahuan kami dan dengan membaca beberapa literatur, salah satunya dalam kitab Al-Mawaris fi Syari'atil Islam fi Dawil Kitabi wa Sunnah bi Qalam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu kurang lebih, dan beberapa kitab literatur tentang fikih mawaris yang lainnya. Kurang lebih ada 5 ya, 5 alasan kita mempelajari ilmu fikih mawaris. Ya. Yang pertama, sahabat-sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan pertama kita mempelajari fikih mawaris itu adalah karena perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya hadis kauli. Ya, jadi kalau hadis itu sahabat-sahabat MQ, ada yang namanya hadis kauli, ada yang namanya hadis fi'li, ada yang namanya hadis takriri. Nah, dalam ilmu mustalah hadis, ketiga macam hadis yang tadi kami sampaikan itu memiliki bobotnya beda-beda. Yeah. Ya. Hadis kauli itu memiliki bobot yang lebih kuat, yang lebih tinggi dibanding hadis fi'li. Ya. Jadi kalau hadis yang isinya sabda langsung oleh Rasul itu jauh lebih kuat derajatnya dibanding dengan dua macam hadis yang terakhir tadi. Yeah. Hadis fi'li dan hadis takliri.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi kalau hadis kauli itu artinya Rasul mensabdakan langsung.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Sedangkan hadis fi'li itu Rasul melakukan pekerjaan Rasul, kemudian para sahabat menginterpretasikan. Jadi para sahabat yang menjelaskan, gitu ya. Itu hadis fi'li. Kalau hadis takriri itu sahabat melakukan, Rasul menyetujui. Seperti sholat syukur wudu, ya. Sholat syukur wudu itu kan dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan Rasul mengiyakan. Jadi yeah. Rasul mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bilal. Nah, hadis kauli itu lebih kuat ya derajatnya ya dibanding hadis fi'li atau hadis takdiri. Nah, perintah untuk belajar fikih mawaris itu hadisnya hadis kauli.
0: Kauli, Ustaz.
1: Jadi Rasul langsung menyampaikan ya. Ini riwayatnya banyak ya, walaupun ada yang redaksinya yang diperdebatkan derajat kesohiannya, tapi riwayatnya banyak sehingga bisa saling menguatkan. Di antaranya ini ya dalam hadis yang dari Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah ta'allamul fara'id wa 'allimuhu fa innahu nisbul ilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu syai'in yunja'u min ummati, gitu ya. Ya, jadi Rasul berpesan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id. Belajarlah kalian. Jadi ta'allamu khitabnya kebanyakan kepada banyak orang, ya. Wahai Abu Hurairah, belajarlah kalian al-fara'id. Nah, fara'id nama lain mawaris itu fara'id.
0: Fara'id. Ya.
1: Ta'allamul fara'id wa 'allimuhu. Belajarlah kalian fara'id dan ajarkanlah ilmu ini. Fa innahu nisbul ilmi, kalma ilmu fara'id itu setengah dari ilmu, ya. Wa huwa yunsa, dan kelak dia akan dilupakan. Wa huwa awalu syai'in yunja'u min ummati, dan yang pertama kali akan dilupakan, yang akan pertama kali ilmu yang akan dicabut dari umatku, gitu ya. Sekalipun memang hadis ini derajatnya enggak sampai derajat sahih, gitu ya. Tapi ada hadis yang lain ya sahabat-sahabat MQ yang menguatkan ini dari Ibnu Mas'ud ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas wa ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas fa inni imru'un maqmudun wal ilmu sayung taqdu wa tadkharul fitanu hatta yakhtalifa isnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Ini riwayat Ad-Darimi. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud riwayat berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, ya. Ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Belajarlah kalian ilmu. Ya. Ya. Maksudnya di sini mungkin ilmu itu ilmu agama, ya. Kenapa ilmu agama? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Kata Rasul, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ya, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Jadi seseorang itu kalau Allah kehendaki baik, dia akan fahamkan.
0: Ya.
1: Tentu orang yang faham itu tidak bisa datang sendirinya ilmu itu, tapi dia harus mau belajar, dia harus mau mutola'ah, dia harus mau mengkaji. Ya, nggak akan mungkin ilmu itu datang dengan sendirinya. Ya, jadi istilah ilmu laduni sebagian orang kan masih mempertanyakan gitu ya. Jadi tetap dia harus belajar. Kata Rasul, "May yuridil bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik kepada seseorang, yeah, maka orang itu akan fahamkan dalam urusan agama.
0: Sure.
1: Fahamkan bagaimana dia salatnya, fahamkan bagaimana dia saumnya, fahamkan bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, bagaimana hubungan muamalahnya,
0: yeah,
1: bagaimana ketika dia harus berinteraksi dengan orang lain. Dia mau hidup sesuai dengan bimbingan dan aturan Tuhannya, gitu ya. Maka orang itu adalah Allah hendaki baik baginya,
0: yeah,
1: gitu ya. Jadi hidupnya senantiasa ada dalam bimbingan syariat, gitu ya. Jadi sahabat-sahabat MQ, ya, semua orang itu diberi waktu yang sama sehari semalam 24 jam.
0: Betul.
1: Gitu ya. Diberikan kesempatan untuk bernapas yang sama dari oksigen yang sama.
0: Yeah.
1: Tapi setiap orang itu akan berbeda nilai kualitasnya di hadapan Allah tergantung amalnya. Seseorang ketika dia beramal sesuai dengan bimbingan syariat, maka setiap waktunya, setiap tenaganya, setiap pikirannya, setiap rizkinya akan menjadi pahala. Kalau dijalankan sesuai dengan aturan agama, gitu ya. Makanya maksud di sini ta'allamul ilma artinya belajarlah kalian dinul Islam, wa'allimuhun nas, dan ajarkanlah kepada orang lain. Artinya di sini bahwa jangan kita ingin pintar sendiri, jangan kita ingin selalu bersinar sendiri. Semakin kita ajarkan kepada orang, semakin orang menjadi soleh wasilahnya dengan kita, maka itu akan menjadi kebaikan, gitu ya. Jadi ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kemudian wa ta'allamul faraidata, disampaikan lagi, ya. Belajarlah kalian faraid, ya, ilmu waris.
0: Yeah.
1: Wa allimuhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia, yang disebutkan di sini. Wa ta'allamul Qur'an. Nah, disandingkan lagi, ya, sahabat-sahabat MQ. Wa ta'allamul Qur'an, dan belajarlah kalian Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an ini adalah menjadi pedoman hidup.
0: Iya.
1: Ya. Wa 'allimuhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia. Fa inni muruun maqbudun, kata Rasul, sesungguhnya aku ini seorang yang akan meninggalkan kalian. Qabadho itu aslinya melepas, ya, terlepas.
0: Yeah.
1: Ya. Dan aku akan meninggalkan kalian. Wa tadharul fitanu. Kemudian tampaklah fitnah-fitnah. Gitu ya. Tampaklah fitnah-fitnah. Di sini maksud fitnah di sini adalah terkait dengan harta pusaka, ya. Hatta yakhtalifa isnani, sehingga dua orang berselisih fi faridati, terkait dengan harta pusakanya itu.
0: Yeah.
1: Ya. la yajidani ahadan yafsilu bainahuma, yang dia tidak dapati seseorang dapat melerai di antara keduanya.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Jadi hadis ini menjelaskan secara spesifik bahwa perintah belajar ilmu mawar itu disabdakan langsung oleh Rasul seperti perintah belajar Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, beda dengan perintah sholat itu ya. Walaupun disebutkan tadi ta'allamul ilma, maksudnya ilmu agama termasuk di dalam sholat. Tapi untuk faraid itu hampir sama dengan belajar Al-Qur'an.
0: Iya.
1: Jadi disebutkan langsung. Jadi sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya alasan yang kedua ya, alasan yang kedua kita mempelajari ilmu mawaris itu adalah karena ilmu ini akan hilang. Gitu ya. Ilmu ini akan hilang. Ya. Jadi bahwa dalam hadis yang sebelumnya disebutkan wahwa yunsau, ilmu ini akan dilupakan. Wahwa awalu syain yunjau min ummati, dan ilmu ini yang pertama kali akan dilupakan oleh umat. Jadi kalau disebutkan di sini ya bahwa ketika orang-orang ya tidak mau menjalankan hukum pembagian harta pusaka,
0: yeah,
1: sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Jadi dia tidak mau menjalankan pembagian harta pusaka sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya. Maka bisa jadi ketika ulamanya, ustadznya, kiainya wafat, gitu ya. Dan karena banyak orang yang tidak mau menjalankan, ulama, ustadz, kiai itu wafat dengan dibawa ilmunya, ya.
0: Hmm.
1: Dia tidak sempat mengajarkan kepada muridnya, gitu ya. Sehingga ketika tidak ada yang mampu menjelaskan, maka ilmu ini akan terlupakan.
0: Yes.
1: Jadi kalau saya umpamakan seperti ini, Kang Bahri dan sahabat-sahabat, misalnya kalau sahabat-sahabat MK itu pinter masak, ya.
0: Hmm.
1: Kemudian 50 tahun enggak masak.
0: Iya.
1: Ya, karena ada khodimah di rumah ya.
0: Hmm.
1: Yang menyiapkan makanan buat kita. Kita tinggal tahu-tahunya makan saja gitu, ya. Tidak pernah repot dengan harus belanja, harus masak ya. Karena kadang-kadang masak itu waktunya habis, waktunya berjam-jam, dimakan hanya sekitar 15 menit gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi itu pahalanya itu yang lamanya bermasak gitu ya.
0: Insyaallah.
1: Udah 50 tahun gak masak, misalnya Kang Bahri ya.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba disuruh masak, kita pede gak?
0: Gak pede.
1: Lupa lagi ya. Mau mana dulu yang harus gitu ya. Nah, begitu juga kalau bapak-bapak misalnya, bapaknya itu bisa nyetir gitu ya. 100 tahun dia gak nyetir, atau misalnya 80 tahun dia gak nyetir gitu ya. Apakah dia percaya diri gak ketika dia harus menyetir kendaraan sendiri? Ya tentu dia dia lupa mana, bisa saja dia lupa mana rem, mana gas, mana kupling gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Dia sulit untuk mengepas jalan gitu. Demikian juga ilmu ini akan terlupakan karena banyak umat Islam yang tidak mau menjalankan. Ya. Di antara faktor yang Rasul sabdakan, karena banyak di antara umat Islam yang dia memilih pembagian waris tidak dengan menggunakan hukum syariat, ya, bisa dengan hukum adat, bisa dengan hukum negara. Yang jelas, sahabat-sahabat MG, kalau pembagian waris tidak menggunakan hukum syariat dan dia seorang muslim, maka yang jelas, ya, harta itu tidak akan barokah.
0: Hmm.
1: Yang kedua, tidak akan ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Gitu ya. Kemudian dosa itu sudah pasti. Ya, dosa itu sudah pasti. Karena memang pemilik real harta itu Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Ya.
1: Allah sendiri yang berkewenangan untuk mengaturnya, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala, tidak akan melangkah kedua kaki anak Adam. Sehingga ditanya, salah satunya ditanya tentang rizkinya, ya, dari mana dia dapatkan, ya, min aina iktasabahu, wa aina anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan,
0: ya,
1: gitu ya. Jadi kan ditanya itu tentang umurnya, an umrihi fi ma'afnahu, umurnya dihabiskan untuk apa, ya, wa an jasmihi fi ma'ablahu, dari jasadnya itu sampai jasadnya itu kalau kulit itu sampai keriput, kalau mata itu sampai rabun, kalau telinga itu sampai nggak bisa ngedengar, yeah, kalau kaki itu sampai berat untuk melangkah, gitu ya. Itu digunakan untuk apa? Dan an ilmihi, tentang ilmunya digunakan untuk apa? Nah, untuk harta itu dua pertanyaan. Dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Jadi sahabat-sahabat MG, yeah, kalau kita misalnya menjalankan fikih mawaris gitu ya, maka pertama kita menjalankan perintah Allah, mempelajari fikih mawaris itu kita menjalankan perintah Allah. Keduanya, supaya ini tidak dilupakan orang, gitu ya. Jadi sahabat-sahabat MG, mungkin saya udah hampir 15 menit lebih ya.
0: Barangkali
1: ada yang mau disampaikan, silakan dulu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah menghadirkan pembahasan di termin pertama ini berkaitan tentang perintah mempelajari fikih mawaris. Yang tadi disampaikan ada 5 alasan ya Ustaz mengapa kita perlu mempelajari ilmu mawaris. Dan sudah dihadirkan 2 poin sahabat MK. Di poin yang pertama tadi adalah perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di poin yang kedua adalah ilmu ini akan hilang dan ilmu yang pertama kali dilupakan. Insya Allah nanti di termin yang kedua sahabat MK kita akan lengkapkan kembali 3 poin berikutnya seperti apa. Maka dari itu sahabat MK, nantinya juga kami mengajak serta mengundang Anda di kebersamaan malam hari ini. Barangkali dari Anda ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi berkaitan tentang waris ini, boleh Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
8: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
8: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja,

0: Ya rahmatan lil alamin. Sekali berwakaf kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
1: Subhanallah. Berarti satu amal 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
0: Iya ya. Insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu kita punya 5 istana di surga ya bun.
0: Iya nak. Insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
3: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
6: MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini dalam frekuensi 102,7 MKFM Bandung dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Fikih Mawaris. Tentunya kita masih menyambung sahabat MK, bahasan kita berkaitan tentang perintah mempelajari Fikih Mawaris. Tentunya juga di malam hari ini kita juga dibersamai oleh guru kita langsung, ada Ustadz Suryawan, MPD, selaku dosen STAI Darut Tauhid. Dan bagi Anda juga yang ingin bergabung serta berinteraksi, masih ada kesempatan waktu ya, sahabat MQ, untuk juga menyapa, silakan. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua ini. Kalau tadi di termin pertama sudah dihadirkan 2 poin. Nah, poin berikutnya ini seperti apa, Ustaz?
1: Ya. Baik, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Radio Inspirasi Keluarga Indonesia yang menyimpak siaran ini ya. Sebagian jemaah saya mungkin di Balai Endah ya, ada yang menyimak ya. Ya. Kemudian juga sebagian jemaah saya yang pernah umroh bareng dengan saya gitu ya. Semoga Allah merahmati Bapak Ibu semuanya. Alasan yang ketiga, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, kita belajar ilmu Fikih Mawaris adalah kita mengamalkan isi Al-Quran ya. Jadi kita mengamalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak hanya dibaca ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tidak hanya sekedar knowledge saja, pengetahuan saja, tapi lebih dari itu kita harus mengamalkannya ya. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, ketika kita mempelajari Fikih Mawaris setelah mendapatkan perintah dari Rasul, kemudian

0: kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Man ahya sunnati kotufiyat, dalam hadis yang lain, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku setelah dilupakan orang, karena ajru kal ajri syahid, maka pahalanya, ganjarannya seperti ganjaran seorang syuhada, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita menjalankan isi Al-Quran. Ketika kita membaca ilmu waris dan mengamalkan dalam keluarga kita, maka kita telah mengamalkan isi Al-Quran. Ketika keluarga kita, cycle yang terdekat dengan kita, ada saudara kita misalnya yang wafat keluarganya, kemudian mereka meminta saran kepada kita, dan kita arahkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Rasul dalam hadis-hadisnya, pembagian waris secara syariat, gitu, maka kita itu akan mendapatkan pahala. Kita akan mendapatkan pahala dari ilmu yang kita sebarkan, dan bisa jadi menjadi jariah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Idza mata insan in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila seorang itu wafat, maka terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diajarkan, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kenapa kita harus mempelajari fikih mawaris dalam satu keluarga? Supaya ada yang faham. Itu ya. Sehingga ketika saingan terdekat kita, bisa saja keluarga kita atau rekan kerja kita atau misal sahabat-sahabat kita, yang mereka itu tidak canggung kalau bertanya kepada kita. Karena perlu diketahui, sahabat-sahabat MI, terkait dengan fikih mawaris itu sebenarnya kan sifatnya private, ya, Kang Bari, ya. Jadi seseorang itu terkait dengan hukum harta peninggalan, harta tirkah itu kan sebenarnya urusan personal itu. Orang lain itu tidak ada kewenangan untuk ikut campur dalam masalah-masalah zona privasi seseorang. Tapi ketika saudara kita bertanya kepada kita, saudara kita meminta saran kepada kita, sahabat kita meminta arahan kepada kita terkait dengan harta peninggalan orang tuanya, terkait dengan harta peninggalan keluarganya, saudaranya, maka di situ peran kita menjadi sebagai menjalankan peran hakul muslim ala muslim, kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Disebutkan hakul muslim ala muslim situn, ada yang disebutkan khomsun, ya. Kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada enam. Idza laqitahu fasallim alaih, apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam. Ketika bertemunya tidak wajib, tapi ketika saudara kita mengucapkan salam, maka kita menjawab salam itu jadi wajib. Dan bertemu mengucapkan salam itu adalah bukti persaudaraan kita dengan semua muslim. Kemudian wa idza maridu fa'udhu, apabila saudaramu sakit maka engkau menjenguknya. Wa idza da'a fa'jibhu, apabila saudaramu mengundang maka engkau mendatanginya. Kemudian wa idza tansaka fansahu, apabila saudaramu meminta masukan, meminta saran, meminta arahan, pandangan, maka kita wajib memberikan masukan, arahan, dan bimbingan. Jadi saudara kita bertanya kepada kita, saudara kitanya tidak wajib meminta saran kepada kita untuk menjadi guide terkait dengan harta pusaka keluarganya. Tapi ketika mempercayai kepada kita, maka kita jadi wajib untuk membantunya. Wajib untuk menolongnya, karena kewajiban sesama muslim, gitu ya. Diarahkanlah sepengetahuan saya, dari ilmu yang pernah saya pelajari, dari kitab-kitab literatur yang pernah saya baca dalam Islam ini seperti ini, yeah. Gitu ya. Maka ketika kita memberikan guiding, kemudian memberikan bimbingan, memberikan arahan, maka itu bisa menjadi jariah pahala buat kita. Dan kita telah mengamalkan isi Al-Quran,
1: yeah.
0: Gitu ya. Bahkan kalau seandainya kita tidak mengarahkan fikih mawaris ini, kita mendapatkan ancaman yang begitu keras sekali dalam Al-Quran, ya, dalam surat An-Nisa itu ayat ke-13 dan ayat ke-14, ya. Karena fikih mawaris itu hanya diterangkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa, ya. Jadi tidak ditempatkan pada ayat-ayat dan surat yang lainnya, ya. Rasul Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Tilka hududullah. Jadi pembagian harta pusaka itu adalah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiyal anhar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa zalika faudul adzim, dan itu merupakan keberuntungan yang besar.
1: Yeah.
0: Tapi sebaliknya, wa may ya'syillaha wa rusuluhu. Ya, tadi mah tilka hudul wa may yuti'illah, sekarang wa may ya'syillaha wa rusuluhu, barang siapa yang dia menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Wa ta'adda hududahu, kemudian dia melampaui batas-batas yang telah Allah atur, maka yudkhilhu nara khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka yang kekal di dalamnya. Jadi yeah, kalau kita menjalankan fikih mawaris, maka hakikatnya adalah kita menolong saudara kita, menjalankan syariat agama, dan menjalankan aturan yang ada dalam Al-Quran, ya,
1: yeah.
0: Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah supaya kita terhindar dari harta yang haram. Ya. Jadi kita mempelajari fikih waris itu tidak. Jadi sekali lagi kita belajar syariat, ya, sahabat-sahabat MG, tidak hanya sebatas kita tahu, yeah, gitu ya. Tapi juga harus mengamalkannya. Ya, kalau seandainya kita mempelajari fikih mawaris, kemudian kita ajarkan, kemudian kita amalkan untuk diri kita sendiri, gitu ya, maka mudah-mudahan kita terhindar dari mengkonsumsi harta yang haram. Ya, kalau seandainya harta peninggalan orang tua kita itu dibagikan tidak sesuai dengan syariat, bisa jadi kita memakan harta saudara kita,
1: yeah, ya,
0: memakan harta anak yatim, memakan harta orang-orang yang lemah, gitu ya. Karena wala ta'kulu amwalakum bil batil, demikian Allah menjelaskan, jangan kalian memakan harta diantarkan dengan cara yang batil. Bayangkan saja kalau seandainya harta waris itu tidak dibagikan, kemudian karena misalnya segan, karena misalnya nggak mau ribut, gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian saudara kita menikmati menggunakan harta orang lain.
1: Yeah.
0: Apakah kita di akhirat nggak akan dihisab?
1: Dihisab. Gitu
0: ya. Apakah Allah nggak akan mempertanggungjawabkan diamnya kita?
1: Yeah.
0: Ya. Karena kita takut, Ustaz, takut jadi berselisih, takut saya dimusuhi saudara, takut ini, takut itu, padahal belum tentu kejadian, gitu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi kita takut gitu, sedangkan saudara kita menikmati memakan harta yang haram saudaranya itu, yeah, maka kita pun juga sama dengan dosanya dengan yang menikmati itu.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi jangan sampai menjadi setan bisu, ya. Jadi kita biar seolah-olah kita selamat sendiri, padahal di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya sahabat-sahabat MG, Ketika kita mempelajari fikih mawaris, kemudian kita amalkan dalam diri kita dan cycle yang terdekat dengan kita dulu, gitu. Hakikatnya untuk menghindari kita mengkonsumsi barang yang haram.
1: Yeah.
0: Jadi ancamannya kan begitu tegas. Kululah min nabatat bihi suhtun fannaru Allah bi. Setiap daging, ya, yang daging itu tumbuh dari barang yang asuhtun, ya, yang tidak jelas kehalalannya, ya, yang tidak jelas kehalalannya, yang haram, fannaru Allah bi. Maka neraka itu jauh lebih layak untuk membersihkan dari daging itu, dari tulang itu. Jadi sahabat-sahabat MQ, niatkan saja karena Allah. Niatkan saja kita berdakwah karena Allah. Gitu ya. Kita ingin menyelamatkan keluarga kita, kita ingin menyelamatkan saudara kita, kita ingin menyelamatkan diri kita. Jangan sampai karena ancaman Allah tadi. Wa may ya'shillaha wa rasulahu. Barang siapa yang menyalahi maksiat kepada aturan Allah dan Rasulnya, wajata ada hududahu, kemudian dia melampaui batasan-batasan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, yudkhilhun naron, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya. Wallahu azabu muhin, dan baginya itu azab yang menghinakan. Jadi begitu sangat menakutkan ini ancaman Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sahabat-sahabat MP tadi yang keempat, supaya kita terhindar dari mengkonsumsi barang yang haram, gitu ya. Jadi jangan sampai ini mindset kita itu seolah-olah barang yang haram itu seperti, maaf ya, seperti babi gitu ya. Kemudian khamar gitu ya. Ya itu zatnya memang babi, khamar itu zatnya haram. Tapi bisa jadi kita lupa bahwa proses yang haram jauh lebih berbahaya daripada zatnya. Kita seringkali takut ada tulisan fok misalnya, wah pada takut, padahal membiarkan saudara kita mengkonsumsi barang yang haram atau kita mengkonsumsi yang haram itu jauh lebih bahaya. Karena makanan itu menjadi darah daging kita, makanan itu menjadi darah daging anak istri kita, ya, yang bisa menjadi Allah datang keburkaannya buat kita, ya. Nah, itu yang keempat, ya. Kemudian sahabat tapi yang terakhir terkait dengan kenapa kita mempelajari fikih mawaris, ya, adalah supaya terhindar dari perpecahan dalam keluarga, ya. Jadi supaya kita terhindar dari perpecahan di dalam keluarga. Artinya apa? Ketika kita mempelajari fikih mawaris, kemudian anak-anak kita faham, benar akidahnya, lulus akidahnya, benar ibadahnya, akhlaknya mulia, akhlakul karimah, ya. Kemudian mereka itu menerima aturan Allah dan Rasulnya,
1: ya.
0: Maka harta peninggalan itu ketika dibagikan dengan aturan Allah dan Rasulnya mendatangkan keberkahan, ya. Keluarganya semakin berkah, kemudian anak-anaknya semakin soleh dan soleha, cucu-cucunya semakin soleh dan soleha. Jadi ketika ada aturan Allah dan Rasulnya, mereka sami'na wa ta'na, mereka dengar dan taat, karena rizki itu kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat MQ, bedakan rizki dengan milik, ya. Ini sahabat-sahabat MQ harus merefresh lagi pemahaman kita. Rizki itu apa yang telah kita ma'akal ta. Apa yang telah engkau makan, kata Rasul. Wa malabista, apa yang telah engkau pakai. Wa masodakta, dan apa yang telah engkau sodakokan. Wa ma bakia, adapun yang sisanya itu adalah akan engkau tinggalkan. Jadi rezeki itu apa yang telah kita makan, apa yang telah kita gunakan, apa yang telah kita sodakokan, itu sebenarnya rezeki kita. Kalau yang sisanya itu adalah barang yang akan diwariskan kepada ahli waris kita, memang itu milik kita, tapi belum tentu jadi rezeki kita.
1: Ya,
0: jadi
1: ya,
0: bisa saja miliknya banyak gitu ya, di mana-mana, tapi rezekinya bisa saja tidak sebanyak harta miliknya.
1: Ya, ya. Ya,
0: dibatasi minumnya, dibatasi makannya, dibatasi aktivitasnya, tapi hisaban Allah terhadap harta miliknya itu sangat banyak. Makanya sahabat-sahabat MB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah, orang yang mewakafkan rezekinya di jalan Allah, hakikatnya dia itu adalah orang yang apa? Yang kalau maafnya ya, kalau guru saya nyebutkan dia itu sebenarnya orang yang bakhil. Apa maksudnya orang bakhil? Dia tidak mau, dia ingin sekali hartanya itu terbawa sampai akhirat.
1: Ya.
0: Dia enggak mau bagikan kepada orang lain di dunia. Dia ingin hartanya itu dia dapatkan juga sampai ke akhirat. Gitu ya. Ketika dia ada rezeki lebih, kemudian dia wakafkan. Di wakafan itu akhirnya dia tuh enggak mau dibagikan di dunia saja. Dia ingin kebawa sampai ke akhirat. Ya.
1: Ya.
0: Karena kalau seandainya di dunia ya sudah habis, ya. Habis buat belanja hidup, habis buat membiayai keluarga, habis semua.
1: Yeah.
0: Tapi ketika diwakafkan itu akan dia dapatkan nanti di akhirat. Jadi sahabat-sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jamaah-jamaah kami yang menyimak ya, Bu Novi dan yang lainnya gitu ya. Semoga Allah memberkahi. Ya itulah 5 alasan kenapa kita mempelajari fikih mawaris. Lalu Ustaz, bagaimana kalau kita hanya menyimak di radio ini? Ini juga dalam rangka niatkan dalam belajar fikih mawaris, gitu ya. Tidak harus sahabat-sahabat MP masuk khusus ke kelas fikih mawaris, gitu. Tidak harus sambil mendengarkan ceramah Ustaz. Ketika sahabat MP membaca buku fikih mawaris, sahabat MP menyimak penjelasan di radio yang kita cintai fikih mawaris, maka termasuk di antara orang-orang yang mempelajari fikih mawaris. Itu ya, sahabat-sahabat MG. Ya, mungkin itu dulu ya yang dapat saya sampaikan dari beberapa literatur dan kita rujukan yang kita coba sampaikan. Mangga Kang Bari.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah melengkapkan berkaitan tentang tadi 5 alasan mengapa kita tentunya juga perlu mempelajari ilmu mawaris. Yang diantaranya kalau di poin yang pertama tadi ya Ustaz, yaitu perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juga ilmu ini akan hilang dan ilmu yang pertama kali dilupakan. Selanjutnya mengamalkan isi Al-Quran di poin yang keempat supaya kita terhindar dari harta yang haram, sahabat MK. Dan terakhir, menghindari perpecahan dari keluarga. Tentunya juga ini menjadi pengingat bahwa pentingnya ilmu fawaraid untuk kita pelajari dan juga pahami, sahabat MK. Dan di akhir Ustaz, barangkali bisa dikuatkan kembali dan juga barangkali ada pesan atau informasi yang ingin dikuatkan berkaitan tema bahasan di kebersamaan malam hari ini Ustaz. Silakan.
0: Ya, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita. Refresh lagi bagaimana kita menjalani kehidupan, sahabat-sahabat MG. Akan terasa nikmat sekali, sahabat MG, ketika kita hidup dalam bimbingan syariat.
1: Ya, yeah.
0: Akan terasa tenang hidup ini ketika hidup dibimbing oleh aturan Allah dan Rasulnya. Ya, kita tidak akan pernah merasa khawatir rezeki kita diambil orang. Kita tidak pernah takut ya kedudukan kita diganggu orang gitu. Karena semuanya itu sudah ada yang mengatur, Allah yang mengaturnya. Ketika hati ini sudah mengkaitkan dengan Allah, kita pasrah dengan ketetapan Allah. Kita hanya kewajiban berusaha semaksimal mungkin yang kita lakukan. Maka insya Allah Allah akan menganugerahi kebarokahan kepada kita, termasuk rezeki kita. Ya, kita mempelajari fikih mawaris yang hari ini saya sampaikan tadi ya. Pertama, niatkan karena Allah ya, niatkan bahwa ini adalah perintah Rasul kepada kita
2: ya.
0: Kemudian pesan Rasul bahwa ilmu ini akan dilupakan orang, supaya tidak dilupakan orang kita pelajari gitu ya. Kemudian kita juga ingin mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, tidak hanya sekedar pengetahuan saja. Kemudian yang keempatnya, kita tidak mau diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita memakan barang yang haram ya. Dan yang terakhir, supaya tidak terjadi perselisihan di dalam keluarga. Ketika semua keluarga itu menerima ketetapan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka itu menerima dan menjalankannya, maka insya Allah Allah akan mendatangkan keberkahan ya. Tidak dilihat dari besar dan kecil harta itu, tapi tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya
2: yeah.
0: Tapi dilihat dari kebarokahannya ya. Karena kalau barokah itu akan terasa nikmat ya. Mau besar, mau kecil, mau sedikit, mau banyak, kalau barokah itu nikmatnya sama
2: yeah.
0: Karena berkah itu adalah subutu khairillah fi syai, tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Demikian sahabat-sahabat MP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan di kebersamaan malam hari ini. Tentunya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi pahala jarih untuk Ustaz yang menyampaikan.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kesehatan selalu untuk Ustaz, dan senantiasa Amin. Allah jaga dan diistiqomahkan selalu dalam kebaikan.
0: Amin.
2: Terima kasih Ustaz atas ilmu yang sudah dihadirkan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya yeah. di malam hari ini. Terima yeah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat MK dimanapun berada, ke Kang Bari dan semuanya. Semoga kita dipertemukan lagi dalam siaran yang selanjutnya. Dan sekali lagi, kebenarannya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahannya ada kearifan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Suryawan MPD selaku dosen STAI Darut Tauhid. Yang baru saja kita simak ya sahabat MK, pembahasan berkaitan tentang perintah mempelajari fikih mawaris. Ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan ya sahabat MK, pentingnya juga mempelajari salah satu cabang ilmu fikih yaitu ilmu mawaris atau faraid ya sahabat MK, yang sudah dihadirkan oleh guru kita. Ada 5 alasan mengapa tentunya kita penting mempelajari ilmu mawaris ini sahabat MK. Kalau kita review kembali ya sahabat MK, 5 alasan tadi yang sudah kita simak bersama guru kita. Di poin yang pertama adalah karena merupakan perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qoli, yaitu sabda Rasulullah secara langsung, yang dimana beliau memerintahkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid ini. Lalu selanjutnya di poin yang kedua, tentunya karena ilmu mawaris ini termasuk ilmu yang kelak akan mulai dilupakan oleh manusia sahabat MK. Tentunya ketika ilmu ini ditinggalkan, pembagian harta warisan tidak lagi berpedoman kepada syariat, tapi lebih banyak dipengaruhi kebiasaan, kepentingan, adat ataupun juga kesepakatan yang belum tentu sesuai dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang ketiga, sahabat MK juga mempelajari fikih mawaris adalah bentuk pengamalan terhadap Al-Qur'an. Yang tentunya ketentuan warisan dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an sebagai bukti bahwa hukum ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Selanjutnya di poin yang keempat, sahabat MK, agar kita terhindar dari memakan harta yang bukan hak kita. Jangan sampai sahabat MK ya, karena ketidaktahuan kita justru mengambil atau memberikan bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan terakhir sahabat MK, di poin yang kelima, tentunya pentingnya kita mempelajari ilmu mawaris adalah untuk menjaga keutuhan keluarga sahabat MK, yang dimana tidak sedikit hubungan persaudaraan yang retak karena persoalan warisan ini. Padahal syariat hadir justru untuk menghadirkan keadilan, menjaga hak setiap ahli waris, dan juga memelihara silaturahim. Itu ya sahabat MK, pembahasan kita di kebersamaan malam hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung ikut menyapa di malam hari ini. Ada Ibu Ida dari Cianjur yang juga menyapa, dan juga sahabat MK yang menyimak melalui live TikTok MK FM. Kita juga sapa ya, yang istiqomah menyimak ada sahabat Rehan Rahmadian, lalu juga sahabat Maryani Mudin. Lalu ada sahabat NS Project, ini Masya Allah ikut juga bergabung, sahabat Mimin Mintarsi, Kang Jen Trapis yang juga bergabung menyimak di kebersamaan malam hari ini. Lalu ada HFZ Store yang juga bergabung. Lalu ada sahabat Haji Muammar yang alhamdulillah juga ikut menyimak di kebersamaan malam hari ini. Sahabat Lia, sahabat Mumuh, dan juga sahabat Zai yang sudah bergabung. Terima kasih. Di kebersamaan malam hari ini juga kami hadirkan polling sahabat MK yang dapat Anda ikut bergabung dan juga menyampaikan pilihannya. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa alasan terpenting mengapa umat Islam perlu mempelajari fikih mawaris? Apakah di poin yang pertama karena merupakan perintah Allah dan Rasulnya yang harus dipelajari? Selanjutnya di poin yang kedua sahabat MK, agar pembagian harta warisan dilakukan secara adil sesuai syariat. Di poin yang ketiga sahabat MK, untuk mencegah perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Di poin yang keempat, agar hak setiap ahli waris terpenuhi dan tidak ada yang terzolimi. Atau di poin yang terakhir, sahabat MK, di poin yang kelima, supaya ilmu mawaris dapat diamalkan serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Boleh langsung Anda ikut bergabung menyampaikan pilihan polling yang sudah kami hadirkan di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami akan kembali membersamai ruang dengan Anda sahabat MK di termin selanjutnya ataupun juga di termin yang ketiga selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua masalah
2: iya.
3: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
9: Apa aku nggak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh.
9: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
13: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di termin yang ketiga ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian Fikih Mawaris. Di kebersamaan malam hari ini sahabat MK, tentunya kita sudah tadinya simak bersama ya pembahasan ilmu yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Suryawan MPD selaku dosen STAI Darut Tauhid, yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang perintah mempelajari fikih mawaris sahabat MK. Di kesempatan malam hari ini juga masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi ya sahabat MK, menyampaikan pilihan polling yang sudah kami hadirkan di segmen sebelumnya. Kalau menurut Anda sahabat MK, alasan apa ataupun juga apa alasan terpenting mengapa umat Islam perlu mempelajari fikih mawaris? Apakah di poin yang pertama, yaitu karena merupakan perintah Allah dan Rasulnya yang harus dipelajari? Selanjutnya di poin yang kedua, sahabat MK, agar pembagian harta warisan dilakukan secara adil sesuai syariat? Di poin yang ketiga, untuk mencegah perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga? Di poin yang keempat, sahabat MK, agar hak setiap ahli waris terpenuhi dan tidak ada yang terzolimi? Dan di poin yang terakhir, di pilihan yang kelima, sahabat MK, yaitu supaya ilmu mawaris dapat diamalkan serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan kami akan langsung menyapa Anda yang sudah ikut bergabung di kebersamaan malam hari ini. Kita sapa ya sahabat MK yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada dari sahabat Ida dari Cianjur yang sudah bergabung menyampaikan pilihan polinya. Kalau sahabat Ida menyampaikan karena merupakan perintah Allah dan Rasulnya yang harus dipelajari ini, Masya Allah ya. Tentunya juga sahabat MK, ini juga menjadi satu alasan tadi yang disampaikan guru kita, mengapa kita perlu mempelajari ilmu mawaris ya sahabat MK. Selanjutnya kita juga kembali sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Yanti dari Antapani. Kalau dari Ibu Yanti menyampaikan pilihan pollingnya di pilihan nomor 1, 3 dan juga nomor 5, yaitu karena merupakan perintah Allah dan Rasul yang harus dipelajari, lalu juga untuk mencegah perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga, dan terakhir supaya ilmu mawaris dapat diamalkan serta diwariskan kepada generasi berikutnya ini, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Yanti dari Antapani sudah ikut berbagi menyampaikan pilihan polling di malam hari ini. Lalu selanjutnya kita sapa juga ada sahabat Oma Abun, 74 tahun nih, Masya Allah, ikut bergabung di kebersamaan malam hari ini dari Perumnas Sukaluyu, Bandung, yang menyampaikan atensi pertanyaannya. Namun mohon maaf sahabat MK, di kebersamaan malam hari ini belum dapat tersampaikan. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita sampaikan kepada guru kita, mudah-mudahan ada kesempatannya sahabat MK. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya yang sudah bergabung juga di malam hari ini, ikut menyimak alhamdulillah, dan menyampaikan pilihan pollingnya di pilihan yang pertama hingga poin yang keempat, disampaikan oleh Ibu Juwita dari Cimindiraya. Baik, terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan pollingnya. Lalu juga kita sapa sahabat MK yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK, di poin yang pertama ternyata sudah ada 6 suara. Di pilihan nomor yang kedua juga 6 suara. Di pilihan yang ketiga ada 5 suara. Di poin yang keempat ada 3 suara sahabat MK. Dan terakhir di poin yang kelima ada 1 suara. Kita sapa ya sahabat MK, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Utik dari Jogja, Ibu Parilah dari GBA 3, sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung,
sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Alhamdulillah juga sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan baru saja bergabung ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang juga menyapa, ikut menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau dari Ibu Aminah menyampaikan di poin yang pertama hingga poin yang keempat. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah juga bergabung di kebersamaan malam hari ini. Dan terima kasih sahabat MKN yang sudah berinteraksi, ikut bergabung, ikut juga menyimak pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang perintah mempelajari fikih mawaris ya sahabat MK. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat pentingnya juga kita mempelajari ilmu ya sahabat MK, agar tadi kita dapat melaksanakan apa yang Rasul perintahkan, menjalankan sesuai syariat, dan juga ya sahabat MK, ilmu mawaris termasuk juga ilmu yang akan hilang, yang juga ilmu yang pertama kali dilupakan sahabat MK. Lalu juga mengamalkan isi Al-Quran, dan juga pentingnya mempelajari ilmu mawaris supaya kita terhindar dari harta yang haram sahabat MK. Dan terakhir menghindari perpecahan dari keluarga. Maka tentu ini penting sekali untuk kita juga senantiasa mengikhtiarkan ya, seperti kita tadi menyimak pembahasan dari guru-guru kita, lalu juga disarankan oleh guru kita membaca ilmu fikih mawaris di buku yang bisa kita juga cari ya referensinya sahabat MK. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung. Dan insya Allah di kebersamaan malam hari ini kita akan sambung sahabat MK dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya nanti dapat Anda pilih tiga, tentunya kami akan hadirkan tiga morotal pilihan yang dapat Anda pilih satu di antaranya sahabat MK. Dan baru saja bergabung kami sapa terlebih dahulu ya, ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur yang menyampaikan alhamdulillah bisa ikut menyimak kajian ilmu di kebersamaan malam hari ini dan menyampaikan pollingnya pilih semuanya nih dari Umi Zikri, Masya Allah, terima kasih. Dan juga melengkapkan salam ukhuwah untuk semuanya dan keluarga yang tentunya menyimak, dan juga untuk para guru-guru. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dan juga doa terbaik untuk Umi Zikri dari Cianjur yang bergabung di malam hari ini. Kita juga sapa ya sahabat MK yang bergabung melalui live TikTok, ada sahabat Zia yang menyampaikan salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga ada sahabat Lia, sahabat Nengda, sahabat HFZZ Store yang alhamdulillah juga bergabung ikut menyimak, sahabat Siti Asia, sahabat Mariani Mudin, dan juga sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Terima kasih. Dan kami akan hadirkan sahabat MK tiga morotal pilihan di malam hari ini yang dapat Anda pilih nantinya satu di antaranya, karena morotal terbanyak ya sahabat MK akan kami hadirkan, akan kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam tentunya. Di pilihan yang pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Kahfi. Lalu selanjutnya di morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Mulk. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Az-Zukhruf. Silakan sahabat MK, Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan morotal malam yang sudah kami hadirkan, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, silakan sahabat MK. Nantinya juga kami akan hadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, nanti kami sapa juga sahabat MK Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kami akan menyapa Anda sahabat MK yang di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'aki. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-40.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Turki, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung dan juga senantiasa masih menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung, baik melalui radio ataupun juga baik melalui multiplatform kami di media sosial, baik melalui YouTube, Facebook, Twitter sahabat MK, dan juga melalui live TikTok kami. Terima kasih. Di segmen Morotel Pilihan Malam masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan morotelnya sahabat MK. Di termin sebelumnya kita sudah hadirkan 3 pilihan dan dapat Anda pilih satu di antaranya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung juga jangan khawatir sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali 3 morotel pilihan malam di kesempatan kali ini. Di pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Kahfi. Selanjutnya di morotel pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Mulk. Dan terakhir di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Az-Zukhruf. Silakan bisa langsung Anda sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Ataupun juga Anda yang sedang menyimak melalui live TikTok kami juga boleh ikut juga bergabung menyampaikan polling yang sudah kami hadirkan, karena nanti pilihan terbanyak, morotel pilihan terbanyak akan kami hadirkan ataupun juga putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam sahabat MK. Tidak lupa juga kami juga mengajak Anda sahabat MK yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Kami sudah hadirkan juga polling bagi Anda yang ingin bergabung melalui polling, silakan Anda dapat langsung pilih satu di antara 3 pilihan morotelnya. Kami akan menyapa terlebih dahulu sahabat MKFM yang bergabung melalui WhatsApp. Yang pertama yang sudah menyampaikan pilihannya ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan yang pertama sahabat MK, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya, dan juga menyampaikan salam sehat untuk semuanya dan jaga kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Haturuhun, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung di malam hari ini, menyampaikan ikut bergabung ya, menyampaikan pilihan morotalnya, dan juga mudah-mudahan juga sehat selalu untuk Ibu Juwita yang bergabung di kebersamaan malam hari ini. Terima kasih Ibu Juwita. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Di malam hari ini sahabat Mahadi menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama nih dari sahabat Mahadi, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sudah bergabung menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya kita juga sapa ada dari Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Kalau dari Ibu Nani berbeda dari 2 pilihan sebelumnya, yaitu memilih di pilihan yang kedua di Quran Surat Al-Mulk. Baik, terima kasih juga Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Riani dari Cimahi. Sudah bergabung juga, Alhamdulillah, menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih Ibu Riani dari Cimahi sudah bergabung juga. Selanjutnya kita sapa ada sahabat Ibu Farida dari Bandung. Kalau dari Ibu Farida menyampaikan pilihan morotalnya di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Mulk. Baik, terima kasih juga Ibu ataupun juga sahabat Farida dari Bandung yang sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Lalu selanjutnya kita kembali sapa, ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Mulk. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung juga menyampaikan pilihan morotalnya. Ada dari Pak Ahyar dari Bumi Asri, Mekar Rahayu.
Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa sahabat MG yang sudah

Sampaikan pilihan mortalnya di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Mulk, disampaikan oleh Kang Uja. Baik, terima kasih juga Kang Uja dari Pangalengan sudah ikut menyampaikan pilihan mortalnya. Lalu kita sapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan mortalnya. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah di malam hari ini menyampaikan di pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat Al-Mulk. Baik, terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi. Kalau dari Ibu Munawaroh memilih mortalnya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Munawaroh di malam hari ini sudah bergabung juga menyampaikan pilihan mortalnya. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah bergabung, ada dari Ibu Yani dari Griya Caraka Arcamanik. Kalau dari Ibu Yani menyampaikan pilihan mortalnya di Quran Surat Al-Kahfi, yaitu di pilihan yang pertama ya sahabat Ibu Yani. Terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan malam hari ini. Lalu selanjutnya kita sapa, ada Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang, yang juga senantiasa istiqomah ikut bergabung setiap malamnya menyampaikan pilihan mortalnya nih. Kalau dari Pak Dani menyampaikan pilihannya di pilihan polling ataupun juga di pilihan yang pertama ya sahabat MP, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang. Selanjutnya kita sapa, ada Ibu Yanti dari Antapani menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat Al-Kahfi juga. Terima kasih Ibu Yanti. Lalu selanjutnya ada Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihannya di mortal nomor yang kedua, di Quran Surat Al-Mulk. Baik, terima kasih Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra sudah bergabung juga di malam hari ini. Lalu selanjutnya kita kembali sapa yang bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada Ibu Anissa dari Parken memilih di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Kahfi. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Tidak lupa juga kami sapa Anda yang bergabung melalui live TikTok menyampaikan pilihan mortalnya. Ada sahabat B. Ramdan 1988, ini nickname-nya Masya Allah, ikut menyampaikan pilihan mortalnya di pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat Al-Mulk. Lalu selanjutnya kita juga sapa ada sahabat Zia yang menyampaikan juga pilihan mortalnya di Quran Surat Al-Mulk. Terima kasih sahabat MP yang sudah bergabung melalui live TikTok. Lalu juga ada sahabat Diki Nurjaman 675 menyampaikan mortalnya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Kahfi. Terima kasih juga. Selanjutnya ada sahabat Ayu nih bergabung juga menyampaikan pilihan mortalnya, yaitu di Quran Surat Al-Mulk, di pilihan nomor yang kedua. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga live TikTok yang menyampaikan pilihan mortalnya. Dan kami juga tidak lupa akan juga sapa sahabat MK yang bergabung melalui polling ya. Sudah ada juga Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi yang juga sudah bergabung kembali. Terima kasih. Dan kami akan rekap terlebih dahulu sahabat MK, pilihan mortal terbanyak jatuh di pilihan nomor berapa nih sahabat MK. Kita akan hitung terlebih dahulu.

Baik, Masya Allah. Nampaknya Morotal pilihan terbanyak ini agak berdekatan ya sahabat MQ, antara Quran Surat Al-Kahfi dan juga Quran Surat Al-Mulk yang biasanya ini menjadi favorit Morotal yang biasa sering kita dengarkan ataupun juga kita putarkan ya sahabat MQ, membersamai ruang dengar kita tentunya. Dan ya, kalau di malam hari ini Morotal terbanyak jatuh di pilihan yang pertama sahabat MQ, di Quran Surat Al-Kahfi, yang insya Allah akan kami hadirkan, kami putarkan membersamai waktu istirahat Anda sahabat MQ di kebersamaan malam hari ini, yaitu di Quran Surat Al-Kahfi, dan juga menjadi teman juga murojaah ya sahabat MQ membersamai kita di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih.

0: kepada seluruh sahabat MQ di malam hari ini yang sudah bergabung ikut menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Yang mudah-mudahan ya sahabat MQ, ilmu yang sudah kita simak bersama tadi dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian fikih mawaris dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah saatnya sahabat MQ, sahabat share Anda pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MQ FM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: قرآن is life.
1: Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahmatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Asbaha bin Ni'matin au bi ahadin min khalqik faman ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: واسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam.

0: kalian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini, ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Muhammadil Qa'imah, ati Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gagak Kalong Gireng Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Di waktu mengenang rahmat, mengenangkan rahmat, terasa di...
0: Sahabat MK dimanapun berada pada pagi hari ini, kembali dapat hadir dalam program manajemen kalbu pagi yang tentunya setiap saat hadir membersamai Anda pukul 5 pagi sahabat MK hingga 1 jam ke depan, yang mudah-mudahan setiap ilmu yang kita timpa, yang kita terima, yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa kita sebarkan, insyaallah, amin ya rabbal alamin.
1: Ya Allah Tuhanku.
0: Membersamai pagi hari ini bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, 1 jam ke depan akan menemani Anda. Bersama kita akan simak sajian ilmu bersama dengan guru-guru kita, Kiai Abdullah Gymnastiar di sesi pertama sahabat MK. Dan di sesi kedua insyaallah akan membersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mengundang sahabat MK untuk membersamai dan juga ikut bergabung menyapa kami pagi hari ini. Anda dapat sampaikan atensinya baik menyapa dengan sapaan salam silaturahim doa terbaik dan laporan kualitas siaran kami pagi hari ini begitu sahabat MK. Anda boleh kirimkan tentunya di line interaktif kami 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Di pagi hari ini juga sahabat MK kebersamaan manajemen kolbu pagi ini dihadirkan tentunya di frekuensi radio 102,7 FM Bandung, yang juga hadir melalui platform streaming kami di sosial media, ada di Facebook, Instagram dan juga YouTube gitu ya. Lalu juga di platform streaming website MKFM ya, serta di streaming aplikasi yang bisa Anda unduh sahabat MK, aplikasi MKFM di ponsel Anda.
1: Berputu.
0: Beberapa radio juga sahabat MK menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini di radio-radio penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQ FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94 Style FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sawasindo FM Mayakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan itu dia radio-radio yang ikut menyambung siarkan. Dan bagi Anda para produser program juga ya gitu, pengelola program radio yang ingin menyambung siarkan program ini, sangat open sekali, bisa Anda sampaikan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau kirimkan di WhatsApp kami di 0811-224-1027. Untuk konfirmasi begitu di 0811-224-1027.

0: Dan di pagi hari ini, sahabat MG terus juga mengajak dan mengingat sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiat di pagi hari ini. Sahabat MG mengingat di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MG ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan menumbuhkan cinta di untuk kemanusiaan. Di mana Dita Peduli bersama dengan Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia.
1: Di hatiku.
0: Dan ini rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MG ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Dapat Peduli semakin melayani dan

Lalu kemudian sahabat MKI mengajak juga, mari mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausiah Agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MP, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.

0: Dan di pagi hari ini, sahabat MQ, kami turut menyapa begitu sahabat MQ yang sudah bergabung dan membersamai kami melaporkan kualitas siaran MQ FM begitu ya. Dalam sapaannya di via WhatsApp kali ini kita lihat yang sudah bergabung diawali sahabat kita dari Cikarang, Ibu Reni ya. Alhamdulillah turut menghadirkan atensi pagi hari ini dengan menyampaikan menyimak MQ FM setiap paginya. Alhamdulillah. Dan kali ini dari Cikarang, kualitas siaran MQ FM tersimak dengan bagus dan bersih. Salamnya buat para kru, buat guru-guru serta seluruh pendengar begitu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Reni di Cikarang sudah bergabung di kesempatan ini.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Berikutnya yang juga menyapa pada pagi hari ini ada Ibu Citra di Ciamis ya, dengan menyampaikan bahwa siaran radio ini terdengar dengan jernih. Alhamdulillah. Dari Ciamis ya, yang cerang sekali. Dan dari Cijantung ya, Cijantung Ciamis. Alhamdulillah. Dan salam silaturahim buat semua sahabat pendengar radio dan juga yang bertugas kru MQ FM. Semoga kita semua sehat selalu dan diberikan jalan rezeki yang berlimpah serta kesehatan juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Kenang.
0: Terima kasih Ibu Citra di Ciamis ya, sudah bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Lalu ada juga Ibu Saprah di Cianjur ya, yang juga turut bergabung menyapa pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Lalu berikutnya yang juga turut sudah bergabung membersamai pada pagi hari ini dengan sahabat kita. Ah ini dengan oh ya, Ibu Saprah ini kan yang sudah menyapa ya. Dengan laporan di Cianjur tersimak dengan baik. Alhamdulillah, doa terbaiknya buat guru-guru, buat kru, sahabat siar dan juga buat semua yang bertugas ini ya. Sehat selalu dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan silakan sahabat MQ, Anda bisa bergabung dan membersamai. Ini di sesi pertama kami hadirkan insyaallah kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar pada kesempatan ini. Silakan untuk bergabung dan sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dihadirkan pada kesempatan ini. 0811-224-1027. Ya, insya Allah sahabat MQ akan membersamai Anda bersama dengan guru Anda di sesi pertama ini, guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Selamat menyimak sajian ilmu pada pagi hari ini.
1: Segala dosa yang memburu setiap
2: salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi dan maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya, menolong kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini diawali dengan ku anfusakum, jadi diri dulu baru keluarga. Ini penting dipahami konsep perubahan itu harus diawali dengan 3 M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Hakikatnya yang bisa mengubah adalah Allah. Tapi syariatnya kita harus sempurnakan agar kita menjadi orang yang layak diubah oleh Allah ya. Jadi sekali lagi, yang membolak-balik hati adalah Allah, bukan kita. Contoh bagaimana Nabi Yakub, anak-anaknya sulit, sebagian itu nakal, maaf ya, nakal sekali, sehingga Yusuf yang kecil itu dimasukkan ke sumur. Ini perbuatan yang sangat tidak baik. Itu anak Nabi. bagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa membolak-balik hati ayahnya. Bagaimana Nabi Nuh juga putranya tidak mau ikut ke dalam perahu. Bagaimana Nabi Lut istrinya tidak mau mematuhi suaminya. Artinya yang membolak-balik hati, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sungguh-sungguh berusaha memantaskan diri jadi orang yang layak dititipi keluarga, anak yang soleh, solehah, layak menjadi jalan. Nah, ini penting, layak menjadi jalan agar keluarga kita bisa selamat di dunia wal akhirat. Baik, ini di Australia, AA mendengar kesedihan orang tua di sini yang anaknya jauh dari agama, ya. Jauh sehingga bahkan kemarin ada seorang bapak yang sangat sedih sekali membawa keluarganya ke Australia, tapi sesudah di sini berubah gaya hidupnya, imannya rontok, akhirnya pisah, dan sekarang bapak ini sendiri saja, tidak ada yang menemani. Benar-benar sendiri di usia tua. Beliau curhat betapa sedihnya gitu, di membesarkan anak dengan segala daya, tapi akhirnya anak ini tidak ingat sama sekali ke orang tuanya, tidak nyapa. Ya, tentu saja ini ujian yang sangat berat. Dikala orang tua sudah 70 tahun lebih, hidup sendiri, masak sendiri, ya beliau ke masjid, dan ya betul-betul dalam kesendirian di masa tua, tidak ada yang mengurus. Nah, beliau mengingatkan juga betapa tidak mudahnya untuk mengurus keluarga selalu di jalan Allah. Disebutkan tadi di masjid, generasi pertama yang datang ke Australia ini atau negara-negara barat itu biasanya mendapatkan ilmu dari orang tuanya, mendapatkan pendidikan dari sekolahnya tentang Islam, mendapatkan dukungan dari lingkungannya, dan generasi pertama yang tua-tua ini tidak terlalu terdampak oleh media sosial dibanding dengan generasi yang selanjutnya. Nah, generasi yang lahir di luar ini sudah lebih berat tantangannya, karena pendidikan agamanya lebih sedikit dari orang tua yang terbatas ilmu, juga susah ngajar, dari sekolah nyaris tidak ada pendidikan agamanya, dari lingkungan juga tidak mengenal Islam dengan baik, sudah terdampak, dan dari media sosial yang ya kita tahu yang dominannya ini jauh dari nilai-nilai iman dan amal soleh. Jadi generasi kedua ini akan lebih berat, ya lebih berat untuk memiliki iman yang kuat, lebih berat untuk memiliki akhlak yang sesuai Islam dan ibadah yang bagus, karena gempurannya lebih berat. Nah, yang lebih berat lagi adalah generasi ketiga, yaitu anak yang lahir dari, yang sudah lahir di sini, bapaknya Islam, imigran, lahir anak, lahir lagi. Nah, yang beratnya apa? Ya berarti sudah semakin sedikit input tentang Islamnya, informasi dari orang tua, pendidikan, dan juga bukti dari sekolah, dari lingkungan, dari media sosial. Jadi tidak usah heran bila cucunya ini sudah semakin kurang memahami indahnya Islam, dan kurang ibadahnya, kurang juga tata nilai yang sesuai dengan tuntunan Islam. Namun demikian, nah ini namun demikian, jangan Jangan kecil hati, karena seluruh dunia ini adalah milik Allah. Dimanapun berada, dunia ini di negara manapun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun penjuru bumi ini yang bukan milik Allah dan yang lepas dari kekuasaan Allah yang Maha Agung. Terbukti para sahabat juga dulu berangkat berdakwah, makanya Islam sampai ke penjuru bumi, karena ada sahabat, ada ulama, ada juru dakwah yang berkeliling. Jadi kita tidak ada hijrah itu menjadi bagian penting untuk bisa menginspirasi kita, ya. Dan tinggal, misalkan kita orang Indonesia, tinggal di Indonesia juga tidak identik langsung iman jadi kuat, tidak identik langsung akhlak jadi baik, ya kan? Kita tahu di negeri kita sendiri juga perjuangan untuk punya iman kuat itu berbeda. Ya, sebentar, ini para santri sedang pelatihan di Batam, ya. Tolong dibangunkan yang tidur paling depan, ya, bisa dipahami ya pelatihan ini, karena kameranya persis di depan, jadi bisa melihat juga nih. Ya, sebentar ya, gilirannya nanti jam 6. Sekarang dengan jamaah dulu. Jadi semua ini adalah berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin selamat, dengan dalil dari Rasulullah ini, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Kita tahu bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu kuncinya ada dua, iman dan amal soleh. Pegang ini baik-baik. Pokoknya orang yang ingin bahagia kuncinya iman, amal soleh. Orang yang ingin sukses, iman dan amal soleh. Ingin husnul khotimah, iman dan amal soleh. Ingin kubur kita lapang, iman dan amal soleh. Ingin timbangan kebaikan yaumal hisab berat, iman dan amal soleh. Ingin masuk sorga tanpa azab, iman dan amal soleh. Inilah yang sangat menjadi fokus perhatian kita. Dan iman serta amal soleh itu pintu utamanya satu, yaitu ilmu. Yufaqihu fiddin. Maka kalau orang tidak punya pemahaman agama yang baik, apa artinya? Dia tidak kenal Allah. Berarti kalau tidak kenal Allah, apa yang terjadi? Dia akan punya Tuhan yang lain selain Allah. Dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan. Ini diulang-ulang terus ya, supaya kita paham kenapa negeri kita seperti ini, Indonesia misalkan ya. Karena kok orang pendidikannya tinggi tapi korupsi. Ya, kalau tidak kenal Allah, dia akan menuhankan duniawi ini. Dan terjerumusnya ini, kata Imam Ibnu Qayyim, ada tiga ya. Satu adalah ghaflah, kelalaian. Yang kedua syahwat. Yang ketiga amarah. Nah, ini kalau baca dari tulisan statusnya Adeda, mengutip dari Imam Ibnu Qayyim, jadi orang itu berjatuhannya kalah dalam kegoflahan ya, kelalaian. Dia tahu tapi tidak mau mengerjakan, lalu dia kalah oleh syahwatnya, termasuk syahwat kepada duniawi ini, dan amarah. Nah, kalau orang tidak paham agama, ya dia akan berkutat dalam tiga hal ini nih. Hidupnya lalai kepada Allahnya karena tidak kenal Allah, hidupnya diperbudak syahwat, ya, baik syahwat ya kita tahu sendirilah, syahwat kekuasaan, syahwat terhadap lawan jenis, bahkan sejenis ya. Syahwat kekayaan, syahwat ketamakan, lalu ya tidak bisa mengendalikan dirinya dengan amarahnya, sehingga kita lihat kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kalau tidak paham agama, walaupun dia sepertinya ibadah ya, datang sholat, dia laksanakan sholat, tapi kalau tidak paham agama, tidak kenal Allah, sholatnya itu tidak nendang ya, sholatnya itu tidak punya power untuk membuat perubahan.

0: Din, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, dengan kebersamaan guru kita di sesi pertama sudah kita simak sajian ilmunya, alhamdulillah, bersama guru kita K.H. Abdullah Gymnastiar. Insyaallah sahabat MK, kita akan masuk ke sesi kedua kebersamaan bersama dengan guru kita juga Profesor Dr. K.H. Miftah Farid yang saat ini sudah terhubung melalui line telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak K.H.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Pak Kiai.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi ini, untuk menyegarkan kembali ingatan kita berkaitan dengan akhlak, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan problem akhlak di bangsa kita, terutama pada akhir-akhir ini. Para pendengar yang berbahagia, salah satu masalah bangsa yang harus kita sikapi secara serius dewasa ini adalah menyangkut akhlak bangsa, khususnya menyangkut kesolehan sosial. Lebih khusus lagi adalah menyangkut kejujuran. Berita sana sini sangat tidak enak tentang korupsi, tiap hari ada beritanya, macam-macam. Kita sangat prihatin dengan kondisi moral bangsa yang mayoritas beragama Islam, tetapi akhlak sosialnya masih banyak yang belum Islam atau tidak Islam. Di satu sisi kita bersyukur bahwa orang yang sholat bertambah banyak, orang yang saum bertambah banyak, orang yang berumroh, berhaji juga bahkan bertambah banyak, wanita berkerudung juga semakin banyak. Namun di sisi lain kita harus jujur mengakui bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis kesolehan sosial. Orang yang tidak jujur ada di mana-mana, yang kasar, yang tidak santun juga sangat banyak, yang malas juga, yang egois, yang materialistis, hedonis, bahkan budaya suap sudah hampir merata, ada di mana-mana. Praktik korupsi juga ada di mana-mana. Padahal menurut ajaran Islam, ibadah sholat, saum, zikir, umroh, haji, dan lain-lain semestinya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan akhlak sosial setiap perlakunya. Ya, kita perlu dan wajib melakukan muhasabah introspeksi dalam beragama ini. Di antara ajaran tentang kesolehan sosial yang perlu mendapat perhatian kita dewasa ini ialah tentang kejujuran, akhlak jujur, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam berumah tangga, jujur dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tentu juga berpidato. Jujur itu fondasi dari segala keutamaan. Dalam ajaran Islam, jujur adalah akhlak utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Namun sayangnya orang jujur justru sering dianggap sebagai orang yang aneh dan terasing. Praktek-praktek ketidakjujuran sudah merasuk ke hampir setiap aspek kehidupan, merambah kepada hampir setiap lapisan. Bicara dusta, berjanji palsu, mendapat amanat khianat, sudah biasa ada di mana-mana. Kita perlu menyegarkan kembali iman dan Islam kita tentang betapa pentingnya jujur. Kita tidak boleh lupa dan tidak boleh melupakan bahwa jujur itu adalah esensi penting dalam ajaran Islam. Bahwa hidup jujur adalah hidupnya seorang muslim. Potret seorang muslim itu adalah jujur. Masyarakat yang Islami itu adalah masyarakat yang jujur. Masyarakat yang akan mendapatkan berkah dari Allah itu adalah masyarakat yang jujur. Bahkan yang akan mendapatkan surga pun hanyalah orang-orang yang jujur. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, terangkan kepada saya apa amalan yang paling ringan dan apa amalan yang paling berat dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling ringan dalam Islam itu membaca dua kalimat syahadat, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sedangkan amalan yang paling berat bagi seorang muslim itu ialah jujur. Sebab tidak ada agama bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada pahala sholat, tidak ada pahala zakat bagi orang yang tidak jujur. Begitu harus diraih Imam Bazzar. Sahabat Anas berkata, hampir tidak pernah Rasulullah SAW berkhutbah menyampaikan pesan moral kepada kami, kecuali di dalamnya selalu ada pesan. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Ketika seorang bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang Muslim, beliau bersabda, nyatakan olehmu bahwa aku beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu, kamu jangan bohong, kamu harus jujur. Al-Hadis. Kejujuran adalah bukti keimanan. Sedangkan kebohongan, ketidakjujuran adalah awal dari segala bentuk dosa dan kejahatan. Bohong dan tidak jujur itu adalah awal dari segala kekacauan dan penderitaan. Benar dan jujur dapat membuahkan rahmat Allah. Sedangkan bohong dan tidak jujur dapat membuahkan murka Allah. Benar dan jujur itu adalah hiasan hidup para wali Allah. Sedangkan bohong dan tidak jujur adalah perilaku musuh-musuh Allah. Pesan-pesan moral Rasulullah SAW tentang kejujuran berulang kali disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Yang dapat kita simpulkan bahwa iman dan kejujuran itu melekat. Tidak bisa dipisahkan. Kalau seorang benar-benar beriman, mestinya ia jujur. Sebab iman dan kejujuran tidak bisa dipisahkan. La imana liman la amanatalah, wa la islama liman la ahdalah. Tidak mungkin terjadi seorang dikatakan sebagai manusia beriman, tetapi ia tidak jujur. Atau seorang disebut soleh, bertakwa, tapi ia tidak jujur. Sebab begitu ia beriman, mestinya ia jujur. Dan begitu juga, kalau sudah beriman, mestinya tidak mungkin tidak jujur. Pada saat seseorang itu menyatakan iman, maka ia harusnya jujur. Bohong dan tidak jujur itu adalah musuh iman, musuh Islam. Begitu ajaran Islam mengajarkan. Salah satu misi penting para Nabi dan Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada manusia antara menghapuskan kebohongan dan menghilangkan ketidakjujuran. Realitas kehidupan dapat memberikan pelajaran kepada kita. Tidak pernah ada satu keluarga yang rukun bahagia kalau di dalamnya banyak ketidakjujuran. Satu bangsa akan maju dan unggul kalau penghuninya terdiri atas orang-orang yang cerdas dan juga jujur. Al-Quran berulang kali mengisahkan kesuksesan orang-orang yang jujur dan kehancuran pribadi-pribadi atau bangsa-bangsa yang tidak jujur. Semua agama mengajarkan kepada umatnya agar berlaku jujur, berkata benar, berdiri kalau berjanji ditepati, kalau dapat amanat hendaknya dilaksanakan. Ketidakjujuran adalah ciri kemunafikan. Nabi bersabda, 3 indikator kemunafikan seseorang ialah kalau bicara dusta, berjanji palsu, dapat amanat, khianat. Hadis Bukhari. Orang yang kalau berkata dusta, berjanji palsu, dan mendapat amanat khianat, tidak jujur. Dan dalam hadis lain ada tambahan 1. Kalau berbisnis licik, maka yang bersangkutan 100% munafik. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, walaupun mereka itu salat, puasa, dan merasa dirinya muslim. Bahkan dinyatakan oleh Nabi SAW bahwa gugur dalam sebuah pertempuran di medan perang untuk membela agama dapat menghapus semua dosa dan kesalahan yang bersangkutan. Kecuali ketidakjujuran, kecuali khianat. Begitu Nabi menyampaikan. 2 sifat utama yang wajib bagi para Nabi dan Rasul adalah siddiq dan amanah. Benar dan dapat dipercaya. Sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada para nabi dan rasul itu bohong dan khianat atau tidak jujur. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah benar dan dapat dipercaya atau jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki salah satu sifat unggulan sejak beliau kecil. Beliau jujur dan dapat dipercaya sehingga beliau dikenal oleh masyarakat dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Dengan bekal kejujurannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses bisnis, sukses berkeluarga, sukses membangun masyarakat. Cerita tentang orang-orang yang soleh dan orang-orang yang sukses ialah cerita tentang orang-orang yang jujur. Cerita orang yang tidak sukses hampir selalu identik dengan orang-orang yang tidak jujur. Jujur juga merupakan salah satu akhlak unggulan dari khalifah-khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khulafaur Rasyidin. Para pendengar, ketidakjujuran bisa menjadi sebab utama terjadinya kegagalan, bahkan musibah, kehancuran. Muhammad kecil pasti cerdas, tetapi kecerdasan beliau tidak menjadi buah bibir masyarakat pada waktu itu, karena mungkin yang cerdas banyak pada waktu itu. Beliau pasti pribadi yang ulet, tetapi sifat itu pun tidak pula menjadi buah bibir masyarakat. Mungkin yang ulet juga banyak. Yang menjadi buah bibir masyarakat adalah Muhammad Al-Amin, Muhammad yang jujur. Karena mungkin yang jujur pada waktu itu sulit didapat. Celakalah sebuah bangsa apabila dipimpin oleh orang-orang yang tidak cerdas dan tidak ulet. Lebih celaka lagi sebuah bangsa apabila dipimpin oleh orang-orang yang tidak jujur. Adalah musibah besar kalau mereka terdiri dari orang-orang yang sudah tidak cerdas, tidak ulet, juga tidak jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan sebagai berikut: berikan kepadaku jaminan dalam 6 hal, maka aku dapat memberikan jaminan kepada kalian untuk dapat masuk surga. Benar kalau berbicara, penuhi kalau berjanji, laksanakan amanah, kendalikan penglihatan, jaga kemaluan, kendalikan tangan. Begitu Al-Hadis. Rasulullah bersabda, lakukan kejujuran kepada orang yang jujur kepadamu, dan jangan berlaku tidak jujur walaupun kepada orang yang tidak jujur kepadamu. Hadis Imam Daruqutni. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menyertai 2 orang yang berkongsi sepanjang tidak ada satu pihak yang berkhianat kepada pihak lainnya. Perlindungan Allah akan menaungi 2 yang bersyarikat sepanjang tidak ada salah satu di antaranya yang berkhianat kepada pihak lainnya. Aku menyertai 2 orang yang berkongsi sepanjang tidak ada satu pihak yang berkhianat kepada pihak lainnya. Perlindungan Allah akan menaungi 2 yang bersyarikat

kata itu adalah bohong dan tidak jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa agar beliau mendapat perlindungan dari Allah dari bahaya ketidakjujuran. Allahumma inni a'udzubika minal khiyana wa innahu bi'sal bitana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khianat, sebab khianat itu penghancur persahabatan. Rasanya doa itu perlu menjadi bagian dari doa rutin kita. Beliau berpesan, wahai sahabatku, pegang teguhlah kejujuran. Sungguh kejujuran itu akan meringankan kalian menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kalian menuju surga. Ada orang yang senantiasa menempuh jalan jujur, hingga ia dicatat sebagai orang jujur. Sungguh, dusta itu akan mengantarkan kalian menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing kalian menuju neraka. Ada orang yang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, sehingga akhirnya ia dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Wana'udzubillah. Kejujuran dapat melahirkan ketenangan dan kedamaian, sedangkan ketidakjujuran dapat membuahkan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, dan bahkan kerugian. Kejujuran adalah cermin dari kesolehan, sedangkan ketidakjujuran adalah gambaran kefasikan. Orang jujur itu disayangi oleh Allah, disayangi manusia. Orang yang tidak jujur itu pasti dimurkai oleh Allah dan dibenci, dimusuhi oleh manusia. Banyak orang yang mempunyai kekayaan tetapi tidak punya kemuliaan karena mereka tidak jujur. Banyak orang yang punya kedudukan tinggi tetapi juga tidak punya kemuliaan karena tidak jujur. Ada sejumlah orang yang tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan, tetapi mereka punya izzah, kemuliaan, karena mereka jujur. Kalau kejujuran itu sudah menjadi barang langka, ketidakjujuran sudah menjadi semacam budaya dan biasa. Orang yang jujur seperti itu sulit didapat, dan yang tidak jujur ada di mana-mana, maka berkah akan sirna. Kehidupan menjadi kering, hampa tanpa makna. Kalau orang sudah tidak merasa berdosa ketika berdusta, berjanji palsu, dan menyalahi amanah, karena sudah biasa dan membudaya, maka pada saatnya berkah akan diangkat dari bumi ke langit. Lautan, hutan, tanaman, dan apa yang ada di bumi tidak akan memberikan kenyamanan dan kebahagiaan, karena semuanya dikelola kebohongan, kepalsuan, dan penipuan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ingin hidup berkah, hidup nikmat, manfaat, sehat, taat, mulailah hidup kita dengan jujur. Khalifah Umar bertemu dengan seorang pengembala kambing yang buta huruf, miskin, orang kampung yang tidak tahu perkembangannya. Umar menawar seekor kambing yang digembalakannya. Pengembala itu menjawab, "Saya tidak ada hak untuk menjualnya, Tuan, karena saya bukan pemiliknya." Ketika Umar menyatakan, "Beritahu majikanmu, kambing yang satu yang aku beli itu mati, uangnya terima olehmu. Majikanmu akan percaya dan kau punya sejumlah uang." Ketika uang itu ditaruh di tangan pengembala tersebut, ia melepaskan uang tersebut dari tangannya. Dan ia menepukkan tangannya ke pundak Umar, sang khalifah, kepala negara waktu itu, sambil berkata, "Wa'in Allah, Tuhan, malu kepada Allah. Tuhan, di mana kau letakkan Allah? Malu kamu kepada Allah." Umar kaget, gembira, bangga. Ia rebahkan badannya bersujud dan berkata, "Ya Allah, saya bahagia, saya bangga. Rakyat saya walaupun miskin, bodoh, tidak tahu perkembangan, tetapi ia jujur. Ia tidak mau mengambil hak orang lain, walaupun peluang terbuka, dan ia sedang memerlukannya, karena ia malu kepadamu." Selanjutnya Umar bertanya dalam berdoanya, "Ya Allah, masih adakah di akhir zaman nanti orang-orang yang seperti pengembala kambing ini, yang tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu?" Nah, marilah kita yakinkan diri kita bahwa rezeki yang kita peroleh dengan tidak

0: hancur, akan menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan. Jabatan dan kedudukan yang diperoleh dengan tidak jujur atau yang dikelola dengan cara yang tidak jujur akan membuahkan kehinaan di dunia sekarang dan penderitaan di akhirat yang akan datang. Dengan jujur kita akan memperoleh kemuliaan. Dengan jujur kita akan memperoleh ketenangan. Dengan jujur kita akan memperoleh keberkahan. Dengan jujur kita akan memperoleh rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk bisa memiliki akhlak jujur. Marilah kita berjihad menghapuskan praktek-praktek ketidakjujuran. Dan mulailah jihad itu dengan jihad mewujudkan kejujuran dalam diri kita sendiri. Kita harus siap bahwa untuk menjadi orang jujur di tengah-tengah masyarakat yang biasa tidak jujur, kita menjadi terasing, aneh, tidak populer, atau mungkin dianggap orang yang tidak normal. Nah, marilah kita siapkan diri untuk tidak populer. Sebab pencitraan diri sebagai orang jujur, padahal tidak jujur, adalah sebuah kebohongan dan kemunafikan. Untuk membangun budaya jujur, kita perlu siap dan berani mengambil risiko rugi asal dengan jujur, daripada untung tetapi dengan tidak jujur. Kita harus yakin bahwa keberkahan akan kita dapatkan kalau kita jujur. Yakinkan diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan kepada kita kalau dalam hidup kita jujur. Kejujuran harus menjadi bagian daripada pesan-pesan kita kepada putra-putri kita. Bahagia akan kita dapatkan dunia akhirat kalau kita meninggalkan putra-putri yang soleh, yang jujur. Dan penderitaan akan kita rasakan dunia dan akhirat kalau kita justru meninggalkan atau melahirkan putra-putri keturunan yang tidak jujur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita untuk terus berikhtiar dan berusaha serta berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberikan kemampuan, kesungguhan, dan ketulusan, keikhlasan untuk berlaku jujur. Dengan jujur, hidup akan berkah. Dengan jujur, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dan surga kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, terima kasih Pak Kiai dan juga sejennya di kesempatan ini. Kami undang sahabat MG pada kebersamaan sesi kedua ini untuk bergabung dan bersamanya dengan pertanyaan. Anda boleh sampaikan di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan pertanyaan. Baik, insya Allah izin Pak Kiai menyapa sahabat MG yang sudah bergabung. Ada hamba Allah di Ciamis yang izin bertanya. Pak Kiai, kalau misalnya jujur dia tidak dipercaya, tapi kalau misalnya bohong malah dipercaya. Yang apakah orang yang bohong dan kemudian cari muka itu dosanya seperti apa, Pak Kiai?
0: Ya, kebohongan itu pasti melahirkan ketidakberkahan. Ya, orang yang biasa bohong itu sudah melawan Tuhan itu, sehingga soal waktu saja itu. Balasan, jawaban dari Yang Maha Kuasa. Itu harus janji, karena itulah yang diungkapkan dalam Quran, diungkapkan dalam sejumlah hadis, bahwa kejujuran akan melahirkan pertolongan Allah, dan ketidakjujuran justru akan membuahkan murka Allah. Apa yang kita anggap baik, padahal kita tidak jujur, akan membuahkan sesuatu yang sebaliknya. Kita harus yakin bahwa dengan jujur, keberkahan akan kita dapatkan. Dan tidak jujur, kita akan mendapatkan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian ini juga ada dari sahabat Rizik di Cimahi. Pak Kiai, apakah ketika berada di posisi memilih berkata bohong begitu untuk menjaga perasaan seseorang itu baiknya bagaimana begitu, tapi Pak Kiai?
0: Ya, tentu kita harus berusaha baik untuk menasihati orang, menyadarkan orang, ataupun juga untuk menghibur orang, atau juga untuk menenangkan orang, tetap kita harus berlaku jujur. Kebohongan tidak akan melahirkan keberkahan. Memang kadang-kadang kita mengeluarkan bohong tetapi sebagai joke, sebagai apa, hiburan, dan orang tahu bahwa itu cerita bohong. Cerita si Kabayan itu kan bohong, kita cerita, tapi maksudnya baik. Nah, tentu itu bukan soal kebohongan dalam arti menyalahi perintah Tuhan. Ingin memberikan contoh, dan orang tahu bahwa itu adalah dongeng saja, begitu, seperti itu. Jadi kita tahu, tapi yang tanpa apa pertimbangan seperti itu, bahwa orang jadi yakin seolah-olah benar, benar bohong, nah itulah kebohongannya akan dapat melahirkan musibah bagi kehidupan kita.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Lalu berikutnya kembali dari hamba Allah, seorang ikhwan di Bandung. Pak Kiai, bagaimana jika di lingkungan pekerjaan ini melihat adanya sebuah tindakan ketidakjujuran, tapi takut untuk menegur karena khawatir mendapat SP ataupun juga justru atau bahkan di PHK begitu, Pak Kiai?
0: Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif sikap ya, barang siapa yang melihat kemunkaran dimanapun, bawahan, atasan, atau teman dekat sendiri atau keluarga, maka Nabi menyatakan rubahlah dengan yadmu, tanganmu. Tanganmu di sini berarti bisa berarti kekuasaan, kalau kepada bawahan atau dengan forum tertentu yang memang disediakan, forum kritik dan lain, dengan kekuasaan. Kalau tidak punya yad, tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang, tidak mungkin bikin SK, maka rubahlah oleh lisan. Lisan itu bisa berarti di sini lisan, tulisan, bisa juga apa siaran melalui HP dan lain-lain. Tidak juga ini bisa apa? Tidak mungkin bisa dilakukan, banyak faktor lah. Banyak faktor, kemaslahatan, kemadaratan. Maka Nabi menyatakan rubahlah dengan hatimu, yaitu kita tidak ridho dengan praktek ketidakjujuran. Kita tidak mendukung dengan praktek kejujuran, bahkan malah kita berdoa mudah-mudahan yang bersangkutan itu mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Jadi ada tiga tahapan dalam hadis itu. Satu, rubah dengan yadmu, dengan kekuasaanmu, dengan wewenangmu, lehalitasmu. Kalau itu tidak dimiliki, lidah, berubahlah dengan lidahmu, nasihat, memberitahu, mungkin juga mengancam dalam batas tentu. Gak bisa juga, gak memungkinkan. Menurut pertimbangan ini gak akan maslahat, malah tambah parah, maka rubahlah dengan hatimu. Rubah dengan hati itu bukan hanya tidak ridho, tidak senang, tidak setuju, tidak mendukung, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kepasrahan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah dia, berilah dia hidayah petunjuk. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menemukan beberapa kasus dalam menghadapi kemunkaran yang dilakukan oleh Nabi. Ada langsung wahyu menegurnya, dan ada juga yaitu Nabi menyambutnya dengan kekuatan doa, kekuatan munajat kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu bisa kita lakukan. Dan Nabi menyatakan kalau kita merubah cuma dalam hati, tidak senang, adapun iman harus siap aja, bahwa itu iman yang paling lemah, kelasnya kelas rendah katanya imannya. Dan begitu hadis Nabi nyatakan.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Nampaknya tensi terakhir kepada kebersamaan ini tadi, Pak Kiai. Mungkin di akhir kebersamaan ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan untuk tema ataupun materi yang sudah disampaikan, Pak Kiai, mangga.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, ya, kita sama-sama mengikuti berbagai macam informasi yang berkaitan dengan keadaan di negara kita. Salah satu masalah yang barangkali perlu menjabat perhatian kita yaitu keyakinan kita. Dengan kejujuran kita akan memperoleh keberkahan. Dengan ketidakjujuran, cepat ataupun lambat, kita akan mendapatkan penyesalan, penderitaan. Dan yang paling berat lagi adalah kejujuran dapat membuahkan kasih sayang Allah. Sedangkan ketidakjujuran itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita semua mari kita laksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, yang Rasul contohkan dalam kehidupan kita, dan berilah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan juga untuk juga menyampaikannya kepada orang lain atau mempraktekkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waktu mengenang rahmat, mengenangkan rahmat.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, demikian pagi hari ini sahabat MKI bersama dengan guru kita di sesi kedua, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Pada kesempatan ini mudah-mudahan sajian ilmu yang sudah didapatkan pada pagi hari ini jadi ilmu yang barokah, barang ilmu yang manfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pastinya kita doakan untuk guru-guru kita di pagi hari ini, di sesi pertama tadi bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan di sesi kedua bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya. Allah berikan perlindungan, Allah berikan rezeki yang berlimpah, dan juga bersama dengan keluarga pastinya senantiasa diberikan kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
2: Tuhanku yang Esa.
1: Dan di pagi hari ini sahabat MK, dengan atensi yang sudah diberikan, beberapa juga sudah masuk. Tapi sebelum kembali menyapa sahabat MK pada kesempatan ini, kami kembali izin menyampaikan informasi dan mengajak sahabat MK bicara soal amalan yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja, tapi kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terlalu kecil, terasa kecil begitu. Karena Allah tidak melihat dari besar yang nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Kemudian sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Teteh Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Perjuanganku.
1: Dan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung ya. Beberapa atensi yang sudah masuk kembali di WhatsApp MKFM. Pagi hari ini ada sahabat kita, ini hamba Allah di kesempatan ini ya. Ada Ibu Eni di Riung Bandung ya. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, Ciranjang. Oke. Di Ciranjang Asri. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Lalu ada dengan sahabat Arif di pagi hari ini sudah bergabung, terima kasih. Ibu Eti di Bale Endah juga, serta Ibu Parilah di GBA 3. Ada juga Ibu Yanti di Antapani, Ibu Ade di Ranca Ekek begitu. Dan ada Mama Agni di Tasikmalaya. Berikutnya ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Bapak Ujang di Cianjur, Umi Zikri di Cianjur, ada Babah Icam di Abah Ican di Cilacap ya. Pagi hari ini juga tersimak, alhamdulillah. Kang Iman di Tasikmalaya juga bergabung. Lalu berikutnya Abah Akbar di Ciranjang, Ibu Nia di Pangalengan, Pak Rudiana di Marga Cinta, ada WMN di Manonjaya, kemudian ada Teh Henry Safitri juga sudah bergabung. Terakhir ada Ibu Lilis di Bale Endah ya, laporannya alhamdulillah Bale Endah jelas katanya. Terima kasih. Dan buat sahabat MI yang sudah bergabung, mudah-mudahan sajian ilmu di pagi hari ini jadi ilmu yang manfaat, barokah, dan juga bisa kita sebarkan begitu ya, kita amalkan. Dan pastinya buat sahabat MI, terima kasih doa-doa terbaiknya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita, rezeki yang berlimpah begitu, dihindari, dijauhkan, dilunaskan hutang-hutang kita semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program Manajemen Kalbu Pagi. Tidak terasa kini saatnya mengakhiri kebersamaan. Sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat memulai hari sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan, apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir, bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Banyak gangguan tidur terjadi karena apa? Karena meningkatnya pola hidup sedentary lifestyle. Bahasa gaulnya mager. Apa betul bahwa mager itu mempunyai dampak? Iya. Ini penelitian ibu bapak semua dilakukan oleh Chang dan kawan-kawan. Mereka yang mempunyai gerak kurang dari 150 per menit berpotensi mengalami poor sleep atau tidur yang tidak berkualitas. Kemudian kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, penelitian dari Kedlow dan kawan-kawan di Sleep Medicine Review. Di sini mengatakan bahwa dia menganalisis puluhan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang aktivitas fisik. Nah, ternyata aktivitas fisik yang konsisten ternyata berhubungan dengan kualitas tidur yang lebih baik, waktu tidur lebih lama, dan gejala insomnia yang lebih ringan. Kemudian kita lihat lagi ibu bapak semua, penelitian dari yang dilakukan oleh Yang dari BMC Public Health. Individu yang aktif secara fisik memiliki resiko gangguan tidur yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami gaya hidup sedentary lifestyle atau mager. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat semua, apakah ini banyak? Iya. Di Indonesia ibu bapak semua yang mempunyai akses terhadap internet itu kurang lebih 143 juta. Artinya ini kan sesuatu yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Di dalam 145 juta tersebut 98% itu aktif di media sosial. Media sosial, kemudian e-commerce, bisa mendekatkan yang jauh, bisa menyingkatkan yang lama. Mendekatkan yang jauh, tadinya mau belanja ibu semua, kalau belanja tadinya kan harus bangkit dulu dari tempat duduk atau harus berdiri dulu jalan gitu ya, siap-siap kan, ada gerak tuh. Kemudian keluar rumah kan gerak juga tuh ya. Kemudian nyetok angkot atau misal naik kendaraan online kan gerak juga ya. Kemudian masuk ke mallnya atau masuk ke pasar jalan juga kan. Jalan terus milih tuh. Milih dari toko 1, 2, 3 walaupun belinya di toko 1 lagi, nawar lagi ya. Kemudian jalan tuh. Untuk apa? Untuk pulang lagi. Sekarang digantikan dengan 2 jari dan 1 tangan. Mana gerak yang kita lakukan kalau kita misal dalam keseharian itu belanja? Problemnya apakah nggak boleh dok kita belanja online? Nggak apa-apa ibu, silakan. Bagus, kita bisa sparing time lebih banyak. Yang jadi problem adalah ketika kekurangan dari teknologi itu tidak kita lakukan kompensasi, maka dampak negatifnya itu luar biasa. Sedentary lifestyle ibu bapak semua ternyata berpengaruh juga terhadap resiko peningkatan diabetes, resiko peningkatan serangan jantung dan pembuluh darah. Resiko ya, bukan berarti akan menjadi gitu, enggak. Dan ternyata sedentary lifestyle atau mager ini juga berkontribusi terhadap gangguan tidur.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sobat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
5: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

SMK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Sahabat MQ, pada suatu kesempatan, sebuah sekolah tengah mengadakan pementasan drama. Pentas drama ini amat meriah dengan siswa-siswi sekolah sebagai pemainnya. Setiap anak mendapatkan peran masing-masing dengan pemilihan kostum sebagai pendukung karakter yang diperankan. Saat itu, semua tampak serius. Karena selain pertunjukan yang ditampilkan di hadapan para orang tua, akan ada hadiah pula untuk anak yang menampilkan penampilan terbaik. Lakon drama pun berjalan dengan sempurna. Semua anak tampil dengan maksimal. Ada yang berperan sebagai petani, lengkap dengan cangkul dan topinya. Ada juga yang menjadi nelayan, dengan jala yang disampirkan di bahu. Di sudut lain, tampak pula seorang anak dengan raut muka ketus, karena perannya sebagai pak tua yang pemarah. Sementara di satu sudut lainnya, terlihat anak dengan wajah sedih, layaknya pemurung yang selalu menangis. Tepuk tangan dan sorak dari para orang tua, juga guru pun terus terdengar. Kini, tibalah di akhir pementasan drama. Dan itu berarti, sudah saatnya Pak Guru mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Setiap anak tampak berdebar-debar, berharap mereka terpilih menjadi pemain drama yang terbaik. Tidak hanya itu, para orang tua pun ikut berdoa, membayangkan anak mereka menjadi yang terbaik. Akhirnya, Pak Guru pun menaiki panggung. Tanda bahwa tidak akan lama lagi, pemenang akan diumumkan. Setelah berada di tengah panggung, Pak Guru pun menyebutkan sebuah nama sebagai seorang pemenang, dan ia adalah anak yang memerankan sosok Pak Tua Pemarah. Dengan wajah berbinar, sang anak bersorak gembira. "Aku menang," begitu ucapnya. Ia pun bergegas menuju panggung, diiringi kedua orang tuanya yang tampak bahagia. Tepuk tangan terdengar lagi. Orang tua si anak menatap sekeliling, menatap ke seluruh hadirin dengan bangga. Pak Guru pun kemudian menyambut mereka. Namun, sebelum menyerahkan hadiah, tak lupa Pak Guru bertanya kepada sang juara. "Selamat, Nak. Kamu memang hebat. Peranmu sebagai seorang yang pemarah terlihat bagus sekali. Apa rahasianya sehingga kamu bisa tampil sebaik ini? Kamu pasti rajin mengikuti latihan ya?" tanya Pak Guru kepada anak tersebut. Sang anak kemudian menjawab dengan polosnya, khas anak sekolah dasar. "Terima kasih atas hadiahnya, Pak. Tapi sebenarnya, saya harus berterima kasih juga kepada ayah saya. Karena dari ayahlah saya belajar berteriak dan menjadi pemarah. Saya meniru semuanya dari ayah. Ayah sering berteriak kepada saya, maka bukan hal yang sulit lagi bagi saya untuk menjadi pemarah seperti ayah," ucap sang anak. Mendengar penuturan sang anak, tampak wajah sang ayah yang mulai tercenung. Seisi ruangan pun seketika senyap. Begitu pula orang tua sang anak yang tidak bisa berkata-kata. Jika sebelumnya mereka merasa bangga,
kini keadaannya berubah, mereka jadi merasa sangat bersalah dan bertekad untuk memperbaiki cara mereka berperilaku dan berinteraksi dengan anak di rumah. Sahabat MG, anak adalah pengamat dan peniru ulung, sehingga betapa besar pengaruh perilaku orang tua dalam membesarkan dan membentuk pribadi mereka. Maka, menjadi orang tua yang senantiasa memberikan keteladanan adalah sebuah ikhtiar. Semoga kita semua bisa terus berperilaku baik dan penuh kasih sayang kepada keluarga, sehingga terbentuklah rumah yang menjadi surga bagi para penghuninya, di mana semua orang merasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di hari Kamis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, edisi 8 Safar 1448 Hijriah, atau kita sudah memasuki di hari ke-23 bulan Juli 2026. Sudah lebih dari setengah 2026 berlalu, sahabat MK, masya Allah. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita lalui ini senantiasa diberikan keberkahan, sebagaimana nasyid yang tadi kita simak ya, sahabat MK. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini Anda juga dalam kondisi sehat dan bersemangat untuk bisa menjalankan aktivitas, menuai kebaikan dan menuai pahala diniatkan sebagai ibadah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, bisa menyapa di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah hingga jam 9 pagi nanti, sahabat MK, kami akan temani Anda dengan serangkaian segmen. Kita akan mulai pagi ini dengan segmen Jurnal Pagi. Nanti Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, jurnal syukur, jurnal pagi Anda. Anda bisa berbagi bagaimana pantauan cuaca lalu lintas di daerah Anda, sahabat MK. Silakan Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Setelah jurnal pagi, sahabat MK, insya Allah nanti kita juga akan sambung dalam segmen sudut pandang. Nanti kita akan menakar komitmen perlindungan tenaga kerja. Ini berkaitan dengan kabar di Jawa Barat, sahabat MK. Ada perusahaan batu kapur yang mengabaikan BPJS ketenaga kerjaan. Anda juga bisa silakan bergabung dalam sudut pandang nanti. Dan insya Allah di termin berikutnya, di segmen bincang kesehatan, kita akan perbincangan juga berkaitan dengan tema kita yang berkelanjutan, sahabat MK, ya, ini berkaitan dengan keperkasaan lelaki yang ini mengemban amanah, sahabat, dalam sudut pandang nanti. Dan insya Allah di termin berikutnya, di segmen bincang kesehatan, kita akan perbincangan juga berkaitan dengan tema kita yang berkelanjutan, sahabat MK,

0: memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk kabar perkiraan cuaca di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga Yogyakarta serta sekitarnya. Agar Anda juga bisa memanfaatkan informasi ini untuk mengagendakan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan sahabat MK. Ketika cuaca cerah, Anda bisa mengoptimalkan menyerap energi matahari, hangatnya matahari di kegiatan luar ruangan, atau Anda juga bisa menyesuaikan ketika cuacanya ini bisa jadi mendung ataupun juga hujan. Kita akan mulai dari Kota Bandung, sahabat MK, melansir dari laman BMKG untuk perkiraan cuacanya di Kecamatan Sukasari, Kecamatan Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap hingga Bandung Wetan. Perkiraan cuaca hari ini cerah, sahabat MK. Mungkin di daerah Anda sudah mulai terasa mataharinya. Kemudian bergeser ke Kecamatan Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, dan Bandung Kidul, perkiraan cuacanya juga sama, cerah, meskipun suhunya ini bisa mencapai 28 derajat Celcius, sahabat MK. Kemudian bergeser ke daerah Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Kecamatan Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, dan Mandala Jati juga sama cerah. Kota Bandung Raya nampaknya hari ini perkiraan cuacanya semuanya cerah, sahabat MK. Dan begitupun juga di Kabupaten Subang tidak jauh berbeda. Seperti di Kecamatan Sagala Herang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, hingga Pusaka Negara ini perkiraan cuacanya juga cerah. Daerah Pamanukan, Jalan Cagak, Blanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, kemudian ke Cipuk Negara, Cijambe, dan Cipendei ini juga cerah, sahabat MK. Sama halnya dengan Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, hingga Ciater, dan juga Pusaka Jaya. Semuanya perkiraan cuacanya cerah, hanya saja suhunya lebih tinggi, sahabat MK. Kalau di Kabupaten Subang, ini bisa mencapai 33 derajat Celcius ya, lebih terik, sahabat MK, dibandingkan Bandung. Kemudian untuk di kota Yogyakarta dan sekitarnya, sahabat MK, ini juga lebih cerah lagi ya. Masya Allah, untuk di kota Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan juga kota Yogyakarta, perkiraan cuaca hari ini juga cerah merata, sahabat MK. Dengan suhu di antara 21 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Anda bisa optimalkan untuk bagaimana memanfaatkan energi matahari yang sudah Allah berikan, sahabat MK. Bagaimana pantauan di lapangan? Anda silakan bisa bergabung menyampaikan jurnal paginya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi, jurnal syukur Anda di hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah.

0: Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli Sahabat MK, memasuki segmen Jurnal Pagi, silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal pagi Anda. Anda bisa berbagi bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, atau juga pantauan lalu lintas Anda yang sudah mulai berkendara, silakan Anda bisa bagikan. Lengkapkan juga dengan jurnal syukur hari ini, mudah-mudahan jadi wasilah, jadi penyemangat di antara kita sahabat MK untuk senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan. Sampaikan di 0811-224-1027. Dan kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Alhamdulillah ada Ibu Ella di Soreang. Pagi hari ini sudah berbagi kondisi cuaca yang sejuk segar ya, bahkan cerah berawan kalau di daerah Soreang sekitarnya Ibu Ella. Doa terbaiknya hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah barakallah. Jurnal syukurnya juga masih bisa ibadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak MKFM. Kemudian alhamdulillah doa terbaiknya juga untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya agar menjadi amal jariah ini ya, masya Allah. Untuk kru operator penyiar juga semua sahabat MK, doa terbaik Allah berikan keberkahan, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair, Ibu Ella di Soreang sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian disapa kembali sahabat MK, kita berlanjut dari Soreang sambung ke Cimahi sahabat MK. Jurnal syukurnya pagi hari ini alhamdulillah ada Ibu Dewi yang bersyukur sekali masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terbaiknya agar kesempatan yang masih ada ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah alhamdulillah. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi sudah menyapa. Kemudian kita sambung ada Pak Yandi di Buah Batu. Alhamdulillah bersyukur di hari Kamis yang penuh berkah ini masih bisa bangun di sepertiga malam. Alhamdulillah, masya Allah, ini nikmat yang luar biasa ya Pak Yandi. Masih bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tadi ya salat sunnah, kemudian berkesempatan juga makan sahur dan mengantar cucu-cucu ke sekolah. Masya Allah. Doa terbaiknya agar nikmat sehat waktu luang ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak, cucu dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak, jazakumullah khair atas ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, untuk seluruh kru operator juga semoga tetap sehat, semangat dan jangan lupa bahagia untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Yandi sudah berbagi semangat, energi positifnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Yandi ya, agar bisa senantiasa berbagi kebaikan setiap harinya di segmen jurnal pagi ini ya. Alhamdulillah. Kemudian kita sambung dari Buah Batu bergeser ke GBA 3 sahabat MK. Siapa lagi kalau bukan Ibu Parilah ya di GBA 3. Alhamdulillah berbagi rasa syukurnya juga masih bisa bangun dari tidur ya dalam keadaan sehat dan bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Masya Allah. Alhamdulillah masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Alhamdulillah sudah sampai rumah kembali dengan selamat setelah mengantar anak ke sekolah tadi ya. Ini kalau Ibu Parilah yang ngantar sekolah pada subuh langsung berangkat ya Ibu Parilah ya, masya Allah. Kalau pantauan cuacanya, pantauan lalu lintas terlebih dahulu ya. Tadi berangkatnya 5:30. Itu di Jalan Logam Marga Cinta Cijaura Hilir terpantau lancar, masih pagi sekali. Kalau cuacanya sekarang sudah cerah berawan, hawanya sejuk dingin, betul ya Ibu Parilah, sama seperti di daerah saya tadi pagi. Salam sehat dan tetap semangat, jangan lupa untuk bahagia. Untuk sahabat siar, kru operator MKFM juga, salamnya untuk semua sahabat MK dimanapun berada. Agar kita semua diberikan kesehatan yang afiat, kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3.
Kalau ada Ibu Parilah, tentu ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, sahabat MK. Alhamdulillah ikut menyimak juga, menyapa di pagi hari ini. Salam silaturahmi, sehat-sehat untuk semua yang sedang bertugas di MKFM. Tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih Ibu Juwita, Masya Allah, senang sekali bisa menyapa di pagi hari ini. Kemudian kita bergeser dari Cimindi, berlanjut ke Majalaya. Ada Ibu Eti di Majalaya. Alhamdulillah pagi ini Allah karuniakan kesehatan di usia yang tidak muda lagi. Dan doa terbaiknya agar sahabat MK semua senantiasa sehat, dimudahkan, dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin, Masya Allah. Sehat-sehat selalu ya Ibu Eti. Kemudian ini juga disampaikan kalau pantauan cuacanya di Majalaya, udaranya terasa dingin sahabat MK. Meskipun mataharinya sudah mulai bersinar terang, tapi tetap cuacanya masih dingin ya, alhamdulillah. Ini memang pertanda menuju kemarau sahabat MK biasanya. Salam satu rahmi juga untuk sahabat siar, kru, semuanya. Semangat menebar ilmu dan kebaikan, insya Allah. Semangat juga Ibu Eti menjalankan aktivitas hari ini, yang tentunya dalam setiap aktivitas kita terkandung kebaikan di dalamnya, sahabat MG. Dari Majalaya kita lompat ke Cisarua, sahabat MK. Ada Bunda Sinta di Cilimus pada Asih, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bersyukur, jurnal syukurnya hari ini karena sampai sekarang Bunda dan keluarga masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi sehat walafiat ya, mulus rahayu, berkah selamat, Masya Allah, alhamdulillah. Dan juga kalau pantauan cuacanya dari Bunda Sinta, di sekitar Cilimus itu terang benderang, mataharinya sudah bersinar menyinari rumahnya Bunda, Masya Allah, alhamdulillah. Berarti sudah mulai menghangat ya Bunda ya. Pagi hari ini juga doa terbaiknya Allah yang Maha Rahman, yang Rahim, agar senantiasa memberikan karunia hidayah dan keberkahan, kebaikan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, serta nikmat dan keselamatan dunia dan akhirat. Allah anugerahkan segalanya untuk Bunda dan keluarga, serta sahabat syiar, sahabat MKFM semuanya. Insya Allah, amin, amin, Allahumma amin. Doa baik pagi hari ini dari Bunda Sinta ya, sahabat MK. Kita sama-sama aminkan, agar kalau ramai-ramai mengaminkan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, insya Allah. Terima kasih Bunda Sinta dari Cisarua nih, di desa Cilimus pada Asih ya, alhamdulillah sudah bergabung. Berlanjut sahabat MK, kita menyapa dari Cianjur. Ada Ibu Iis Nurjanah di Cikalong Kulon, Cianjur, Kampung Ngantai ini, alhamdulillah bisa bergabung. Salam silaturahmi pagi hari ini untuk semua kru MK dan seluruh pendengarnya juga dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur, ini jurnal syukurnya dibagikan atas nikmat-nikmat yang tidak akan bisa dihitung jumlahnya, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa jadi satu buku ya Ibu Iis kalau kita hitung semuanya. Doa terbaiknya untuk semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jurnal syukurnya alhamdulillah di Cikalong cerah sekali ya, Masya Allah. Memang untuk pantauan di daerah Jawa Barat, khususnya di tadi kalau perkiraannya di Kota Bandung, Kabupaten Subang, mungkin ini juga beririsan dengan Cianjur ya Ibu Iis, itu perkiraan hari ini cerah, mencerang insya Allah, alhamdulillah. Kemudian terakhir kita sapa, ada dari Antapani sahabat MK, Ibu Yanti menyapa, alhamdulillah ini berbagi jurnal syukurnya juga, diberi usia sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Semoga kita semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Antapani cuacanya juga sudah cerah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK, ini tampaknya ada yang kurang pagi hari ini. Sahabat Hadai ini belum bergabung ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MK yang sudah menyapa. Anda juga yang sudah senantiasa berbagi jurnal pagi, jurnal syukur setiap harinya. Ini mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan sahabat MK. Ada yang belum pernah bergabung, silakan bisa bergabung setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 6:30 pagi dalam jurnal pagi, ataupun juga lengkapkan dengan jurnal syukur. Mudah-mudahan kebaikan yang disampaikan melalui udara ini menambah, memotivasi sahabat MK yang menyimak, insya Allah. Dan pagi hari ini sahabat MK, sudah di jam 7 pagi ya, saatnya kita berlanjut untuk memasuki segmen berikutnya. Insya Allah kita akan hadirkan
segmen Sudut Pandang hari ini, sahabat MK, kita akan menilik bagaimana perusahaan batu kapur di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya sahabat MK, ini mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan. Anda juga yang mungkin mengetahui, sahabat MK, bagaimana pengelolaan ketenagakerjaan di kantor Anda misalnya, ini apakah sudah cukup taat pada hak-hak perlindungan tenaga kerja?